0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu.
2: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
3: Hello, men-men, that's me. Lumpur.

Asyik FM, moi nung moi ke udara, kena berakan pendengar Radio Sen Oi Air. Bersiang mong pagi-pagi, isdoh Kamis. Isdoh 7, gecek 5, 20-26 ke udara. Kena berakan pendengar yang bersiang mong malok-malok saja. Yehyah balik teh bertemankan kandir Radio Asyik FM, Radio Sen Oi Air. And ano, nenek di Kuala Lumpur dan nenek juga di Malaysia dan juga Semenanjung. Kena berakan pendengar neglek ma semua. Balik Yehyah balik, tuna masih lagi nyop kenemba yang tik lagi memandu balik-balik pagi-pagi rekte he. Selamat memandu, hati-hati rakan pendengar yang memandu balik Yehyah do malok saja nekwe nyop lah kan. Yehyah balik teh ya, harapkan segalanya dipermudahkan urusannya balik Yehyah do. Dan juga kenemba yang bersengmong juga untuk balik Yehyah teh. Okey, kalau segmen Gahju Asyik ke udara balik pagi bertemankan Yek Linda untuk balik Kamis. Dan kenembut-kenembut yang bersegmong juga masih lagi ke udara. Terima kasih kerana Mtu Nak pembuka tirai pembuka siaran Radio Asyik FM. Jadi terima kasih juga rakan daripada siaran Salam FM sebentar atek ya. Rakan yang pun berkonti darunum gagi Yehyah lah kan. Dan kandik well ke udara untuk jam rekte pembuka tirai Mtu Nak buka kedai. Buka kedai untuk Mtu Nak bersiaran Yehyah balik teh ya. 8 pagi hingga 12 pagi layak. Dan Yek Linda ke udara jam 8 Yehyah do hingga 12 pedik isdokal. 4 jam lah balik Yehyah tu. Jadi untuk kenembut rakan-rakan dan juga kawan-kawan yang bersengmong Yehyah balik teh, diharapkan juga kenembut yang bersengmong yang memandu nak nak wek nyob mejerik lah malok-malok hek kan. Wek majeruk, wek mak enyon ataupun mungkin rakan kita untuk hari ini yang bekerja dari rumah BDR he, mohon hajat lah rakan-rakan yang bekerja dari rumah nak, selamat bekerja dari rumah lah semua ya. Ilepon kenembut rakan pendengar Rasha FM untuk pagi Kamis isdoh kenemba yang bersengmong Teh Iwal juga. Rakan-rakan 18 suku kaum Sen Oi Air daripada rakan suku kaum Kensiu, suku kaum Kinta, suku kaum Lanoh, Jahai, Mendrik ya. Suku kaum Temia, Semai, Jahud, Mahmeri, Semok Beri, Cik Wong. Rakan juga Teh Iwal. Temuan Semelai Jakun, Sen Oi Kanak, Sen Oi Kuala, Sen Oi Seletar, 18 suku kaum Sen Oi Air lah. Jadikan pilihannya sebagai radio pilihan setiap hari 8 pagi hingga 12 pagi layak ke udara. Kenembut yang bersengmong ilopun bertemankan Kandi Asyik FM, Moi Nung Moi and Anu Lain dari yang lain. Jadi jom maning pagi-pagi esengmong maning lagu hiburan dari Suara Musri. Okey, lagu Sakit Hati, lagu rakan daripada dialek temuan. Jom maning esengmong bertemankan Kandi Linda dan Yek Linda lah. Anu agak malak-malak Asyik FM, Moi Nung Moi.

Selamat pagi Gaju Asyik ke udara Kenebut yang bersengmong. Masih lagi tik lagi ke udara Bali Geh Yahte bertemankan Kande Derry and Anu. Kenebut-kenebut yang masih ataupun untuk layan Radio Asyik FM. Terima kasih ke udara. Okey, lagu Come and Send Off ya daripada Nur Amira Shahira dan juga Nasrul Syahmi sebentar ate ya, lagu Get Lah and Anu Ebi Hibur. Rancak pagi-pagi takkan lagu sehdehek yeh-yah-yeh-yah balik teh ya. Henum ho yeb-yab, lagu pun yeb-yab ya teh ego secara enak he. Kena lah emtu nak walaupun henum edo eh yem-yab eh anu do krehi tapi MA lah kan. Lagu nak tetap rancak, tetap untuk nak menghiburkan diri sendiri. Jadi kenembut yang bersengmong juga Asyik FM ke udara dan neglegma kenembut rakan pendengar Asyik FM yang bersengmong juga. Terima kasih malok-malok di hutan belantara rakan-rakan yang sedang mendengarkan siaran kan di Asyik FM juga. Terima kasih dan juga malok-malok juga men amo awak aku abik litau menehlek anyu eh her kenembut sengmong memilih siaran Asyik FM. Terima kasih untuk nak balik yeh ya pun hoj masalai hoj makedai hoj macam-macam untuk nak aktiviti lah pagi-pagi teh. Okey, jadi Kenebut demok get iklan lah ya. Imbaca sebentar. Jadi anu ya, kalau ene di sebalik setiap kejayaan terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini dengan sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu, pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Get iklan dah sebenarnya ate Eseng Mong ya. Amish lah Belwal lagi-lagi akan Tok Lemat sempena Hari Ibu kan. Jadi kenebut yang berseng mong, rakan pendengar Asyik FM, terima kasih ke udara kerana emtu nak setia memilih siaran Asyik FM ya. Tapi sebelum Eseng Mong hiburan, anu get info juga neglegma kenebut. Siaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau ini kerajaan madani komite dan pastikan kenembut rakyat Malaysia menikmati iaitu Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan menyeluruh. Jadi kerajaan telah memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran pencapaian yang meluas. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan Unify, platform siaran MyTV dan Unify TV. Okey, jadi kandungan dan program kalau ene and anu daripada Grandstand dan Anum Anok Dolah Angkasa Puri Bahasa Melayu dan English, liputan tambahan dan rancangan Selamat Pagi Malaysia dan juga liputan perlawanan 104 perlawanan penuh Unify TV, semua perlawanan secara langsung. RTM sebahagian besarlah langsung dan tertunda. Jadi muat turun RTM Klik untuk anda semua. Yang paling penting anda kena muat turun RTM Klik di Google Play ataupun App Store anda dan tonton di mana-mana dan bila-bila masa. Wow. Ha, menonton secara tu nak percuma saja, muat turun RTM Klik pun percuma sahaja, tidak perlu bayar. Peminat-peminat bola dunia negara semualah kan yang akan menonton Piala Dunia FIFA 2026. Jadi semua kawan-kawan kita, rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran Radio Asyik FM, Radio Sen Oi Air and Anu yang ikongsikan sebentar doh atek yang akan ditayangkan iaitu penyiar rasmi atek lah, iaitu RTM dan juga Unify. Jangan lupa muat turun RTM Klik, percuma sahaja untuk anda-anda yang sedang mendengar. Okey, dan nyo boleh nyomne hejek lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di MyTV juga untuk kawan-kawan kita lah ya. Dan jangan lupa RTM Klik juga, sebab RTM Klik tu kan nyom black lah ya di handphone anda masing-masing. Malak-malak saja nyom web, malak-malak saja nyom adis emtuna tak sempat balik rumah nak tengok dekat MyTV, tak apa, tapi boleh tengok dalam handphone kan. Yang paling penting jangan lupa muat turun
RTM Click untuk anda semua yang sedang menonton ya ataupun yang sedang mendengarkan di MyTV juga.

Lagu dari Suara Pangkoh. Bunga cenadog, ya balik teh cenadog bunga magentok cenadog bunga masukkan. Balik Yahya teh ke udara kerembut rakan rakan pendengar Aceh FM untuk hiburan Yahya. Gahju asyik udara agak wal hejat 9 pagi 9 Yahya doakan leseng monggah daripada dialek temer ke udara iaitu dialek temialah untuk Yahya balik. Gah yang pertama balik Yahya 9 pagi doakan he. Dan agak wala je pada jam 11 Yahya doakan Leseng Mong juga rakan setugas kelegah dialek Jakun juga akan atas loiga dan juga jam nei leng ag je akan Leseng Mong rakan setugas kelegah dialek Semai dan jam 3 je akan Leseng Mong dialek temuan 4 dialek utama siaran Aceh FM antara masa-masa gah-gah yang kanik kita loi dan juga kena ber agak wala je 5 leng ag nak je mok berita utama dan juga jam 9 layek narlah berita utama dan siaran Aceh FM yang kanik terloi. Jadi kenemba-kenemba yang bersengmong nak selamat pagi, selamat Yahya yang pai hijab bersiaran, yang pai hijab bertemankan kandek. Sengmong juga kandek melalui siaran My Preview 706. My TV lah 706. Gerai cara atik hijab lah. Jangan lupa muat turun RTM klik yang bersengmong juga siaran Aceh FM. Rancangan-rancangan RTM. Lagi-lagi tak lama Cok Chen neh-neh Piala Dunia do nantilah pada 2026. Tak elek lagi tarikh bel. Jadi naklah boleh nenek and my anak doh. Bukan my TV tapi RTM klik nak siaran online lah. My TV nak memang yelah kalau television nak siaran online doh memang tu nak mok hejek lah mak kena ber ha. Dan kena buat juga agak world Leseng Mong frekuensi Aceh FM di radio ataupun siaran siaran di tempat-tempat anda frekuensi Aceh FM 89.3 FM Ulu Tembeling, Jerantut Pahang dan juga 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggong Perak. Lagi 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungkai. Jadi nak antara siaran frekuensi Aceh FM yang nyong boleh sengmong kandik melalui radio endingnya masing-masing. Nak do radio lah boleh kek-kek lah. Ataupun kenderaan kan yang tengah memandu sambil-sambil nak boleh sengmong siaran Aceh FM dan gerai caratek lah siaran radio di television, di RTM klik, malok-malok saja sebenarnya pun dah mudahik lah digital. Lagi-lagi itu nak semakin dunia itu nak semakin mapai-mapai, canggih dan macam-macam. Lepas itu elek lagi apa yang berlaku ataupun apa yang ada. Naklah antara perubahan-perubahan yang dapat saksikan apapun bersama nyob and siaran Aceh FM ke udara. Okey, jadi kena buat yang bersengmong juga. Jom maning lah sengmong lagu kan. Beralek, beralok ke DJ do. Tak ada berbicara num ate. Tak berlagu do. Chan sengmong endik nak. Jom sengmong maning lagu Adira. Ilusi moinu moin Aceh FM.

0: laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin. Garang.

Sawel Satam. Guyang Sawel Satam dari Suara Fazal sebentar atas dialek semelai ke udara. Kena buat yang bersegmong selepas doakan 9 tepat segmong maning ya. Iaitu berita daripada dialek Temerlah akan diterloi ke udara. Kena buat yang bersegmong. Jangan wait malam-malam. Terus layan bertemankan Kandik Gajah Asyik ke udara. HFM, terus layan main-main.

Asyik FM lain dari yang lain. Moinung moi, kena buat yang bersengmong juga rakan pendengar Eyang Tik lagi ke udara. Terima kasih kerana masih memilih siaran kandik untuk balik Yeyah Tik ke udara. Kena buat ya. Jadi sebelum nak hejek, kena buat yang bersengmong juga untuk hiburannya Yeyah balik do. Okey, dan kena buat hingga jam 12 pagi. Pada is do akal, mu'ala akan topik pagi yang akan Yeyah bersama-sama nyoblah rakan-rakan yang bersengmong untuk pagi-pagi ke udara. And anu ya, terima kasih dan gah atiklah tepat jam 9 pagi ke udara. Ilapun kenemba yang bersengmong, jok maneng, do antara topik yang akan dikongsikan, bolehlah nak komen-komen, nak whatsappkan, untuk anda sanggup ke patah balik kalau ada barang yang tertinggal. Tu topiknya pagi ni. Jadi untuk cok-cok yang Chen berkongsi, boleh share bersama ye. Sanggup aku tak sanggup ya. Okey, jadi sebelum nak iklan maning lah ya, masih lagi iklan Yeyah balik dok, kena mau iklan lah. Di sebalik setiap kejayaan terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu, pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk Pembangunan Keluarga Negara. Mes lagi hek belanja iklan. Jadi untuk nak kena buat selepas tu topik pagi, eh, sengguang hiburan maning lah. Jom maning dengan Syafam.

0: Moin Moin Asyik FM.
1: Motivasi di Asyik.
2: Bersama saya Akhwan Afandi Zulkifli dalam Motivasi Asyik FM. Kalau saya senyum, semua orang berjangkit. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit. Itulah yang saya nak kongsi hari ini, iaitu senyum tak perlu kata apa-apa. Hari ini tajuk kita senyum. Ya, sidang pendengar sekalian, minta maaf lah saya nak nyanyi sikit-sikit tadi. Cerita pasal senyum ini, senyum tu sebenarnya kalau kita banyak senyum, hilanglah penyakit kita. Kerana senyum tu sendiri motivasi untuk tubuh badan kita. Senyum juga motivasi untuk orang lain. Cuba bayangkan kalau kita ni hidup masam je, muka sentiasa masam, orang pekan kata menjebek. Menjebek muka, ya Allah. Kalah tong sampah. Jangan minta maaf ya. Jadi senyum perlu. Dengan ibu ayah senyum, dengan suami senyum, dengan isteri senyum, dengan pekerja senyum, dengan peniaga, membeli, semua kena senyum. Tak kisah, bukan susah pun. Kan senyum itu kan sedekah. Apalah salahnya kita senyum sikit. Cuba duduk depan cermin sekejap. Macam mana kita senyum? Seronok tengok muka kita senyum ke tengok seronok muka kita tarik, menjebek orang pakai kan? Mesti kita suka tengok muka kita yang senyum. Sebab itu dalam lagu tadi kata apa? Senyum tak perlu kata apa-apa. Bila senyum walaupun tak cakap apa-apa pun orang dah suka. Tapi kalau muka masam, kau cakaplah selori perkataan kali pun, tak dapat apa-apalah. Orang akan rasa macam tak respect pada kita kan. Senyum boleh mendatangkan hormat, senyum mendatangkan kasih sayang. Senyum sedekah paling mudah. Kalau ada orang minta sedekah ke kan, tak mampu beri duit, senyumlah. Jangan marah-marah. Ini kan marah-marah dah dapat dosa pula. Dosa kan. Kalau senyum dapat juga pahala. Minta maaf dek, abang hari ni ya Allah tak sempat nak keluar duit lah. Senyum ya, minta maaf ya. Senyum ni kan apa, minta-minta. Kan. Kalau tengok tabung dekat masjid kan, bagi yang Muslim lah kan, tengok tabung dekat masjid tak ada duit ya, seluruh poket alamak, niatnya nak senyum, nak sedekah. Senyumlah. Senyum dapat sedekah kan. Sebab itu bila kita senyum, orang akan bahagia dengan kita. Kalau kita bermasam muka, orang pun akan rasa tak seronok dengan kita. Dengan dia tu tak seronok lah, mukanya masam je sepanjang masa. Tapi dengan orang yang senyum, insyaAllah kita akan rasa rapat, bahagia, kita akan rasa tenang kan? InsyaAllah. Semoga kita semua senyum setiap hari. Dan kita bertemu lain masa, iaitu pada hari esok, bersama dengan saya, Motivasi Asyik FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Selamat pagi, gaju asik.
4: Asik FM.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: ubatnya.
1: Okey, gelek lah ubatnya. Ha, kalau dia nak ubat semua, semua yang akan bergelek. Okey, jadi lagu gelek jambu sebentar atik dari Suara The Gadis. Kedembut yang bersengmong jam 9.26 minit pagi. Okey, yeh, balik-balik. Khamis Isdor, rakan-rakan di live TikTok juga. Terima kasih. Pahit hijab lagi buka 9 pagi doh. Dan kawan-kawan pendengar untuk jam-jam rektih yang tengah bekerja, nak selamat bekerja. Dan juga urusan nyop, segalanya dipermudahkan untuk Yahya balik maluk saja network nyop ya. Ataupun dia kerja nyop nak kan. Kerja yang untuk nak, kerja yang enyu-enyu kan. Kawan-kawan yang kerja enyu, bertayut enyu ya. Ataupun kerja-kerja yang untuk nak membahayakan diri juga mok hejek. Jajilah kerja-kerja yang membahayakan anak diri sendiri. Kerja-kerja tayut enyu-enyu dan macam-macam lagi kerja. Jadi harapkan untuk nak sentiasa nyepeke, jangan lalai, jangan leka kan. Tapi untuk nak kena lah berhati-hatilah semua rakan-rakan yang bekerja malam-malam saja untuk Yahya balik teh. Sambil-sambil nak nyop sengmong siaran Asyik FM Moinung Moi ke udara kenembek ya. Kadang-kadang telefon dia juga melalaikan juga. Melalaikan sebab bila kuop, buka, scroll, mulalah kerja pun tergendala. Asyik main handphone je. Sebab bila jual handphone tu biasalah. Bila buka cerita, buka gosip kan. Ataupun buka macam-macam lah cik Erano tu. Lagi-lagi kalau buka platform media sosial, TikTok tu kan. TikTok tu kan macam-macam. Video yang konten seorang-seorang yang anak do suka TL nak seorang pun suka heje ataupun suka nenek live seorang jelwal melalaikan heje lah kenember nak do cocok he ye pun sama heje kenember. Jadi nak lah tu nak handset do sebenarnya melalaikan semua melengahkan ataupun melewatkan perkara-perkara yang penting.

0: jaja betul em beli barang keperluan isdof. En lo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi, selalu em rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk esema harga yang pudo hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan price catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he? Kedai malok yang menawarkan harga yang match eh malok-malok he? Boleh eh check he? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he price catcher. Dengan price catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudor dan tel keputusan yang bijak. Price catcher bandingkan harga baru beli.
1: Ye, Lia Asmi dari Kampung Pulu, Pustuwer. Tengoklah asik FM moy nong moy. Ye, sana Kampung Pulu, Pustuwer. Tengoklah asik FM moy nong moy. Tengoklah asik dong eng.
2: Asik FM moy nong moy. Kecil. Kok kena ada-ada.

Michael Jackson, Earth Song. Sebentar Atik ya, lagu hiburan daripada penyanyi raja pop dunia. Contoh kenal lah ya, meniang Michael Jackson. Anak hanya merupakan penyanyi, penulis lagu dan penari Amerika Syarikat yang dianggap sebagai salah satu tokoh kebudayaan paling penting lah ke abad 20-an. Bukan ke abad 20-an ya, tapi ke abad ke-20 dan penghibur yang terbesarlah dalam sejarah muzik. Jadi mtuna memang pengaruh kuat Michael Jackson doh, bukan sahaja di negara nanak tapi dunia ya. Sehingga kan dunia, walaupun masa zaman nak, kalau irasa ya, bukan zaman puduh nak, memang media sosial boleh ene di media sosial artis-artis kan, mudah kenal. Tapi get Michael Jackson tu pada zaman nak tak ada lagi media sosial, tak ada lagi tengok kat televisyen je. Tapi peminat nak memang tu nak fanatik sangat-sangat melampau lah kadang-kadang kan ene he. Tapi nak lah antara tokoh muzik dunia iaitu Michael Jackson, anak-anak hejek emtuna menjadi ikon lah kepada emtuna sumbangan yang jaje nak kepada negara nanak lah kan dalam bidang muzik. Dan nanak juga sebagai artis yang paling jaje nak terima anugerah lah sepanjang nanak mok, lebih daripada 750 anugerah. Hebat ya, bukan emtuna amis-amis. Jadi dalam antara mtuna lagu-lagu yang masih lagi menjadi kegemaran. Kegembiraan pulak dah. Okey, jadi kegemaran semua lah, termasuk Ye Hejek. Termasuk Ye Hejek lah kan, peminat ataupun mtuna lagu-lagu Michael Jackson doh. Okey, ilo pun nak kenemba nak antara lagu-lagu hiburan yang isiarkan dan siaran Nasya FM waktu rete jam 10.05 minit pagi. Sambil-sambil asing lagu hiburan doget juga untuk kenembak-kenembak rakan-rakan yang suka beli online tu kan. Tapi takut kena tipu, jadi eholah panduan ataupun tips yang penting juga. Semak dulu penilaian, rating peniaga, review ya. Semak lokasi peniaga dan tempoh penghantaran. Edar receipt transaksi digital sebagai pembuktian. Layari laman sesawang yang mok sekuriti platform perniagaan yang berdaftar. Semak juga maklumat syarikat yang boleh dihubungi nombor telefon, nombor Suruhanjaya Syarikat Malaysia, alamat permis. Kaedah amtuna pilih kaedah pembayaran yang selamat. Dol bok sentiasa rujuk nombor pesanan kurier. Dol hejek receipt komunikasi untuk proses tuntutan dan juga aduan aplikasi, message dan juga email. Jadi nak beli online, tak nak kena tipu. Eholah tips-tips yang ikongsi, panduan yang ikongsikan sebentar do atek ya. Jadi mak nembak yang bersengmong juga siaran Nasya FM, jaje sebenarnya ya taktik-taktik skamer yang mtuna meniaga di laman sosial kan. Jadi kira icar atek lah semak penilaian, review dan rating peniaga, dan icarlah sebentar-sebentar atek antara tips dan mtuna panduan untuk balik yate bertemankan kenembak Nasya FM. Moinung moi ke udara, ilopun esengmong maning lagu di pilihan Jan Group, Amboi Mulut. Lagu ni tajuk Amboi Mulut. Jadi jok segmong mana dengan Chef M.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa roll tak situ? Sampah tu, dekat tepi tong sampah tu. Kenapa tu, kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku bertaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ. Sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang letak situ, bayangkan.
1: Atau kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati.

Zaman sekarang ada macam-macam taktik scammer, di antaranya scam e-Madani, platform bantuan kerajaan untuk bantu rakyat. Yelah, kita tahu orang dah sibuk hendak dapatkan bantuan, jadinya scammer ni pun lebih bijak dan rancang awal-awal untuk tolong anda. Ada kes di mana ada budak berumur 14 tahun kena scam masa hendak keluarkan RM200 dalam e-Belia Rahmah. Macam mana agaknya mereka buat? Ya, di mana skamer ini menawarkan khidmat cash out kredit RM200 e-Madani dengan syarat bayar dulu duit pendahuluan atau beri maklumat peribadi. Hakikatnya cuma taktik nak curi duit sebenarnya. Ingat ya, semua bantuan kerajaan ada saluran rasmi. Jadinya jangan percaya kalau ada pihak ketiga hendak mudahkan proses. Kalau tak pasti, terus cek dengan sumber yang sahih. Jangan anda jadi mangsa skamer.

Hari ini, risiko alam maya seperti pengantunan, polis cyber, penipuan dalam talian dan kandungan tidak sesuai semakin mudah diakses oleh golongan muda. Tanpa kawalan dan bimbingan, anak-anak boleh menjadi mangsa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.

0: Moinu Moi, Asik FM.
1: Sebelas pagi. Salam sejahtera, berita dalam jangkaan kaduat di atas Ismail, sehari berita utama. Tuan Agong Sultan Ibrahim berada di Moskow atas jemputan khas menjadi tetamu kehormat menjelang sambutan ulang tahun Hari Kemenangan dalam Perang Dunia Kedua Sabtu Ika. Jemputan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin itu mencerminkan kedudukan tinggi kerajaan Rusia dekat Malaysia serta keakraban hubungan antara negara. Pesawat peribadi Seri Paduka Baginda Selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Vinokobor 2 Moskow pada 4.40 petang semalam masa Rusia. Perangkatan sampai baginda sama timbalan Menteri Hal Ehwal Luar Persekutuan Rusia Andrei Rudenko dan Ketua Pengarah Jabatan Protokol Persekutuan Rusia Gazbev Igor Viktorovich. Ika adalah lawatan kedua Sultan Ibrahim ke Rusia lepas kunjungan ke St. Petersburg. Dari dulu. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dan Felda bakal kukuh kursi kerjasama strategik jika bagi mengembangi kebijakan aktiviti ekonomi teroka dengan agenda kelestarian alam sekitar negara. Menterinya Datuk Seri Ator Joseph Kurabai fokus kerjasama ikat termasuk potensi penyempatan tanah-tanah Felda dalam inisiatif pasaran karbon bagi menjana sumbungan penempatan baru hak lebih hijau. Majlis Pembenaran Taiping MPT berjabatan kebajikan 3 ekor gajah Malaysia hadir pindah ke Jepun pada keadaan molek dan akan ditengung secara rapi. Jika sudah kesalahan saunya ada berkaitkan oleh orang ramai. MPT beritahu 3 ekor gajah tu, Dara, Amoy dan Klat masih akan tempatkan Zoo Technology bawah janjian kerjasama antarabangsa selama 25 tahun hak dementerai pada tahun 2022. Pada masa itu, program pembinaan menatang tu ada amalan biasa dalam pengembangan zoo di seluruh dunia bagi tujuan konservasi, kebaikan dan pendidikan. Laporan berkala mingguan keadaan ketiga-tiga gajah itu akan dikongsi dekat umum dengan maklumat rasmi daripada Zoo Technology. Malaysia menuju status negara menua dan kes osteoporosis makin merisaukan menjelang 2030. Timbalan Ketua Pusat Pengajian Perubatan dan Sains Kesihatan The City Monash Malaysia dan juga pakar fisiologi Presiden Merdeka Dr. Badriah Ahmad Boyat pengambilan presium saja empat cukup untuk kuatkan tulang. Menurutnya orang ramai mesti terlalu ramai bergantung pada suplemen empat sedar kesihatan tulang turut berpengaruh hormon, pemakanan dan gaya hidup. Pengambilan kalsium lebih pula boleh menyebabkan batu karat dan masalah usus. Selain susu, sumber kalsium hak baik masuk ikan bilis, tahu, sayur hijau dan produk soya. Tambahnya lagi, senaman bebanan, pemakanan seimbang dan gaya hidup hak aktif mesti diamalkan bagi menjaga tulang. Seorang jantan tempatan bertahan dalam Opus Padu Kazanah hasil operasi infra, intra dan interagensi melibatkan cawangan berisik Batalion 7 pasukan gerakan am PGA Kuantan bersama unit penguasaan negeri Pahang awal pagi semalam. Serbuan buat kira-kira pukul 3 pagi di kawasan Kuari Mentari menghibah Senen Berhad dekecau Tui Mukim Telang. Kesulan maklumat resikan mengenai kegiatan tu mendulang mos secara haram. Pemuda Brigad Tenggara PGA SSC Ahmad Razi Hussein buat seorang jantan berumur 56 tahun bagi ditahan di tempat tu. Ada suspek DPTI yang buat aktiviti itu secara bodoh daripada 3 minggu dulu lepas dibebaskan dari penyara. Kes The Siasat Dabaw Section 156 Enakman Mineral Negeri 2001 sebab mendulang petik lesen. Lebih 400,000 kilogram sisa elektronik e-waste dalam barangan buangan terjadual. Berjaya itu rampas agensi kawalan dan perlindungan sempadan AKPS Pelabuhan Kelang dalam OP Green Shield 28. Pembandar AKPS Pelabuhan Kelang, TCP, Datuk Nik Izzani Muhammad Faizal Boyd, perasan ke atas 25 kontena dapat nawa 17 daripadanya ada kandungan e-waste seberat 396,421 kilogram. Manakala dua lagi kontena ada barang buangan terjadual seberat 24,534 kilogram. Kesihatan awal dapat nawa syarikat tempatan terlibat muat penyesaran pasu bagi dagangan itu. Kes diserahkan dekat pihak kastam untuk tindakan seterusnya. Sebanyak 639 kes tangkapan dengan nilai rampasan mencecah 244 juta ringgit dikerjakan Agensi Pengawasan Maritim Malaysia APMM ikut OP Naga daripada 2019 sampai 31 Mac 2026. Sekaligus membuktikan ketegasan berterusan Malaysia dalam memanteras pencerobohan asing dan aktiviti perikanan haram daripada negara. Menurut APMM, Perairan Barat Terengganu merekodkan tangkapan tertinggi dengan 436 kes. Diikut Timur Sarawak, 188 kes dan Timur Sabah, 75 kes. Sukan bola sepak kejuaraan kelab ASEAN ACC, Johor Darul Ta'zim JDT kalah 1-3 dekat wakil Thailand, Buriram United dalam tempat sendiri. Terpetakan JDT dalam keadaan hak sukar. Sukan Harimau Selatan bersama menang dengan perbezaan sekurang-kurangnya 3 gol tempat lawan untuk layak ke perlawanan akhir. Perlawanan super akhir kedua jadual berlangsung 13 Mei. Sekian berita dalam Break Jakon dari Asyik FM, berita sunting dan Nor Zizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Radio Asia FM, lain dari yang lain. Terima kasih rakan setugas Azizi. Nathir Laiga Jakun sebentar atik tepat 11 pagi ke udara. Terima kasih rakan setugas sebentar atik ya. Nathir Laiga dan antara gah yang kenar lah antara dialek-dialek Kandik En Anu dan atik Seng Wong lah lagu hiburan-hiburan juga bersama Kandik dengan suara dari kumpulan Sela iaitu tajuk Chal-Chal. Jadi yang bersengmong juga selamat Yehya yang pai bertemankan Radio Asia FM. Untuk Yehya balik, rakan suri rumah Indik nak yang memasak juga. Selamat memasak Indik dapur nak sebiap cik nak untuk pedi isdo. Akal senyit anak sekolah emak madik, emak-emak anak sekolah, anak sekolah nak emak cik cak lah kan, cik cak nasi. Ha. Dan juga mak kawan-kawan pendengar Ella yang bersengmong juga terima kasih masih lagi ke udara bertemankan Kandik Asia FM. Hiburan hiburan balik Yehya hingga 12 pada isdoh ke udara dengan lagu-lagu yang akan disiarkan En Anu ataupun info juga yang akan dikongsikan ma kenembut lah yang bersengmong ya. Ilaupun yang bersengmong nak terima kasih kerana mtu nak masih lagi ti lagi ya. Malok-malok yang bersengmong nak selamat bersengmong ti ke udara, selamat berhibur bertemankan Kandik En Anu hejek ha. Mungkin ada juga kawan-kawan ma pedi iskal centit kuen sekolah ataupun yang tak kira lah baba ke buk ke berke yang centit kuen sekolah nak yang paling penting yang menunggang lah motosikal nak yang kereta nak tak apalah kuen senama ojma kereta ojma memang lah tapi yang memang NN kuen seno ojma muto doh. Yang antet kuen sebuah sekolah yang ano antet terma mas sekolah tu nak antet nak termak kuis madik nak antet kuis mas sekolah doh. Jangan pula antet kuis tanpa elok topi keledar. Selalunya ber nak memang lah nalok tapi mak kuis nak wel tok nak terlok topi keledar. Jadi anu kalau ejek berlakulah risiko kecederaan yang serius mas sains-sains sekolah yang tok mok perlindungan enkui dan kuis nyop paling terdedah lah kalau tok nak lock helmet nak jadi perjalanan jeruk ke enyon tetap mok risiko hejek he dan juga lakukan untuk nak tiga perkara doh pakai topi keledar setiap masa setiap perjalanan tok kira lah enyon ke jeruk ke walaupun tu nak nyewek kenderaan nyom en muto nak ano sekolah nyom nak enyon he ni kilometer pun nyom tiat makumis nyom tetap kena nyom lock helmet he pastikan saiz nak sesuai lah saiz ano helmet nak sesuai elok dengan kemas tok longgar dan tali dagu diketatkan ya pilih topi keledar yang diluluskan pastikan mok tanda sirim. Yang paling penting, saya kuis nyop, topi keledar wajib. Itu nak keselamatan tanggungjawab bersama, ya. Okey, kalau boleh janganlah berlaku risiko yang tidak itu nak tidak match lah mak kena berhe. Yang paling penting, ewek sekolah ataupun antet kuis sekolah nak kena lah. Terlock kuis nak sekali helmet, jangan ber ataupun bu helok helmet. Kuis pun kena lock helmet, ya keselamatan anak sendirilah kena ber. Jadi, jok mana yang saya lagu dari Safura dan Izzat Exist. Andang cintaku menyala moy-moy.

Morgan Villa dari Suara Spring sebentar atik ya. Lagu hiburan retro Get Lah Amesh Amesh Eterloy untuk balik Yahya atik 11.35 minit pagi ke udara Gahju Ashik and Anu hingga 12 pedis ya. Jadi Mak Kenebek yang sedang menonton di live TikTok, terima kasih dan juga mendengarkan siaran Ashik FM untuk pagi-pagi doh ya. Terima kasih juga ke udara. Tak adalah pagi-pagi sangat. Namloi tengah hari dah doh. Itu nak waktu ceca dah. Cik Endeng nak jam retih hoj soi pun hoj ceca macam nak dah menasak hoj awal atik. Ataupun yang pai memasak jugalah. Endeng dapur nak sambil-sambil bersengmong siaran Ashik FM. Terima kasih rakan Suri Roma. Ataupun amik-amik ke, aba-aba ke, atai-atai ke yang sengmong untuk balik Yahya Teh.

ke 12 PDIS Yek Linda ke udara semualah rakan pendengar Elo pun terima kasih kerana masih tuna menjadi pilihannya radio siaran Aisyah FM Radio Send On Air untuk balik PDIS apa tetik PDIS lagi Yahya balik ke get to Sabah nak melalui PDIS ke. Okey, jadi kenembo yang bersengmong sebelum esengmong hiburan lagu do antara ge info gah kalau ene kegiatan terjo gas petroleum cecair ataupun LPG yang e guna menasa en dapur nak en anu nacal tong komersial kelot ladang sawit terbongkar ya selepas serbuan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Isatop. Kalau ini serbuan ini kebuk permis ladang Enong Tok Mori Tanjung Sepat Selangor turut membabitkan kerjasama polis di Raja Malaysia. Cabangan khas Ibu Pejabat Kontinjen Selangor tindakan yang MTL oleh Obstiris 4.0 hasil risikan selamat negecek lah. Dan serbuan donor baba warga asing berusia 30 tahun ditahan sedang menjalankan aktiviti memindahkan LPG bersubsidi tong 14 kilogram ke tong komersial 50 kilogram. Ha, rek nak wel kerja engdoh macam-macam. Dan pihak Enane sindiket do menjual LPG 50 kilogram do yang diisi nak gunakan gas subsidi kepada pihak industri pada harga lebih rendah daripada pasaran sebenar. Ha, adolah berlaku ketirisan ya. Bukan saja minyak minyak masak ke atau minyak masak lah. Minyak masak hoi ditangani untuna memang jerelah seoi incentives anak minyak masak dohwel minyak sednet makenderaan doh dengan gas petroleum dolah gas menasak en dapur nak he jadi do antara kegiatan yang tidak match lah sebenar en anu menyalahgunakan ano harga bersubsidi na termoj ma 50 kg anggaran enyuh kalau NAN anu dan nilai rampasan dianggarkan RM400,000 kes di siasan Nahos Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dibaca bersama Peraturan 3-1 ha. Do antara get berita ketirisan gas petroleum lah ya dan kalau ini serbuan nar warga asing yang berumur 30 tahun yang memindahkan gas not bersubsidi iaitu 14 kilo kepada 50 nak kira nak pindahkan gas nak kepada 50 kilo lah and anu nak jual dengan harga yang lebih rendah. Okey, do antara gap berita lah. Neglect mah kenebel-kenebel lah sebenar and anu. Ya kalau emo ini perkara-perkara yang mencurigakan di tempat anda segeralah tu nak melaporkan kepada pihak yang berwajib ya. Saya mau maning lagu Kak Yong, single itu mahal, minum mah.

0: Ibrah Jakundiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah kita untuk hari ini iaitu bodoh. Sabda Rasulullah SAW, apabila seseorang hamba Muslim atau mukmin berwuduk, lalu ia mencuci segala wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilihatnya hak haram bersamaan dengan air atau bersama titisan air terakhir. Ia mencuci kedua tangannya, terkeluar dosa-dosa yang dibuat. Kedua kakinya bersamaan dengan air atau bersamaan dengan titisan air terakhir hingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim, beberapa penemuan saintifik melalui berwuduk, apabila air dingin melalui tubuh yang letih dan mampu melancarkan peredaran darah, membuatkan nyawa kita lebih segar. Air dingin meningkatkan keupayaan sel darah putih dalam tubuh serta meningkatkan sistem pertahanan nyawa melawan virus. Berwuduk dua waktu pagi meningkatkan produktiviti hormon estrogen sekaligus meningkatkan tahap kesuburan. Boleh memperbaiki jaringan kulit dan buat kuku lebih sihat dan kuat, dan juga air dingin pada waktu pagi mampu menghasilkan ion-ion negatif yang boleh menetralkan darah dan membantu menyerapkan oksigen dengan lebih optimal sehingga wajah kelihatan lebih berseri dan juga bercerah. Dengan itu, tazkirah untuk hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

0: Ya, saudara, Cik FM, yang lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam iba, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga selamat tengah hari. Eng meranjang ke udara dan juga bersama dengan rakan setugas iaitu ahli baru.
1: Ya. Yeah.
0: Bersama dengan Reza pada kita dia. Okey, Reza, aku tengah hari ni sebenarnya tengah hari daya. Jadi sesuai dengan keadaan tengah hari adik, Har bertugas daripada Hunan sehingga jam 2, 3, 4 petang sebenarnya. Jadi untuk 4 jam yang berikutnya, ku kata segmen seterusnya Harmong, ku kata segmen Maimu segmen ni Har ni ni
1: Maihi Asyik.
0: Maihi Asyik. Jadi macam-macam cerita Reza dah. Har cerita. Encerai hai ni cerita macam-macam. Apa kau si cerita? Tapi memang selepas ni dah Reza akan join ki berkongsi mengenai cerita isu semasa dalam dan juga luar negara lah ya.
1: Yeah.
0: Okay. Jadi Reza hai ni pada ketika ada him. Jadi dah memberi ketika ada hai sebelum-sebelum pada ni hanya hai jadi main bergetar. Tapi hari ini saya berkesempatan untuk saya bersimbang pada ya. Jadi okay, sekali lagi Eng, sebab Eng masa saya mula-mula saya bertukar si Eng pek-sik lagi pek-pek sempat lah ya, buruk, ya. Jadi selamat tiba lah ya.
1: So, okay, terima kasih juga Anu DJ Amran.
0: Oh, iki boleh DJ.
1: Ini dah biasa pergi DJ Amran. Okay, akan, jadi memang akan selalu lah akan pergi DJ Amran.
0: Betul. Memang. Okay, Reza. Jadi untuk lagu pembuka tirai Har pegelap adik. Bukan pegelap adik, dah tengah hari
1: dah
0: sebenarnya.
1: Tengah hari.
0: Sebab dah hijau cana join ni. Okay, jadi
1: slow kan.
0: Jadi aje lain-lain. Hi akan hi bersama dengan sebuah lagu daripada Abu Iman ni.
1: Acik Air, warisan kami.
0: Wah, ada ni sebenarnya lagu adik kalau Har panggil kan. Lagu Dialek Jahud. Lagu Dialek Jahud. Mong juga sebenarnya perkataan-perkataan lidah hi faham ya. Sebab lebih kurang bahasa Malaysia. Tapi ni lebih kepada bahasa ibunda sendiri lain. Jadi semestinya ada ni bahasa lagu yang dia menceritakan tentang
1: warisan hi.
0: Warisan hi, suasana kampung, mak aktiviti naik ui. Ya, semuanya mong kiper mong aku kata ada. Sebenarnya lagu ada lagu penceritaan, cerita tentang aktiviti ataupun kisah hidup masyarakat suku kaum Jahud lah ya. Okay, gini tu Har bercerita macam-macam lagi, Har berkongsi mengenai Maya gitu ya.
1: Mungkin selalu akan mong cerita-cerita melibatkan isu-isu global kan.
0: Boleh.
1: Tapi gini lah.
0: Okay, Har point pukul 4 kah? Okay, jangan ketik lagu no.
1: Okay, teruskan mendengar CFM, Moi Numoi, warisan kami, Acik Ai.

0: Ya, Aisyah FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain bersama Ruin, DJ Reza dan juga En punya rakan sekerja.
1: Ya, itu dia En yang merancang. Terima kasih kepada semua ya. Jadi Reza Hunan, Mong setengah mai pada ketika dia baru naik fikir untuk cecai. Jadi selamat menyambut selera lah ya.
0: DJ Amran dah ke?
1: Bo En. En sudah-sudah. Sebelum Mong kerja memang dah sudah dah. Sebab hari dah lebih keempat. Jadi hari kena cecai awal untuk mengelakkan Mong
0: kesesakan lalu lintas.
1: Mong anu deh. Mong naik berkati pita cecik. Okay, jadi dah selesai. Jadi harap mai semua ya. Hi punya pendengar-pendengar pun dah naik sedia untuk menyambut selera lah ya. Tak kisahlah Reza ya. Mungkin aku pada. Mungkin ku tempat kerja. Mungkin sedang mencari-cari ataupun kikik tempat yang de menjadi pilihan nilai sebelah tengah hari ini. Jadi walau gerak pun semoga hikik tempat yang ada lah ya.
0: Ngeromai je biar ket berisi lah.
1: Betul. Jadi cecah. Jangan tak cecah. Setengah mai ki sibuk dengan kerja. Bila ki sibuk dengan kerja memang ki abaikan untuk makan tengah hari. Tak boleh ke gym. Jadi kalau hi abaikan sejam dua boleh. Tapi dah lewat nanti dah masuk angin.
0: Mungkin akan berlaku ngeromaji penyakit-penyakit yang tak diingini lah.
1: Ya betul. Mengganggu prestasi kerja. Pandai Reza. Okey jom. Kita berkongsi cerita sepintas lalu Herning.
0: Kalau boleh diizinkan oleh DJ Amran.
1: Ya saya izinkan.
0: Kena kongsikan. Satu kes lah yang berlaku ku Kuala Terengganu 7 Mei.
1: Oh ya ke?
0: Di mana nombor peniaga ada keral lah kerugian sebanyak RM882,920.
1: Wow.
0: Selepas dipercaya sedikit penipuan panggilan telefon ataupun phone scam.
1: Oh, phone scam.
0: Jadi Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nob Kisore pada 23 Mac lepas mangsa ada yang berusaha awal 50-an, kita terima lah nanak call daripada suspek kral yang menyamar sebagai wakil etika takaful.
1: Agent insurans lah.
0: Agent insurans. Jadi suspek mendakwa nama mangsa ada telah digunakan untuk membuat tuntutan insurans.
1: Okay.
0: Kesihatan palsu di sebuah hospital. Namun dakwaan ajihnya dinafikan oleh mangsa. Jadi kena ikut sebagai pengajaran lah mai yang dah jadi ada.
1: Ya betul. Jadi apabila terima panggilan telefon, pastikan pastikan nombor yang boleh terima je nombor yang betul dan juga individu boleh naik menyamar sebagai tak kisahlah mungkin agensi ke orang persorangan ke kenalan ke kadang-kadang macam-macam modus operandi biguna cara untuk memperdayakan
0: sebab sekarang skamer-skamer dia naik lebih cerdik naik boleh nampanikan dia punya nama dia punya tempat tinggal dan umur sebagainya.
1: Ya betul.
0: Jadi lebih kena lebih berhati-hati.
1: Ya, betul. Dengar tu. Okey Reza. Okey. Gena Johar akan cerita lagi mong benda-benda killer ya. Saya akan kongsikanlah Reza. Jadi teruskan dengan lagu ku tengah hari ni. Lagu Maya selepas tadi.
0: Alam nyata ju nyanyian Kiloy.
1: Wow, ada limai pemenang juara Asyik pada tahun 2007. Dan terlahirlah sebuah lagu. Sebenarnya Nine popular dengan lagu Dersa, tapi ada di antara lagu-lagu yang melonjakkan kegemilangan dan juga muhna ya. Alam nyata harok lagu harcan ngai lepas dia.
0: Okey, Asyik FM, Moin Umai. Alam nyata Kiloy.

0: Oh.
1: Bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
0: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
1: Alamak, aduh. Alamak, alamak. Sorry. Lupa.
0: Oh, lupa.
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang

0: Ya, Aisyah FM, Moin Umay, lain daripada yang lain bersama Ruin, DJ Reza dan juga DJ Amran ke udara.
1: Ya, jadi terima kasih sekali lagi untuk semua pendengar-pendengar dan juga yang ada naik getik di melalui frekuensi radio ataupun melalui live TikTok pada ketika ini. Jadi, kalau hina pada ketika ini, Reza, ya, semua mampir naik hamut di sekolah, ya, mampir sengit-sengit, ya, pitak sengit-sengit sekolah, sekolah petang, bibual ni, sekolah dui, ataupun mong setengah main ni dah naik juk-juk sekolah, ya, kaum berat naik juk ada ni. Jadi, naik juk ni kira dah okey lah, dah telas kan. Buk main lah dia ke hati bak ataupun ke sekolah dia dah masalah masa dia dah nyep is tu okay.
0: Berat gak ke hati
1: berat dia berat ijuk nyuh-nyuh ijuk ya. Jadi aja lah ilai kerana mampir sangin hampir sekolah dia ni. Jadi apa Amir pun dah kipot dia dah terutama apa lah ya dah kitunggu ku anu kenderaan ni bila sangin dia kihatau juga
0: dah kitat motor ke
1: dah kitat motor dah 4 kali kipusing ni keliling dia ke ya anu dah kirim motor 4 kali tapi ni anu ni tak kitau lagi ikno ni tak muncul ke depan pintu jadi ajalah kerana ambil sangit macam-macam ya. Okey jadi hari ini ni Reza akan kongsi mengenai bibual ni kalau ke memang kibol ke kampung ke gajah dia
0: kalau cik lah cik. Cik selalunya cik lah
1: okey jadi mong cerita mengenai cik realita tengah hari ni mong cerita cano je mong ki jadi nana tajuk utamalah juga ya. Jadi hari ini perkembangan terkini boleh ki kongsi Reza
0: ya kalau mong rakan-rakan pendengar yang kenal ataupun yang ki kenal lah dengan cik ada dara Amoy dan juga Kelat Imuh yang berada di Zoo Tenoji sekarang. Tenoji ku Jepun. Dah dipantau secara berkala. Jadi Majlis Pemerintah Taiping Kiok Jaminan Kebajikan Ni Ikor Cik ada akan yang dipindahkan ke Jepun berada dalam keadaan yang bor dan juga dipantau secara rapi susulan kebimbangan yang dibangkitkan orang awam. Jadi menglah viral satu video di mana Hineng cik-cik ada dalam keadaan yang kurang yang membimbangkan lah ramai je. Jadi pemantauan telah dilakukan menunjukkan ketiga-tiga cik ada dalam keadaan yang sihat dan dengan peningkatan berat badan mencerminkan penjagaan dan pemakanan yang baik. Jadi harapkan bor-bor tadilah untuk haiwan-haiwan yang bernama Dara, Amoy dan juga Kelat adik.
1: Ya, itu dia. Maknanya Honan jangan risau lah ya, jangan risau, jangan susah sengi. Mong mai risau sampai tau kicak-kicak. Bagai berkedul keral. Aje ni, tak perlu ya sebabnya Honan ni ikut cik Dara, Amoy dan juga Kelat adik ni dalam keadaan bor dan juga sihat. Bahkan Nine semakin cergas, ceria. Ya, ku tempat pai. Jadi nerisau netizen ataupun masyarakat memang selama dia ni untuk memastikan sebenarnya ni ikut cik dia dalam keadaan bor ya. Agak-agak risau ni selepas dia dah boleh ui aktiviti masing-masing lah ya.
0: Dah kira dah boleh tidur dengan lena lah.
1: Boleh tidur dengan lena.
0: Boleh dengan bor.
1: Ya dah boleh cengai lagu-lagu jiwa semua ya. Agak risau. Hey seronok ya. Hey look ya.
0: Seronok.
1: Seronok ya. Okay. Selepas dia dia akan dikenik lagu juga daripada Buik Mana.
0: Airi melepaskan ong.
1: Oh, Airi melepaskan ong. Nana lagu yang memang lagu adik sebenarnya adalah single yang pertama ya, Reza. Single yang pertama melonjakkan Moh Airi menjadi sebaris dengan penghibur masyarakat Maihi yang the paling joy be smile lagu ku kata segmen pilihan lah. Okay. Dan selepas itu akan bersama dengan lagu killer ya.
0: Bian Gindas Jawara Cinta Jo Nyanyan. Jawara Cinta Bian Gindas lah.
1: Ya, betul.
0: Terbalik.
1: Imuh Beno ada.

0: ni. Lepas je dia tajuk lagu juara. Maknanya juara cinta lah kat dia ni.
1: Maafkan saya.
0: Memang poi hari raya tu semain mamin.
1: Baik, jo itu he getik lagu ju Airi melepaskan ong dan kemudiannya he akan getik lagu ju Bian Gindas Jawara Cinta. Chef M.
0: Mai.

0: Ya, Aisyah FM, Wain Umay, lain daripada yang lain bersama Ruin dah. Kata jam 12.42 minit tengah hari, DJ Reza dan juga En punya rakan sekerja En, DJ Amran.
1: Ya, terima kasih. Jadi, Reza, kalau ini pada ketika ini, dah hampir pukul 1 sebenarnya. Jadi, pukul 1 kita, dia akan bersama dengan berita Relax Mai. Dan selepas dia akan bersambung lah ya, Mai hi asyik ada dah, sehinggalah jam 2.30. Itu dia. Jadi selepas dia dah, sebenarnya memang memberi segmen lain lah ya. Jadi sebelum hi og laluan berita, jadi hai, mungkin mong cerita yang ha kongsi bersama dengan ji semua ya.
0: Baik, yang akan nak ceritakan gitlah tentang ramalan cuaca untuk hari ini.
1: Okey, boleh.
0: Jadi untuk di Semenanjung, untuk cuaca petang ribut petir ataupun berpes akan secara menyeluruh lah ke Kedah dan juga di kawasan pedalaman Perlis dan juga berpes juga akan berlaku di beberapa tempat Pulau Pinang, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Johor, dan juga akan berlaku jugalah berpes di kawasan pedalaman seperti Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dijangka tak akan manik lah. Jadi di Sabah juga pula ribut petir di beberapa tempat pendalaman dan juga pantai barat, dan juga hujan di beberapa tempat Tawau, Sandakan, Kudat, dan juga tiada hujan dilaporkan untuk petang ada di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi untuk di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Jadi untuk Belah Mungot pula, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman seperti Kelantan, Pahang, dan juga hujan di kebanyakan tempat Kedah dan Pulau Pinang, dan juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perlis dan juga Perak, dan juga dijangkalah tok manik untuk Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Di manakala untuk di Sabah, berpes akan berlaku di beberapa tempat pedalaman, dan juga manik juga akan berlaku di wilayah Persekutuan Labuan dan juga Pantai Barat dan juga Sandakan. Dan untuk Tawau dan Kudat dijangka tok manik. Dan juga lagi Sarawak. Dan Sarawak juga manik di beberapa tempat, Seri Aman, Kapit, Miri dan Limbang, dan juga dijangka tok manik di kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Bentong, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Bintulu.
1: Itu dia. Okey, jangkaan keadaan cuaca hari ini dah pun hipani. Jangkaan dan juga sebenarnya boleh persiapan lah ya, sekiranya mau sebarang aktiviti. Tapi untuk ketika ada Reza, kalau boleh hihatkan hi punya keberadaan keluar lah ya. Maknanya terdedah ku cuaca beket ataupun majlis yang terlampau ada pun pek merib sesuai, kerana beket ada terlampau beket. Jadi elakkan, kecuali lah walah pilihan perah ui lah ya. Perah ui
0: terpaksa
1: lah ya. Tapi walau gerok pun kena hingot joy teo.
0: Ya betul.
1: Ya, teo agak bong teo perisa, teo masak lah ya.
0: Teo kosong.
1: Teo kosong. Jadi elakkan daripada hingot teo berperisa, kerana hingot teo berperisa dia sebenarnya bukannya hirasa hilang haus, tapi makin hingot makin hirasa pehon.
0: Betul.
1: Pehon ya. Jadi kalau boleh je elakkan daripada hingot teo berperisa ku belah-belah tengah hari ni. Jadi cak-cak dia mungkin setengah mai memang joy kengok teo kan. Aji bor lah kalau kengok teo kosong ni. Tapi kalau tak je tak apa. Oh, jok hi beribun lagu sebelum hi cengai berita.
0: Ya. Lagu ju kumpulan ada memang kegemaran in.
1: Ya.
0: Habis ngerok mai sayap-sayap.
1: Oh, sayap.
0: Wings.
1: Okey.
0: Lagu ju Wings bernafas dalam lumpur, dan telah saja akan ketik juga lagu ju in ada punya favorite jugalah.
1: Ya.
0: Impact sanggup.
1: Impact sanggup.
2: Ya, mapun.
0: DJ Amrun, sanggup?
1: Sanggup.
0: Oh, sanggup. Impact sanggup dia.
1: Lautan api sanggup kurenangi.
0: Uyo. Dan juga, ada mungkin DJ Amrun boleh ki sebut.
1: Blok Imai.
0: Aje
1: selepas berita.
0: Lepas berita. Okey.
1: Selepas berita, ya.
0: Jadi, terus mendengar SHFM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani Gasmai kepada Amran Anjangga berikutnya. Keputusan untuk pihak pelanjut pengajian Universiti Awam, Institut Pengajian Pendidikan Tinggi dan juga Mara Bahagian Pendidikan Tinggi untuk pelajar kelas SPM akan diumum pada 22 Mei ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT kukatin anak kenyataan pasal keputusan ini juga akan dipermohon ke peringkat sijil, asasi dan juga diploma sesi akademik 2026-2027 dan boleh dipersemak melalui 12.5 hari pada tarikh haji hingga 5 berkes 31 Mei. Keputusan boleh diuji secara katil talian jupautan upu.mohe.gov.my ataupun terus ju aplikasi mobile UPU Pocket dan juga telefon pintar ataupun melalui aplikasi mobile MyGov. Sementara juga KPT turut pasal hanya pemohon lipat berjaya dan naik ke tawaran pengajian peringkat sijil talih akan boleh naik berayuan. Mesti UPU online juga melalui 10 hingga 12 tengah hari dan juga 22 Mei hingga 5 berkes pada 31 Mei. Dan juga rayuan aja juga untuk Naimon New College Community boleh dihantar melalui institusi ada juga tanpa melalui borang UPU online. Dasar penilih rayuan ada juga mongku katih ke kenusung tempat leader biok mengikuti program pengajian dan pendaftaran pelajar PAI untuk sesi leader selesai dilaksanakan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang memperderas proses pelaksanaan menayar pendahuluan insentif pembajakan numpa sawah sehingga ijung oi RM200. Menteri Datuk Seri Muhammad Sabu kipasal usaha juga untuk dipasti menayar dan juga bisalur tanpa lewat sekaligus memastikan mai berselai ia juga nak senyap musim lebih bor. Ia juga kipasal kikot langkah di memaklumkan mengenai memberi tuntutan lain lebih suarakan lagu golongan mai berselai ataupun mai cecet bak juga untuk ditambah bor pendekatan sedia mong ju masa ke semasa. Tarikh senamut ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kedah dah berpindah daripada 21-05 Julai depan. Bukan juga pasal menerusi surat rasmi Kerajaan Negeri Kedah bertarikh 6 Mei lebih tanda tangani lah timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Muhammad Mahazi Ibrahim. Inglek ju pindahan aja juga hari kelepasan am Negeri Kedah juga akan kijoi ku tarikh pai lebih ui aja. Nombong peniaga dihadapkan di Mahkamah Seksyen Sungai Petani atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah terhadap Ikenah, Mac dan juga April Chano. Tertuduh leader bermuh Rosmaini Abdul Rauf, 43 tahun, kiaku pek salah telas pertuduhan dipebaca ku depan Hakim Najwa Cik Mat. Telah juga nombong keral bidawa kipa cedera memangsa kiguna kerusi plastik lepas dia ku cebur pipe dan juga senangkut baju serta besi kisangkut langsir nana kejadian berasingan ku dek liwai ku Bandar Aman Jaya. Kes juga diperkendali kijoi Seksyen 326 dan juga 326A Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan senalah naui menyebabkan kecederaan parah neguna senjata ataupun benda bahaya. 16 Jun dipertetap untuk sebutan semula kes. Sindiket penyelewengan gas petroleum cecair LPG subsidi tumpas telas biserbu ku operasi nana premis ku Tanjung Sepat Kuala Langat Kelamne. Pengarah KPDN Selangor Muhammad Hanif Asyari kipasal Narmom Kral warga Indonesia berumur lingkungan 20-an ketika juga sedang memperja gas tong gas bersubsidi 14 kilogram no tong industri 50 kilogram. Menurut ilai, premis juga dipercayai beroperasi sejak Nung Cik Chano dan juga menyasarkan pasaran industri dan mereka bekalan LPG dengan harga lebih rendah. Ilai kira juga ijung oi 250 tong LPG pelbagai jenama dan juga peralatan kilat bisita nilai rampasan dianggarkan bernilai RM400,000. Majlis Pembandaran Taiping MPT kiok jenamin kebajikan ni ikor cik Malaysia lebih perja ku Jepun mongku keadaan bor dan juga bineng rapi MPT dalam penyataan dengan Eurok ni ikor cik ada juga dikenali sebagai dara amoy dan kelat DAK dan juga berpening peningkatan nyana konsisten berdasarkan maklumat semasa ju pihak pengurusan Zoo Tinoji. Perkembangan juga kiok ceminan tahap kesihatan, cakna dan juga jenaga harian bor dan terkawal sekaligus kiperneng kebajikan cik ade mongku tahap bor dan juga mematuhi semua amalan lebih terbaik pengurusan ku katih kandang. Dan lagi pasal langkah proaktif serta komitmen terhadap ketelusan laporan berskala secara mingguan dan disediakan bikonsi no pihak berkepentingan serta mai awam untuk memastikan biok maklumat yang betul dan juga sahih.
Numa menjual kerugian lebih RM800,000 plus ditipu oleh sindiket Pon Scam dan mendakwa Imoh diguna untuk tuntutan insurans kesihatan palsu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur Kipasal mangsa dan berumur lewat 50-an telah saja dihubungi lah suspek dengan penyamar ilis sebagai polis dan juga kidakwa mangsa terlibat kikatih kigubah duit haram serta rasuah. Mangsa biok arahan untuk naik buka NAR akaun bank PAI untuk kiperja semua duit simpanan untuk tujuan siasatan. Mangsa hanya kisedar ditipu telah kikepani berlaku memberi transaksi leda pek betul ku katih akaun lepek kikenal. Sekian Gas Maju Asyik FM. Kada lebih pesunting lah Nur Ziza Muhammad di pusat berita RTM. Manakala gas serunya akan berpulang tepat pukul 3 berkesalam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Lagu, info dan semasa hanya di My Hit Asik.

0: MyHit Ashiq FM Moy Numoy.
1: Ya, saudara, di sebalik setiap kejayaan terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena dengan sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
2: Jadi terima kasih, Dijamran.
1: Ya,
2: teruskan mendengar Ashiq FM, Moy Numoy.

Acik Efemoy Numoy lain daripada yang lain. Setiap kejayaan terserlah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Sempena pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Asyik FM, moin-moin.

0: Aşık FM. Moy, numoy.
1: Ya, Aşik FM. Moy, numoy. Lain daripada yang lain. Sorry.
2: Eh, memang. Apa yang masalah? Jarak dia memang Boje dah sibuk je berbincang. Serimbang-serimbang dah tak ada, kan? Jadi kepada para pendengar semua, pada ibelah berkesadih. Jadi Reza akan berkongsi kat layar berkaitan dengan sebenarnya saja lelaki ha berkongsi bersama dengan Hi untuk penani mungkin sedang melalui lebuh raya tertentu ya, pada ketika ada, jadi boleh Ki kongsi bersama dengan para pendengar semua. Okey Reza, Hineng mai cerita berkaitan dengan lebuh raya Ledebong pada ketika ada. Jadi kalau Hineng ni, Hineng macam mongku lemah kelang gini je nukrab aje. Ya aje. Okay, jadi mana punya ni? Jadi Hineng ku ada ni ya. Sebenarnya mong layar cerita-cerita leader anu deh. Leader mong berkaitan dengan lebuh raya. Tapi sebenarnya pada ini menkublah-blah i berkes. Memang agak memang sesak lah ya. Lebih-lebih lagi waktu weekday bila hari bekerja Isnin hingga Jumaat ni. Kadang-kadang Sabtu pun sesak juga sebenarnya. Jadi boleh hirancang lah ya cik ni.
1: Kena hirancang
2: awal. Kena cik ni. Encik ni kena hirancang. Kalau ku benar ya, Kuala Lumpur sebenarnya lebih mudah sebenarnya boleh guna pengangkutan awam. Hi mong bus, hi mong monorail, mong LRT, mong Grab juga ya. Mong kereta-kereta sewa ya.
1: E-hailing.
2: Ya betul. Lepas ni boleh juga hi bus mong. Jadi macam-macam. Sebenarnya semua mong. Semua tempat boleh hijangkau dengan ihut pengangkutan awam.
1: Jadi macam saudara Amran, kuit-kuit mah no Asyik FM.
2: Boeing. Cipjuk.
1: Oh, Cipjuk. Sama ini.
2: Harganya Cipjuk sama. Lebih mudah. Lebih mudah dan juga menyihatkan badan.
1: Tapi bersenggap gak lah. Kalau daripada pagi hicip mungkin okey. tapi kalau start daripada tengah hari mungkin
2: aje masalah gak lain.
1: Tapi tak apa, benda ji bor sebenarnya untuk bro okay, kan.
2: Betul. Jadi hicip juk lebih bor lah ya. Hi menikmati keindahan alam semula jadi. Lepas ini hicip juk juga menyihatkan tubuh badan.
1: Romanya ki membakar kalori.
2: Ya, ing menyahut seruan kerajaan 10,000 langkah setiap hari.
1: 10,000 langkah setiap hari.
2: Betul kan?
1: Betul.
2: Jadi ajilah ilai. Jadi perlu hicip cipjuk. Untuk nublah-nublah tempat ya. Lebih-lebih lagi hunan ing kalau ngunya tempat kerja ing satu cipjuk, kedua ni kalau ing kenderaan ndeknya. Apanya ni kalau ngacip no kata bilik pejabat tempat kerja ing akan guna rangkal lah.
1: Oh. Betul.
2: Ya? Tapi tak sur-sur juga. Aje masalah. Masalah juga aje kah.
1: Mungkin kena dari segi Romaji. Mungkin kena lebih kot. Kena lebih dari segi mungkin kena jogging ke lepas ni?
2: Jogging ya.
1: Jogging. Main bola.
2: Hici juga untuk lalu jogging.
1: Tapi sahutan kerajaan ni 10,000 langkah sehari.
2: 10,000 langkah, ya. Impak pani lah sehari. Tapi ni joy sangat 10 hari.
1: Sehari 10,000.
2: 10 hari boleh. 10,000. Tapi kalau sehari 10,000 je joy sangat je.
1: Rasa kalau dari Perak mungkin lah boleh kot 10,000 ni.
2: Mulai rumah dia sempat di kerajaan lagi dah. penat sangat ya. Tapi kalau gerak pun aja lah ilai. Memang selagi boleh hi. Kalau ada ni cerita berkenaan my leader memang pek bermasa untuk nak bersenam. Jadi gehahi mungkin mengget masa je ni. Jadi hi guna lah ya waktu-waktu leader mong aje hi selitkan dengan mengekalkan budaya hidup sehat ya.
1: Jadi kalau contoh hi cip mungkin pejabat kan. Kalau hi cip juk pun aje pun dia dah berkira sebagai bersenam.
2: Ya betul.
1: Dia dah ikut mah hi perhol segap kan.
2: Ya betul. Tak payah hijar tempat kerja.
1: Tak payah.
2: Kalau tidak dah memang dah hi bersenam dah susah. Mau tempat kerja ya. Okay, jadi sebelum berakhir sebenarnya bukan berakhir tugas Hanhar. Sebelum hi moy no segmen berikutnya. Ianya ni segmen Khazana Seni Asyik di mana lagu-lagu tradisional masyarakat Mahi. Jadi berhimpun bersama dengan lagu Ade.
1: Jadi kalau kan hi cip jukan nak kan. Jangan sampai hi bermimpi seperti lagu Ade.
2: Hi bempoi.
1: Hi Jalal Pusaka mimpikah aku.
2: Oh.
1: Jadi terus layan Asyik FM.
2: Moy na moy.

0: Zira, Zira. Sini lah Zira. Ni cantik lah Zira.
1: Wah, yang mana? Wah, cantik lah Rina.
0: Ikut nak?
1: Ya. Haa lah cantiknya. Wah, aku suka ni. Tinggi-tinggi aku suka.
0: Alah, baru 2,000 lebih. Cuma. Apa kata kalau kau ambil yang warna pink, aku ambil yang warna biru.
1: Aku tak nak lah pink
0: ni. Aku ambil warna hitam lah.
2: Hai, dek. Beri mahal pun sama je, dek.
0: Suka hati akulah duit aku. Guna pula. Aku kenal ke sebenarnya dia orang ni?
1: Aku tak kenal lah. Entah siapa.
0: Ya, saya kenapa?
2: Belanja ikut kemampuan, bukan ikut perasaan.
0: Kenapa diorang ni?
3: Belilah barang buatan Malaysia.
0: Sibuk ada lah, jualan silap.
1: Jom lah, kita pergi kedai kau lah tengok diorang ni.
2: Nak pergi mana pula, adik?
4: Rancanglah perbelanjaan anda. Berbelanjalah mengikut kemampuan dan belilah barang buatan Malaysia.
5: Buatan Malaysia.
4: Tahu pun.
5: Buatan Malaysia.
4: Pandai.
5: Pun.
4: Pandai.

0: Ya, saudara, Syek FM menemui lain daripada yang lain. Pai Hari Ketik, nanak lagu penutup untuk segmen Ma'imu Bibal. Ku kata segmen Mahi, ya? Okey, jadi masih lagi bersama dengan Reza dan juga Ain Amran ke udara untuk edisi hari ini. Hari ini, hari bertugas 7 hari bulan Mei 2026. Dan tuan dah lalui waktu, ya, Reza, ya? Harmonyu segmen berikutnya.
1: Ya, Haji, segmen Khazanah Seni Asyik.
0: Di mana Har akan Har keudarakan untuk pendengar-pendengar semua, peminat-peminat lagu-lagu tradisional Hit Sengoi. Sebahagian dari

minute.

kepala merah, untuk kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Asyik FM Moinumoy, lain daripada yang lain. Baik, Hunan pukul 2.43 minit di Berkes. Masih lagi bersama dengan Reza dan juga Eng Amran ke udara. Aku kata segmen Khazanah Seni Asyik. Okey Reza, Har akan aku darakan 4 buah lagu sebelum bersama dengan berita Dialek Temuan dan akan kembali lagi. Okey, jom bersama dengan lagu berikutnya.
1: Jakun jo lagu yang berdialek Jakun, lagu dia sejarah tentang Tasik Cini. Ini lagu yang menarik lah.
0: Ya, betul-betul. Jadi sekurang-kurang kalau hicerengai dia hipani bergerak salah sila ataupun alur cerita bergerak bermula sejarah Tasik Cini.
1: Dan terus saja juga ia akan digetik lagu ju dialek Mahmeri, Per Gonting dan juga ju dialek Jahai. Ju Kampung Raba katanya. Dan last kali ia akan digetik lah lagu ju ju kumpulan Sewang Pos Belau.
0: Wow.
1: AJ Bunga Heriak.
0: Bunga Heriak.
1: Betul ke? Betul ke sebutan?
0: Betul, betul, betul. Betul. Okey, jadi untuk aja kepada para pendengar semua lidah bersama dengan SFM, jumpa selepas berita Dialek Temuan pukul 3.10 minit di Berkes. SFM.
1: Moinumoy.

kepala merah, nanti kuku tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Maihi Ashiq FM. Moi Numoi.
1: Ya, Ashiq FM Moi Numoi lain daripada yang lain. Sementara nak nak pergi kritik berita ju temuan ya. Jadi bersama Roin hari deh. DJ Amran ke udara.
2: Ya, masih lagi bersama dengan Jar. Hunan pukul 3:11 minit di berkes. Oh, adik ni sedar-sedar dia adalah jam yang terakhir ya Reza. jam yang terakhir. Jadi kepada engkau semua, masih bersama dengan Nasik FM. Terima kasih Joy-Joy ya. Dan juga yang paling penting kepada engkau semua leader pai bersama dengan Nasik FM, sama ada engkau ketik Ji merusi engkau cerengaji merusi radio ataupun merusi live TikTok. Terima kasih Joy-Joy. Okay Reza, kalau Hineng jinik lah kan. He hold sekejap, hold sekejap ni Hineng. Jinik cuaca terang menerang ya. Tapi belah-belah i duit deh. Masa tengah mai tepat i berkes bipal. Masa tengah mai duit. Jadi mungkin har boleh har kongsikan bersama dengan para pendengar mengenai jangkaan keadaan cuaca ko genek lah ya. Dan belah-belah berkes deh. Belah-belah i klaim deh ya kalau Hineng. Tapi mula dengan berkes lah ya. Ko Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak.
1: Baik, kalau Hineng cuaca belah dua lah kan ni cerita pasal belah dua. Ku Semenanjung berpes akan menyeluruh ku kawasan Kedah dan juga kawasan pedalaman di Perlis. Manakala untuk beberapa tempat seperti Pulau Pinang, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Johor mungkin akan berlakunya berpes, dan juga akan berlaku juga berpes di kawasan pedalaman seperti Kelantan, Perak, Terengganu, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tapi untuk Melaka pula tok mani untuk duit ada. Jadi untuk Sabah pula di akan juga berlaku beberapa tempat akan berpes di pedalaman dan juga pantai barat dan juga Tawau, Sendakan dan Kudat. Akan hujan di beberapa tempat dan juga tiada hujan untuk wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga di Sarawak berpes akan beberapa tempat, berlaku beberapa tempat, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Jadi kalau boleh kongsikan belah menguat juga.
2: Ya, boleh, boleh.
1: Semenanjung, ribut peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman, Kelantan dan juga Pahang. Dan juga hujan di kebanyakan tempat, Kedah, Pulau Pinang dan juga kawasan pedalaman di Perlis dan juga Perak. Tetapi untuk Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka dijangka takkan mani atau mani lah. Dan juga di Sabah, berpes akan berlaku di beberapa tempat pendalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan, tetapi tiada hujan direkodkan untuk menguat ade di Tawau dan juga Kudat. Dan juga di Sarawak juga akan dijangka hujan berlaku di beberapa tempat, Seri Aman, Kapit, Miri dan juga Limbang. Tetapi untuk Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah dan juga Bintulu dijangka tok akan mani untuk menguat ade.
2: Ya, itu dia jangkaan keadaan cuaca seluruh negara edisi hari ini 7 bulan Mei 2026. Jadi boleh hiatur dan juga hiui perancangan mengenai aktiviti hi blah-blah idui deh. Blah-blah idui, blah-blah berkes ade ya. Sesuaikan dengan jangkaan keadaan cuaca.
1: Mungkin okay, mengerakan pendengar mungkin menguat ade aktiviti yang yang nak dilakukan lah kan. Jadi pastikan ke rancang seawalnya yang boleh.
2: Ya, betul. Jadi kepada para pendengar semua, sambil-sambil aja berhibur bersama dengan lagu-lagu santai ku blah-blah berkesade. Jadi Jar akan kurang je berwal tapi ni lebih dengan lagu ya. Okey, untuk aja bersama dengan Nasim Bara, lagu yang bertajuk
1: Aku Suka Dia.
2: Alamak.
1: Amran sukain?
2: Tak. Okay,
1: saya sakit hati.
2: Terus lain Nasi KFM Moi No Moi aja gurauan ya. Gurauan Aku Suka Dia. SFM
1: Moi No Moi.

0: Ya, saudara, Syukur FM Menemui, lain daripada yang lain. Baik kepada para pendengar semua, leader bersama dengan Nasyik FM sehingga ke saat adik. Jadi, kalau hening pada ketika adik, ya, yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Bertugas dengan bor-bor, ya. Okey, jadi ku belahi berkas adik kepada para pendengar semua, leader Mong dan juga Gertik G. Selepas adik akan dikudarakan lagu-lagu, ya. Santai-santai talih, ya. Mong lagu Hindustan akan dikudarakan. Okey, jadi sebelum diteruskan lagi, jadi kepada para pendengar semua, Mong nak cerita sepintas lalu jarum kursi.
1: Jadi cerita adik berlaku ku Sungai Petani, Kedah. Dimaklumkan bahawa Nomom Keral adik didakwa ku Mahkamah Seksyen hari adik atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah dengan cara kitok i kenah menggunakan pelbagai objek pada Mac dan bulan lalu. Jadi yang tertuduh ada Rosmaini Abdul Rauf 43 mengaku tok bersalah dan meminta dibicarakan selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Najwa Cik Mat. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh adik didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah terhadap isterinya Nur Fitri Mokhtar 39 dengan memukul menggunakan kerusi plastik dan juga getah paip ataupun getah cebur lah di sebuah rumah di Bandar Aman Jaya di sini kira-kira 5 jam 5 petang pada 29 Mac lalu. Tertuduh yang bekerja sendiri turut didakwa melakukan kesalahan yang sama ke atas mangsa menggunakan besi penyangkut langsir di lokasi sama kira-kira jam 9 pagi pada 23 April lalu.
0: Okey, saudara, adalah sepintas lalu dan jom hibur-hibur bersama dengan lagu berikutnya,
1: Hari-Hari Sayang. Azhara Band.
0: Okey, jom berhibur bersama dengan tiga rangkaian lagu Genek Hindustan untuk hiburan hit semua. Dash FM
1: Moi Numoi.

0: Itu dia lagu Kuch Kuch Hota Hai, nana lagu untuk soundtrack filem yang sama. Lakonan Shah Rukh Khan, lepas ini Rani Mukherjee dan juga Kajol.
1: Cerita yang paling disukai ramai.
0: Ya, memang dia gemar ya, jengoi mai Bineng. Saya rasa mungkin lebih daripada dua kali Bineng. Okey, sebelum berakhir nana perkongsian ya, Reza Kiha kongsikan bersama dengan para
1: kalau,
0: pendengar.
1: Kalau pedunya Amran sokong timah.
0: Boin. In sokong Cape Blok menang.
1: Senang dibuat kerja ya.
0: Ya. Begitulah ya.
1: Jadi untuk pengetahuan para pendengar, RTM telah diumumkan sebagai penyiar utama rasmi Piala Dunia FIFA 2006 di Malaysia. Dan ya Ji, RTM disiarkan sebagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda menerusi MyTV Broadcasting selain platform penstreaman RTM Klik. Jadi kesuma 104 perlawanan akan disiarkan ku RTM Klik lah.
0: Ya betul. Aja lain-lain yang dinanti-nantikanlah peminat sukan bola sepak. Pastikan okay, semua ya dah hikap untuk dah hikap Hipani ya mengenai get out status penyiaran ku Malaysia dah pun Hipani jadi RTM sebagai penyiar rasmi untuk ya FIFA 2026. Jadi ajalah ila ya semestinya dah Hipani semestinya yang paling penting ni percuma ya Hineng secara percuma.
1: Tak berbayang langsung.
0: Ya betul. RTM Klik disiarkan ya. Jadi nampaknya Reza setakat ni nak tugasan har.
1: Terima kasih DJ Amran.
0: Ya.
1: Saya sentiasa menemani Yen.
0: Memang jadi masalah. Aje ni teman berteman di ruang udara lah ya. Jadi harapkan kita semua terus terhibur dan juga selepas tadi bersama dengan rakan-rakan yang lain yang akan bersama. Jadi Reza mungkin hebal.
1: Terima kasih nu semua rakan pendengar. Teruskan mendengar Chef M, moi-no-moi lain daripada yang lain.
0: Ya, sebelum berakhir dalam diam aku mencintaimu Sting. Apor, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Ibrah Temiah Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok gah kembar. Nyop masih lagi bersama dengan J Ustaz Wan Mas Indra bin Juja tentang Keluar Tazkirah Asyik FM. Ido sama-sama berwal tajuk kesempurnaan Islam nei sama. Kalau ini tentang keluar hadis yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Nong Abu Hurairah radhiyallahu anhu nadi. Nasaimong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barkui min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya'ni. Nah, maksud sebahagian tanda seoi nak te ataupun kualiti Islam enai sama nak te naprak iluk perkara yang tok mek mari. Kalau ini tentang keluar hadis tu maksud benda-benda perkara-perkara yang Allah na'ur tentang nesgos semua nak te'el. Manakala perkara-perkara yang Allah naget agak te'el naprak. Jadi unaklah sebenarnya bukti ataupun tanda nai sama nak te Islam mek tentang ulah ikut enak. Gelo cara mung dapat tok mok lebih lagi. Pertama sekali mestilah nai sama nak te nak pentingkan perkara yang mek, perkara yang mulia, yang kenar mesti ri nak te na anak do na prak ataupun na daduk na perkara-perkara yang hina atau perkara-perkara yang laes yang mate akhlak terus na anak do na diri amari na belak ri amari na agak tel perkara yang boleh merosakkan ri amari. Lepas nak wen setiasa na sibuk ri nak te na tel benda-benda yang make hit kerenjak-kerenjak yang make hit yang mok anak magnet nama balik mari dan juga masyarakat. Terus elok masa yang mok entang anak atik nak gunakan untuk benda-benda yang medik dan yang sesuai tok nak campur hal seoi moi yang boleh menyebabkan kembut seoi berkalai-kalai. Elok yang kiok tu edol lah yang keluar yuhub edol. Sama-sama lah berfikir unaklah medik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Anda berada di zona entah, dia non-stop 4, 3, 5 petang.

Halo, halo, halo semuanya. Wahai pendengar Rushing FM. Apa khabar kacang semua? Adakah kacang semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja? Jadi, ku harapkan kacang semua berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja di samping bersama dengan keluarga yang tercinta. Jadi hari ini 7 Mei 2026 bersamaan dengan hari Khamis dan waktu sekarang pukul 4:06 minit petang. Kalau sebentar tadi kacang semua bersama dengan DJ kita yang baru, yang muka-muka handsome yang baru, iaitu DJ Reza dan juga DJ Amran sebentar tadi. Dan sekarang ni kacang akan bersama dengan jejak keganteng seterusnya. Siapa dia kalau tak kenal? Orang khabar tak kenal maka tak cinta. Jadi inilah time untuk ku memperkenalkan diri seorang lelaki yang gagah, kacak, perkasa, menawan. Tak lain tak bukan, DJ Iris in the house. Yo, menemankan kacana pada petang ini, bermula daripada pukul 4 petang sampai ke pukul 8 malam. Sekejap sahaja lagi. Dari antara segmen akan ku bawakan untuk kacang semua, iaitu 2 jam yang pertama bermula pukul 4 sampai ke pukul 6 akan ada segmen Rentak Genen. Segmen Rentak Genen ni adalah segmen yang memperdengarkan kepada rakan-rakan pendengar semua dengan lagu-lagu orang kita, lagu-lagu baru orang kita, ya. Boleh dikatakan hampir 100% lagu yang dimainkan dan dinyanyi, dicipta juga oleh orang kita. Jadi itulah dia dipanggil segmen Rentak Genen. Segmen Rentak Genen sampai ke pukul 6 petang. Lepas pukul 6 petang kita akan bersama dengan segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh. Mateh Mareh, ya. Dan sampai Mateh Mareh pukul 6 sampai 7.30, di mana pukul 7.30 kita akan berpindah segmen, iaitu Kazanah Seni Asyik Ekstra sampai ke pukul 8 malam. Jadi buat pendengar-pendengar Rushing FM semua, semoga kita semua, kacang semua, berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Walau di mana berada sekalipun, ku doakan kesejahteraan kita bersama. Jadi untuk ku buka tirai segmen Rentak Genen kita pada petang ni, tadi dah ke udara lagu Rindu Merindu dari kumpulan DSL, ya. Dan selepas ini adalah lagu Apa Salahku, lagu dalam dialek Jakon dan dimainkan oleh kumpulan daripada kampung orang asli Sungai Peroh, Keluang, Johor. Ini dia Apa Salahku Jakon KSSP Band, hanya di Chef FM Moi Numoi, Rentak Genen.

Hey West Ing Hale. Ha. Lagu dalam dialek Semang yang menghiburkan kita semua sebentar tadi. Sempena segmen Rentak Kene. Buat semua pendengar-pendengar Asyik FM, mungkin ada yang pada waktu sekarang ni tengah memandu ya. Mungkin ada yang tengah menuju nak menuju pulang ke rumah masing-masing. Mungkin ada yang baru balik kerja. Tak kisahlah memandu kenderaan apa sekalipun. Semoga kita semua selamat sampai ke tempat destinasi yang nak dituju ya. Apa yang paling penting ketika memandu, kawan semua kena amalkan sikap berhati-hati. Okey. Bersikap berhati-hati ni amatlah diperlukan ya, ketika memandu ya. Sebab mungkin kadang-kadang atas jalan tu sikap berhati-hati ni boleh mengelakkan kita daripada berlakunya sebarang kemalangan yang boleh melibatkan kehilangan nyawa, kerosakan anggota badan. Nah, semuanya lah. Sebab itulah kita kena berhati-hati. Okey, pastikan penjarakan dengan kenderaan hadapan kacan semua supaya kita boleh mengelak sekiranya kebarangkalian yang berlaku dekat depan tu. Kita boleh elak dengan sempatnya. Okey. Jadi itulah sepesikian pesanan daripada kot. Tapi sebelum tu aku nak kongsikan sikitlah berkaitan dengan amaran ribut petih pada waktu sekarang ni. Info yang aku dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana yang dikeluarkan pada pukul 3.45 petang tadi dan sah sampai ke pukul 6 petang kecap lagi. Dan sekarang ni yang kita dapati ribut petih dengan hujan lebat di seluruh kawasan Perlis, manakala dekat kawasan Kedah pula di tempat macam Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dengan juga Bandar Baharu. Manakala di kawasan Pulau Pinang pula semuanya ribut petir dengan hujan lebat. Di Perak pun sama, ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni sampai ke pukul 6 petang kelak. Kalau di Kelantan pula di kawasan Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dengan Kuala Kerai. Bagi Terengganu pula, Besut dengan Hulu Terengganu, hujan petir ribut lebat. Macam terbalik je, ribut petir hujan lebat. Manakala kalau dah Pahang pula, di Jerantut, Temerlo, Maran, Bera dengan Rompin. Kalau di Selangor, di Sabah Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Petaling dengan Kuala Langat. Dan Negeri Sembilan, di Tampin, keseluruhan Melaka pun sama, ribut petir dengan hujan lebat. Keseluruhan Johor pun sama, ribut petir dengan hujan lebat. Dan di kawasan Sarawak, di Kapit dengan Bintulu. Manakala di Sabah, di pedalaman Pantai Barat dengan Kudat. Jadi itu dia antara kawasan-kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni. Buat rakan-rakan yang memandu di kawasan-kawasan yang ku sebut tadi, tolong berhati-hati. Ini kena 200 kali ganda. Dua kali ganda berhati-hati. 200%. Kalau tadi dah 100% kita berhati-hati, ini kita kena up lagi 200%. Supaya kita semua selamat sampai ke rumah masing-masing. Tak pun ke tempat yang nak dituju lah ya. Ku akan sentiasa mendoakan kesejahteraan kita bersama. Okey, tapi jasa sebelum tu, kalau ku doa je tak guna, kacan pun kena berhati-hati juga. Okey, jadi jomlah kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu dalam dialek Batek. Ini dia Twing, nyanyian daripada Man Herket. Maafkan ku, Man Herket ya penyanyi dia. Hanya di segmen Rentak Kene, Asyik FM, moin-moin, lain daripada yang lain.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Jadi sekarang 5.16 minit petang. Bersama kok kembali lagi selepas berita utama 5 petang sebentar tadi. Dan sekarang ni kacang lagi masih lagi bersama dengan kok DJ yang handsome, tampan rupawan seantero Malaya, tak lain tak bukan DJ Iris in the house, yo. Terima kasih buat pendengar-pendengar Rashid FM yang terus tetap setia bersama dengan Rashid FM walau di mana berada sekalipun. Thank you very much. Aku doakan kajian semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat saja. Buat rakan-rakan yang on the way, yang dalam perjalanan balik daripada kerja, berhati-hati, okay? Ketika memandu, ingatlah orang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita. Dan buat rakan-rakan yang mungkin ada pada waktu sekarang yang tengah bersantai, selamat bersantai ku ucapkan. Dan mungkin ada juga rakan-rakan kita mungkin pada waktu sekarang ni ada yang tengah makan, tengah minum petang ke, selamat berminum petang, bersantai-santailah ya ku ucapkan. Jadi apa-apa pun, kacan sekarang masih lagi bersama dengan ku dalam segmen Rentak Genen. Dan ini dia lagu seterusnya, Agok Hasueh, lagu daripada Kajar dalam dialek Temiar, hanya di Syah FM. Moin-moin, lain daripada yang lain.

lagu yang di-coverkan kembali oleh Mina sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang 5.35 minit petang. Ha, ini bermakna kita ada lebih kurang 25 minit saja lagi untuk menamatkan segmen Rentak Genen. Tapi sebelum tu jangan kita lupa, selepas segmen Rentak Genen kita akan ada segmen seterusnya iaitu Mate Mare, bermula daripada pukul 6 sampai ke pukul 7.30 minit malam. Dan 7.30 minit malam sampai pukul 8 kita akan ke segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi yang mana menantikan segmen-segmen menarik ini, sila tunggu sebentar sahaja lagi. Dan sekarang kita masih lagi di segmen Rentak Genen. Jadi pada petang ni kau nak kongsikan ni sikit ni cuaca kita pada sebelah malam. Ramalan cuaca tinjauan ataupun jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada mana yang kau dapat info ni melalui inilah Jabatan Meteorologi Malaysia lah, Met Malaysia ya, untuk cuaca sebelah malam. Di kawasan Semenanjung, dijangkanya ribut petir dekat beberapa tempat iaitu di kawasan pedalaman, antaranya negeri Kelantan dan juga Pahang. Dan hujan di kebanyakan tempat iaitu di negeri Kedah. Manakala hujan lagi di beberapa tempat pula iaitu di negeri Pulau Pinang. Manakala hujan hanya di beberapa tempat di kawasan pedalaman, di Perlis dan juga Perak. Negeri seperti Terengganu, Selangor wilayah persekutuan, Kuala Lumpur wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan Melaka dengan Johor dijangkanya pada sebelah malam ni tiada sebarang hujan yang akan turun. Selepas Semenanjung kita akan adanya Sabah ya. Jadi ini dia so, cuaca di Sabah untuk sebelah malam kelak. Ada jangkanya ribut petir di beberapa tempat iaitu di kawasan pedalaman, dan hujan di kebanyakan tempat di wilayah persekutuan Labuan, dan hanya hujan di beberapa tempat di pantai barat dan juga Sandakan. Jadi di kawasan Tawau dengan Kudat pada sebelah malam ni dijangka tiada hujan. Kalau ada Sabah mesti ada Sarawak, okey. Jadi ini dia antara cuaca yang ada pada negeri Sarawak untuk sebelah malam kelak. Ada ramalnya hujan dekat beberapa tempat iaitu di Seri Aman, Kapit, Miri dengan Limbang. Manakala kawasan yang tak ada hujan untuk sebelah malam di Sarawak, ada kawasan macam Kuching, Serian,

Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Jadi buat rakan-rakan yang malam ni ada nak berjalan ke dah pun rancang nak ke tempat-tempat yang kok sebut hujan tadi, jadi diharapkan kacan semua bersiap sedia. Okey, orang khabar tu sediakan payung sebelum hujan. Itu kalau kalau nilah jalan kaki, kalau naik motor sediakan baju hujan, kalau naik kereta pun sediakan baju hujan. Bukan payung juga sebab nak turun daripada kereta nanti tak basah. Jadi itulah dia sikit pesanan daripada kok untuk rakan-rakan pendengar yang kok cintai semuanya. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Masih lagi di segmen Rentak NN. Lagu orang kita 100% ciptaan orang kita dan nyanyian 100% dari orang kita. Ini dia Tina Low. Tak terlihat hanya di Asia FM. Moi Numoi, Rentak NN.

GFM main umai lain daripada yang lain. Jadi sekarang pukul 6 tepat. Ini 6 petang dah ya, dah tepat-tepat pukul 6. Ini bermakna segmen rentak genen kita dah pun tamat. Dan sekarang kita berpindah ke segmen seterusnya, iaitu segmen Mateh Mareh. Yang bermaksud kesana kesini. Kalau dalam bahasa jakotnya, kecun, kecan, kesenun, kesini. Kalau orang serok, khabar, ya. Jadi sekarang ni, kita dah pun masuk ke segmen Mateh Mareh. Jadi diharapkan semua pendengar-pendengar Asyik FM terus tetap setia bersama dengan Asyik FM walau di mana berada sekalipun. Walau mendengarkan sama ada melalui frekuensi ke, TV ke, RTM klik ke, ataupun di mana-mana sahajalah. Teruskan mendengar Asyik FM. Jadi di segmen Mateh Mareh ni akan banyak lagu-lagu campuran akan kau perdengarkan untuk kacan semua. Jadi diharapkan kacan semua terus mendengar Rashi FM sebab banyak lagu-lagu menarik akan kau kongsikan kepada kacan. Dan juga info-info yang menarik, info-info semasa berkaitan dengan lalu lintas semasa. Ini semua adalah untuk apa pengetahuan am lah kepada kita semua ya. Jadi tak nak buang masa, kau nak ajak kacan berhibur dengan lagu yang akan membuka tirai segmen Mateh Mareh kita pada petang ni. Ini dia lagu daripada Nazran, Sering Kena Tipu. Ya, ai. Lagu dialek temuan, ai. Kenapa ti ong selalu kena tipu? Ong jujur apa? Agaknya. Jom kita dengarkan hanya di Syafi'i Moy Moy. Lain daripada yang lain.

0: Sepi sebegini. Hai, and Ropi. Terus sembong Radio Malaysia Asia FM Moi No Moi 91.1 FM Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya Asia FM Moi No Moi.

Jadi jadi sekarang ni kalau kita dapat lihat ya, boleh dikatakan hampir semua jalan raya di Kuala Lumpur di sekitar kita pada waktu sekarang ni mungkin agak sibuk sikit ya, sebab sekarang ni mungkin ramai yang tengah berpusu-pusu nak balik ke rumah masing-masing setelah beberapa jam bekerja pada sebelah pagi dan juga tengah hari sebentar sahaja tadi. Jadi disebabkan tu aku nak kongsikanlah sikit ya, berkaitan dengan Plus Line, info trafik lah yang aku dapat daripada Plus Line, di mana pada pukul 5.41 tadi trafik agak perlahan the elite arah selatan dari Shah Alam ke Sivil. Jadi kacang semua yang melalui jalan yang aku sebut tadi, tolong berhati-hati ketika memandu. Okey, manakala pada pukul 5.47 minit petang tadi, awas ya, ada kemalangan dekat kilometer 231.3 arah utara dari Kuala Kangsa ke Cangkat Jering. Jadi disebabkan kemalangan itu, lorong kecemasan dan separuh lorong sebelah kiri jadi terhalang. Tapi jangan risau, pemandu-pemandu semua, kacan jangan risau sebab trafik masih lagi terkawal. Apa yang paling penting, kita semua kena berhati-hati ketika memandu. Selain berhati-hati kita sebagai pengguna jalan raya yang bertanggungjawab kan, kita kena juga lah mengamalkan sikap bertolak ansur ketika memandu. Nak-nak masa jalan tengah jam macam ni, kita janganlah apa orang khabar tu, pentingkan diri sendiri je. Andai kata kita nampak macam ambulan nak lalu ke, dia bagi wiu, kacang bagilah, bukalah laluan. Andai kata nampak juga rakan kita yang berkereta biasa, buka lampu kecemasan, mungkin ada kecemasan yang berlaku. Sebaiknya kita bertoleransi lah ya, bertolak ansur. Mana tahu dia ada hal kecemasan ke, mungkin hari ni hari dia kecemasan, hari kita nanti kita tak tahu. Jadi sebaiknya kita amalkanlah sikap-sikap macam tu. Okey, itu semua demi kebaikan kita bersama. Jadi kau tak nak buang masa, kau nak ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia, Mengkak Dak Jodoh, lagu dalam dialek Semalai. Kalau ada jodoh, Jihon Ji, bih dah dak menanti ce. Buat pendengar-pendengar Semalai semua, yes sayang, macam mana ya? Yes sayang, awak semua, awak semua tu saya dah lupa dah. Jadi apa-apa pun, ini dia, Mengkak Dak Jodoh, hanya di Chef M, Moi Numoi, Bekau.

grup lagu yang dimainkan oleh Iswan ataupun Dicharma sebentar tadi yang menghiburkan petang kita pada hari ini bersempena

Dan terima kasih buat semua pendengar yang terus setia bersama dengan Asia FM, walau di mana berada sekalipun, walau guna apa sekalipun untuk dengarkan Asia FM. Terima kasih banyak-banyak aku ucapkan dekat kajian semua. Bak kata wang putih khabar, thank you very much. Ha, kalau bahasa lain tak pastilah ya. Jadi di kesempatan ni aku nak kongsikanlah ya sikit berkaitan dengan info semasa yang aku dapat daripada berita harian, di mana ada satu kes ni, iaitu kes berkaitan dengan seorang remaja betina parah ya selepas lehernya dekelar. Dia jumpa tak sedarkan diri dalam tandas rumah sewa. Jadi dia penampang Sabah, di mana seorang remaja betina warga asing cedera parah selepas lehernya dipercayai dekelar dengan pisau dalam sebuah kediaman di Kampung Tun Tulu, Nosop, hari ini tadilah. Jadi mangsa yang berumur 16 tahun itu dia jumpa tak sedarkan diri dan berlumuran darah di dalam tandas rumah sewa sebelum dikejarkan ke Hospital Queen Elizabeth 1 HQE 1 di Kota Kinabalu untuk rawatan lanjut. Jadi dah fahamkan kejadian lebih kurang pukul 12.30 tengah hari itu terjadi masa mangsa ada dekat rumah itu sebelum didatangi suspek yang dipercayai kenalan remaja terbabit. Jadi pemilik rumah sewa itu yang tak nak dikenali berkabar, beliau dihubungi salah seorang penyewa memintanya cepat datang ke kediaman itu yang terletak bersebelahan dengan rumah Yau. Jadi sebaik saja dia datang aja ke rumah itu, katanya saya nampak seorang jantan lari menaiki bukit di hadapan rumah. Masa itu saya tak mencaki apa-apa. Tapi bila masuk ke dalam rumah sewa, saya nampak

Itu dia Tulus dari kumpulan Raja. Lagu dari seberang Indonesia. Raja sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Dari Asia FM, Moin Uwai, lain daripada yang lain. Jadi sekarang 6.51 minit petang. Jadi sekarang bermakna kita masih lagi di segmen Mateh Mareh ya, sampai ke pukul 6.30. Pukul 7.30 kejap lagi. Okey, jadi kejap semua, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain. Jadi aku nak kongsikan sikit layak berkaitan dengan isu semasa sekarang ni. Ada sebuah kes di mana budak 6 tahun cedera mata kanannya ada sebab dia tertusuk besi kosen kereta lah ya. Jadi kejadian ni jadi dekat Baling, di mana seorang budak-budak jantan hak berumur 6 tahun ya, cedera pada mata sebelah kanannya disebabkan tertutup besi pada kosen kereta yang dipandu emaknya lah hari ni tadi ya. Jadi kejadian jadi masa mangsa tengah dalam perjalanan menaiki kereta dipandu oleh maknya dari rumah Chan ada Sungai Kembal Kuala Ketil ke kelas agama di Pekan Baling. Jadi masa tu mangsa dikatakan ada dekat tempat duduk belakang, dan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Baling, Penolong Penguasa Bomba Zulkhairi Mat Tanjil beritahu pihak Chan dapat panggilan kecemasan pukul 3 petang sebelum sepasukan anggota dikejarkan ke klinik kesihatan Parit Panjang. Jadi anggota ni bantu potong besi gunakan mini cutter. Dengan kerja itu dibuat secara berhati-hati untuk mengelak kecederaan lain dengan pendarahan pada sebelah mata belah kanan lah. Jadi anggota bomba juga tebuk kosen tu untuk keluarkan sepan untuk mudahkan besi dipotong. Jadi besi yang menusuk mata budak-budak itu akhirnya berjaya dipotong dalam 15 minit dengan mangsa diserahkan kepada kakitangan klinik untuk tindakan lanjut. Jadi kita sebagai mak bapak ni, untuk mengelakkan benda ni berbuah dua kali, kalau ibarat pisang tu berbuah dua kali, untuk kita nak elaknya sebaiknya kita amalkan langkah berjaga-jagalah. Kalau boleh anak tu kita suruh duduk diam-diam, pakai tali pinggang. Yang paling penting pakai tali pinggang keledar tu. Kalau duduk di depan pun boleh, tapi syaratnya pakai tali pinggang keledar. Banyak pengaman-pengaman dah disediakan untuk kereta-kereta zaman sekarang ni. Jadi kita sebagai pengguna kena bijak menggunakan semua kelebihan yang ada pada kenderaan kita. Okey, jadi jadikan ia sebagai pengajaran untuk kita sebagai ibu bapa ni, dan semoga kita semua dilindungi olehnya sehingga orang khabar tu kalau dah betul-betul malang tak berbau tu, nak buat macam mana? Kita dah amalkan langkah berjaga-jaga ya. Itu kalau macam tu kita tak boleh buat apalah. Okey, apa-apa pun kita doakan yang baiklah untuk kanak-kanak yang cedera sebelah mata kanannya tu. Semoga cepat sembuh dan semoga tiada keserisan yang berlaku untuk sebelah mata dia. Okey, jadi itu dia sedikit perkongsianku untuk kacan semua pada sebelah petang ni. Dan seterusnya jom aku nak ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Seni Roy. Ini dia, Cinta Pandang Pertama, hanya di Asia FM, Moin Moin, Mateh Mareh.

itu dia Kobeh Nahu daripada kumpulan Gemai sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang 7:08 minit. Jadi ini bermakna lebih kurang 22 minit saja lagi untuk kita menamatkan segmen Mateh Mareh. Sebelum kita ke segmen seterusnya, iaitu Kazanah Seni Asyik Extra. Tapi sebelum itu aku nak kongsikanlah ya sikit. Mungkin ini akan menjadikan perkongsian yang terakhir kok. Untuk petang ni, ada mana pemain badminton kita, solo badminton kita, Lee Zijia ya, tak layak ke kejohanan badminton dunia 2026. Di mana harapan pemain perseorangan profesional lelaki negara Lee Zijia untuk kembali beraksi di kejohanan badminton dunia 2026 lebur ya apabila pemain profesional itu gagal melayakkan diri ke kejohanan yang dijadual berlangsung di New Delhi, India pada 17 sampai 23 Ogos depan. Jadi berdasarkan senarai kelayakan pasal 1 dikeluarkan Persekutuan Badminton Dunia BWF, Malaysia hanya layak hantar 2 wakil perseorangan lelaki menerusi Leong Jun Hao dan juga Justin Ho. Kedudukan ranking dunia pada 27 April lepas digunakan sebagai asas penentuan kelayakan, dengan Jun Hao berada di ranking ke-25 dunia manakala Justin menghuni tangga ke-44 dan Lee Zijia ada di kedudukan 82 dunia. Jadi apapun, kita doakan yang terbaik untuk solo ya, permain badminton solo negara kita yang akan mewakili Malaysia, iaitu Leong Jun Hao dan juga Justin Ho. Semoga Chan semua buat yang terbaik untuk kita semua. Jadi jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, tak nak buang masa. Ini dia Nasya, Jangan Main Curang, hanya Dasha FM. Main-main lain daripada yang lain. Jangan main apa guys? Jangan main curang. Okey, kerana curang boleh merosakkan sebuah hubungan.

0: balik.
1: Itu dah Ayo Tak Tayo. Ah, lagunya tajuk Ayo Tak Tayo. Lagu dalam dialek Teman. Nyanyian daripada Pidos dan juga Fes Helen yang menghiburkan kita semua sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang 7.21 minit petang. Ini bermakna lebih kurang beberapa minit saja lagi untuk kita menamatkan segmen Mateh Mareh kita, dan kita akan beralih ke segmen seterusnya. Dan ini dia, aku akan tinggalkan dua lagu untuk kita menghabiskan segmen Mateh Mareh kita dengan lagu yang akan ku tinggalkan untuk rakan-rakan pendengar semuanya. Ini dia Genggam daripada SCAB dan juga Ong Ada Yang Lain daripada Miralis. Jom kita dengarkan. Semoga semuanya terhibur. Hanya Dash FM Moi Numoi Mateh Mareh.

kepala merah, untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Di sebalik setiap kejayaan, terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.
1: Ibra, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedar ataupun nyam, kita sering mengelingai perkataan ini, iaitu istilah istidraj. Apakah dia nak istidraj ini? Istidraj akan diturunkan Allah kepada manusia apabila dosa berlamak-lamak dilakukan oleh umat manusia. Dengan dosa yang banyak, bukan Allah memberi bala kepada gidi, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesenangan, kekayaan dan kemewahan hidup kepada manusia anin, tapi dalam kemurkaan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat, tetapi dalam masa yang sama menahan rahmat. Dalam pada aninah rezeki datang melimpah ruah. Dalam masa yang sama, dia juga disanjung oleh masyarakat atau orang ramai. Tetapi dalam diam-diam, Allah menarik kebahagiaan dan ketenangan daripada diri. Hidup dikelilingi oleh kemewahan, tetapi hati keluh kesah dan hab ketenangan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia kekayaan harta, tetapi Allah memiskinkan jiwa. Amat malang orang yang seperti ini. Apa nak guna kaya tetapi jiwa kosong? Jiwa yang bahagia, jiwa yang aman lantaran jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nin berbeza kekadang. Ada orang miskin dan hidup cukup dengan sekadar. Namun, hidup bahagia, ceria dan tenteram pada sepanjang masa. Oleh nang itu nak sedara, ada nak yang benar sama sekali bahawa apabila dikhabarkan, dosa yang dilakukan yang menjejaskan kehidupan ke dunia. Semoga nang Allah akan melindungi diri kita daripada terus menderuh dengan dosa, kerana dosa pasti memberikan kesan dan jihin kepada kehidupan kita ke dunia dan akhirat. Fikir-fikir dan genung-genung bersama. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Selamat malam, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Selamat malam, jam kita dah 8.4 minit malam. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Iris dalam Lelik Jakon menemani rakan pendengar dari jam 4 petang tu sampai ke 8 malam ni. Dan dari ini sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak akan ditemani Ku Ina Alam kat sini dalam Lelik Temuan menemani rakan pendengar untuk 4 jam nang terakhir ni. Mana hari ni hari homie ya. 7 bulan 5 2026. Untuk 4 jam ni kita ada segmen pilihan asyik dari jam 8 malam sampai ke 10 malam. Apapun jam 9 malam kita akan beri laluan kepada berita jam 9 malam ni kelak. Dan 10 malam sampai ke 12 tengah malam kita akan berhibur dalam joke healing ya. Tengah malam tamat di siaran Asyik FM dan sampai tugasan ku dari jam ni sampai ke pukul 12 tengah malam ni kelak. Jadi antara segmen akan menemani rakan pendengar 4 jam nang seterus ni ditemani Ku Ina Alam ke sini dalam Dalik Temuan menemani rakan pendengar. Jadi selamat malam, selamat bekerja mana yang tengah bekerja. Yang tengah mandu berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun harap sampai dengan selamat mudah-mudahan ya. Tengah makan malam, selamat makan malam. Hidangan malam ni agak cukup istimewa apa dengan hidangan-hidangan masakan moden ataupun masakan kampung ya. Mana yang lebih berselera di selera awang.

0: Big FM menemui saluran pilihan anda.
1: Asyik-asyik.
2: Itu tadi lagu permintaan daripada Lundi Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak, Yang Penting Happy, Hey Boy, Nurdin Rao, Orang Pertama Lenny, dan Lee Walid, Gombak. Apa khabarmu, Seni Roy? Harap terhibur nak ada lagu-lagu permintaan dah pun kutunakan dalam pilihan asyik. Macam kita 8.30, bukan 8.30 ya, 8.26 minit malam ya. Tentu kutunakan permintaan akan pendengar kita yang terus malam ni. Selamat malam DJ, selamat malam Razi dari Felda Palung 8 Gemas Negeri 9 yang buat permintaan lagu Aku Dia dan Lagu yang dinyanyi oleh Wan. Lagu ni tuju untuk Norli dan Hasna di Ketaman Kesang Melaka dengan ucapan jauh di mata, dekat di hati. Terima kasih DJ. Ya, sama-sama Razi dari Felda Palung 8 Gemas Negeri 9 ya. Hai, selamat malam DJ yang bertugas. Selamat malam Badro dari Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Mohon putar lagu Penghujung Rindu nyanyian Jamal Abdillah untuk hiburan muat pendengar Asyik FM dekat mana ni berada masa ni. Terima kasih DJ Asyik FM yang bertugas. Sama-sama Badro. Untuk ketenangan permintaan daripada rakan pendengar kita nang terus ni. Hai, selamat malam DJ, selamat malam Zulkifli Lee dari Kampung Wang Asli, Kuala Bil, Slim River ya. Dan dengan lagu, sebuah lagu Hindustan, sebuah lagu Hindi ya. Lagu yang bertajuk Atum Se Milna yang dinyanyi oleh Udit Narayan dan Alka yakni. Lagu ini berikan dari filem Terenam ya. Jangan kamu mana rakan pendengar kita yang tengah minta lagu, kesempatan akan kusia lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita malam ni. Dan sebuah lagi lagu permintaan daripada rakan pendengar kita Acik dari Kampung Sungai Kelai ya. Minta lagu nyanyian Thomas yang bertajuk Merayu. Dia tuju untuk member yang kenal diri ni, dan tak lupa juga untuk member yang ni jambu ada di Kampung Panco. Harap sihat dan ceria selalu nak dek dengan ucapan selamat malam. Semalam juga untuk DJ yang bertugas. Baik, terima kasih Acik, selamat malam juga. Okay, harap masa ni tengah kelingai Acik ya. Dalam pilihan asyik ada lagi lagu yang diminta akan disiarkan. Jadi mau kita berhibur dengan lagu-lagu permintaan rakan peringat kita malam ni. Razi dari Felda Palung 8 Gemas Negeri 9 Aku Dia dan Lagu Wan. Badrul dari Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor, Penghujung Rindu Jamal. Zulkifli Lee dari Kampung Asli, Kuala Bil, Slim River, Tumsi Milna, Udit Narayan dan Alka Yakni. Dan Aci dari Kampung Sungai Kelai, Merayu Thomas. Semua dalam pilihan asyik. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
3: Pilihan asyik.

0: saluran pilihan anda.
1: Morning Mood, asyik-asyik.

Baik, jangan kita dah 8.47 minit malam, jam 9 malam kita akan beri laluan ya kepada berita jam 9 malam ni kelak. Sebab tu kita akan bersama balik dalam pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam ni kelak. Kita tahu kepada kawan dengan kita untuk minta lagu, hantar ke 013-315-1600 mesej WhatsApp ataupun SMS biasa boleh kita terima dekat sini ya. Dan nama dari mana, tajuk lagu dan penyanyi dia ya. Jadi dua buah lagu kutunaikan malam ni, lagu permintaan daripada Baju Kuning dari Temeluh, minta lagu Terpisah akhirnya, nyanyian Iram Lee. Ucapan untuk Bakri Ramlah dekat Kampung Merati lancang di khabar. Itu ni lah ucapan daripada Baju Kuning Temeluh. Baik, terima kasih Baju Kuning dari Temeluh ya. Ya, selamat malam DJ, selamat malam Lin dari Jasin Melaka, dan minta lagu Sejiwa dari kumpulan Spring untuk hiburan diri sendiri juga untuk semua pendengar Asyik FM. Dengan ucapan harap terhibur dan selamat malam untuk DJ. Terima kasih, sama-sama Lin dari Jasin Melaka.

0: Salam DJ Asyik FM yang bertugas. Ya, selamat malam. Kamal dari Batu 12 Gombak nak minta lagu daripada Razis Ismail, lagu yang bertajuk Mawar Bukan Milikku. Untuk hiburan diri sendiri dan pendengar Asyik FM, dengan ucapan selamat beristirahat sambil dengar Asyik FM. Terima kasih ya, sama-sama Kamal. Biah dan Biah dari Selangor ya, minta lagu SG Bang tajuk Dek Gimana Kasih Ku. Lagu tujuh untuk Nordin dekat Perak, Man dekat Raub, dekat Raub, Musang dekat Pahang. Ha, terkejut juga nama ni kan. Ha. Ingat gua Musang kau, gua dek tercici. Ha. Angku nama dia Musang ni ya, dekat Pahang. Ha, untuk Muda dekat Bukit Serok. Baik, dua buah lagu akan kusia sebelum berita dan dua buah lagu lagi selepas berita kelah ya. Kita tak berhibur dengan lagu-lagu rakan pendengar kita malam ni. Baju Kuning Temerloh Terpisah Akhirnya Iramli, Lin Jasin Melakat Sejiwa Spring. Dan selepas berita jam 9 malam, kita berhibur dengan lagu permintaan daripada Kamal Batu 12 Gombak, Mawar Bukan Milikku Razif Ismail, dan Biah dari Selangor. Selangor ke mana Biah? Di mana kasihku? Di mana Biah Selangor tu? Di mana? Nyanyian SG Bing. Semestinya dia dalam pilihan Asyik, Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada Nang Lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

0: Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Jawatan Kuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75%. Menurut BNM, penerian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini. Namun, kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung dijadual mula disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei tertakluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan ini itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi Kawalan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP Yega bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu, Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIMP Yega 2035 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan hubungan jaringan serta perluasan peluang khususnya di kawasan pertumbuhan sub-wilayah. Sidang kepuncak itu memperbaharu tekad menterjemahkan visi kepada tindakan dan perancangan kepada impak berkekalan. Dalam perkembangan lain, Malaysia Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
2: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sony Sai Sivandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga boleh baharu, pendidikan tinggi, pertahanan, telekomunikasi dan keterhubungan serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rail ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk Berita RTM.
0: Terima kasih Farhana. Perjalanan ibadah haji menuntut kekuatan rohani serta menguji ketahanan fizikal jemaah, khususnya warga emas, bagi membantu jemaah kekal cergas. Lembaga Tabung Haji TH menyediakan perkhidmatan fisioterapi. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli yang menemubual juru pulih perubatan fisioterapi TH, Azlinda Abdul Hamid.
3: Perkhidmatan yang ditawarkan itu memandangkan kebanyakan jemaah mendapatkan rawatan berikutan sakit otot serta kekecangan akibat terlalu banyak berjalan. Setiap hari, klinik fisioterapi Tabung Haji menerima antara 20 hingga 30 pesakit setiap hari dengan majoritinya warga emas.
4: Kita setakat ini memang kita emphasize senaman. Senaman, regangan memang kita akan emphasize pada jemaah yang sakit sebab kita nak mereka faham diorang punya badan. Okay? Diorang akan menggunakan kaki otot-otot yang berlebihan, jadi kita akan pastikan mereka faham macam mana untuk melakukan senaman regangan. Tetapi kalau senaman itu sendiri tak dapat membantu, barulah kita akan guna alatan. Ada alat untuk mengurangkan sakit lah.
3: Namun, kebanyakan kes masih boleh dikawal menerusi rawatan fisioterapi dan senaman regangan tanpa perlu bergantung sepenuhnya ubat tahan sakit.
4: Kita memang emphasize juga, kita cakap buat sesuatu mengikut limitasi jemaah. Okay? Jika memang sakit skor tu tinggi, kita memang nasihatkan jemaah untuk menggunakan perkhidmatan macam wheelchair lah, kursi roda untuk menyelesaikan. Sekurang-kurangnya sakit tak melarat, okay? Tapi dia tetap dapat menyelesaikan dia punya ibadah lah.
5: Baik, perjalanan ibadah di Tanah Suci sememangnya memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Namun, kebanyakan jemaah khususnya warga emas, kesakitan bukan penghalang untuk terus menyempurnakan tuntutan haji. Apa yang paling penting adalah mereka perlu memahami kemampuan tubuh sendiri selain mendapatkan rawatan awal bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih serius. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Mukarramah, Berita RTM.
0: MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian baginda itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira-kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Luar negara, harga minyak dunia terus catat penurunan susulan harapan terbaharu terhadap potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran sekaligus mampu membuka semula Selat Hormuz secara berperingkat. Penanda aras minyak mentah Brent susut lebih 2% jatuh bawah paras $100 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika merosot $2.47 atau 2.6% kepada $92.61 setong. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM menomor saluran pilihan anda. Monomor Asia FM.

Di sebalik setiap kejayaan terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

0: Ya, Mega Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Permintaan Siti dari setapak KL. Eli dari Gurun Sahara Kelantan rindu aku rindu KSSP Band. Pudin Kuantan Pahang, Hahawe, Miss Nara. Dan Ali dari Kampung Mampan Miku Negeri Sembilan, Yang Wali Band. Harap terhibur mana dengan kita yang lagu dah kumpul siar dalam pilihan asyik. Jam kita ada di 9.46. Jam kita dah pun ingat pukul 9.46 minit malam. Jadi aku tunakan 3 buah lagu terakhir yang berkesempatan untuk kusia sebelah malam ni. Aku tunakan permintaan daripada Jijo ya, dari Antara Gapi. Dan aku ingat lagu Orang Kita Resam Band. Hati ni dari Nilai Negeri Sembilan, Menan My Huat, Nanya Nasha. Dan Azman dari Tangka Johor. Dia nak kelingan lagu Sayap Ilusi, nyanyian Datuk Awi bersama dengan Wing. Ada 3 buah lagu terakhir dalam pilihan asyik kita sebelah malam ni. Harap terhibur kepada kawan-kawan dengan kita ya. Mana lagu yang berkesempatan untuk kesia sebelah malam ni, mana tak berkesempatan, minta maaf banyak-banyak ya. Boleh bersama lagi dalam pilihan asyik. Dan masa yang sama semestinya dari kerang udara Asyik FM Moi Numoi. Lain daripada Nang Lain.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

0: Ya, itu dah AXE. Bawa lagu dalam leg jahut. Habis lo hebe kerja, ya. Habis lo hebe kerja. Baik, jam kita dah 10.08 minit malam. Untuk jam 6 pertama dalam Jude Healing. Nak berpastikan Mad Malaysia kat sini. Nama orang ribu peti dan hujan lebat. Yang dikeluari Mad Malaysia jam 8.30 malam teh. Sampai jam 11 malam ni untuk amaran ibu peti dengan hujan lebat, ya, untuk hari ini 7 bulan 5 2026. Akan kena untuk negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Dekat Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak juga Kuala Kangsa, ya. Selangor, Dekat belah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling dengan Hulu Langat. Termasuk wilayah Persekutuan Kelumpur, Sarawak, Dekat Kuching, Bau dan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman dan Betung, Sabah, Dekat Pedalaman, Tenom, Beaufort dan Keningau, juga Pantai Barat, Dekat Papa, ya. Itu antara amaran ibu peti dengan hujan lebat sampai jam 11 malam ni untuk hari ini, ya. Yang dikeluari Mad Malaysia jam 8.30 malam tu. Baru nanti, ya. Berkongsikan bersama sama kita berhibur masa ni dalam Jo Healing Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Jo Healing layak deh. Moy Numoy Asyik FM.

0: Okay, thank you dan selamat malam.
1: Ya, itu dia seorang A-boy. A-boys, ya. Mimpiku. Akan masuk secara live masa ini, ya. 10.23 minit malam. Masih lagi dalam Ajuk Healing menemani rakan pendengar masa ni. Dan masih lagi temani Kina Alam kat sini dalam Dalik Temuan menemani rakan pendengar sampai ke pukul 12.30 malam ni gelap. Baik, berita nak aku kongsikan bersama sambil kita berhibur dalam Ajuk Healing masa ni. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak mula siasatan dalaman lepas seorang pelajar tingkatan 4 meninggal, ya, dipercayai terkena renjatan elektrik masa hendak mengambil wuduk dekat sebuah sekolah dekat Darul Mukah malam tu, ya. JPN Sarawak khabar siasatan dalam tujuan meneliti pematuhan aspek keselamatan dekat sekolah menengah tu. Dan masa ni khabar dia kejadian tu tengah dalam siasatan untuk pihak berkuasa dan kawasan kejadian yang dijam ditutup. Pelajar, cikgu dan muat warga sekolah tak diberi dekan, ya, dekat kawasan kejadian sampai keadaan dah disah betul-betul selamat. Media sebelum ni melapor murid tu meninggal manakala seorang lagi pelajar tingkatan 3 teruk lepas dia percayai terkena renjatan elektrik masa nak mengambil wuduk, ya. Ketua Polis Daerah Matu Daro, Deputi Superintendent Rahim Mihos, dia khabar pihak yang timat makluman daripada pihak sekolah tentang kejadian tu kira jam 8 malam masa 3 pelajar jantan berada dekat kawasan mengambil wuduk. Mangsa berumur 16 tahun disah meninggal dekat tempat tu, manakala seorang lagi pelajar umur 15 tahun teruk dan dikejar ke Hospital Daro sebelum dirujuk ke unit rawatan rapi ICU Hospital Sibu untuk rawatan seterusnya. JPN Sarawak khabar Tumpuan Nijam beri bantuan terbaik kepada keluarga pelajar itu, iaitu Alairham Fahrin Jumandi Abdullah, selain memastikan kewajikan seorang lagi pelajar yang tengah mendapat rawatan, ya. JPN Sarawak menzahir rasa duka cita lah dan merakam ucapan takziah kepada keluarga Alairham Fahrin Jumandi. Semoga roh dia di tempat dan kangan uang yang beriman dan seluruh keluarga diberi ketabahan dalam depan ujian berat ini, ya. Salam takziah juga dari Kicang Asyik FM. Kadang kita tak menyangka suatu benda yang akan berlaku, ya. Dan mungkin siasatan dalaman akan dapat menyelesaikan masalah bagaimana timbul boleh terkena renjatan elektrik, ya. Itu antara berita kukongsikan bersama masa ini sambil kita berhibur dalam Joke Healing. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Jok Healing layak deh. Boy, no more.

Sendu di hatimu, rindu di jiwaku. Pagi-pagi kita masa ni dalam Jo Healing. Jam kita ada 10.43 minit malam. Masih lagi jam pertama dalam Jo Healing. Berita lagi nak aku kongsikan bersama di kes ini. Berlaku dekat Penampang ya. Isu baki hutang belor paip jenayah remaja di Kelah. Suspek disah warga asing ya. Jadi tuntutan baki hutang kejap belor paip rumah dipercayai Cenai seorang remaja betina warga asing dikelar dekat Lihi dalam kejadian dekat kampung Tun Tuluk Nosop dekat Sinin petang itu itu ya. Di mana Ketua Poli Daerah Penampang Superintendent Sami Newton dikabar siasatan awal meninggal suspek seorang jantan warga asing berumur 29 tahun datang ke rumah tu untuk berjumpa kakak ipar mangsa untuk menuntut baki hutang. Masa kejadian, mangsa berada dekat rumah tengah tolong jaga anak saudara masa kakak ipar dia keluar bekerja ya. Dan masa kejadian, mangsa tengah pegang sebilah pisau ya. Sebab tengah menyapi masakan dekat dapur dan suspek kampar mangsa keluari dek keluari kata-kata kasar lah dek sampai menyebabkan dek marah. Dan suspek kenian mengampai pisau daripada tangan mangsa sebelum mengelah leher remaja tu dan menulak dek ke dinding jamban sampai luka pada kepala dan juga leher. Dan selepas kejadian tu suspek mulai diri sebelum ditahan pulih kira jam 5.50 minit petang di kawasan Semak tepi jalan Pekan Kinarut Lama Papar. Dan semakan meninggal suspek hab dokumen pengenalan diri dan ujian saingan awal air kencing lelaki tu positif atau jantan tu positif dadah jenis metafetamin ya. Dan kes disiasat ikut Seksyen 307 Kanun Kesiasaan sebab cubaan membunuh. Dan mangsa ni jam stabil dan terima rawatan seterusnya dekat Hospital Queen Elizabeth I dekat Kota Kinabalu. Tentang berita aku kongsikan bersama masa ini sama kita berhibur, sama kita berhibur dalam Jo Healing. Tujuan yang pertama ini menemani rakan pendengar. Masih mesti dari ruang udara Asia FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Jo Healing. Bersama dengan Ama Seta Seven Frequency. Lagu dia kau milik orang. Mana lagu dia hilang ni? Saya suka hati dia hilang lah. Aku baru lah nak khabar kau milik orang. Dia hilang ni. Aduh. Janganlah hilang-hilang kan. Kan? Jangan hilang-hilang. Kau puan nak mencari balik lah. Aduh. Hai kan. Lagi sekali lah. Lagi sekali. Hari-hari dah malam ni. Pahau lah ya. Pahau ngedai lah ya. Ngedai kawadiyo tu.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Itu nyanyian Airi, sia-sia aku bertahan kepada Airi. Kita dah ada jam nang kedua, jam nang terakhir dalam Aju Healing. Jam kita dah 11.05 minit malam ya. So, yang betina meninggal sebelum rawatan baharu keluarga daya infak ubat leukemia ya. Di mana ubat leukemia yang didapat hasil sumbangan dana orang ramai kepada seorang yang betina dari Limbang, Sarawak akan diinfak kepada pesakit lain yang memerlukan ya, susulan beliau meninggal sebelum sempat mengguna ubat tu untuk memula rawatan baharu ya. Mungkin betina tu sehari mah minggai dia kawal keluarga kian reda walaupun muha usah bawa enek dek Nurul Fitriani Mahrib 31 tahun untuk dapat rawatan tu tak kesampaian lepas arwah kena jangkitan kuman masa dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya PUM ya. Abadik mu dia walaupun arwah tak sempat menggunakan ubat tu kian harap ni dapat mantu pesakit lain yang memerlu rawatan ni khabar ya. Muhyiddin khabar keluarga kian menetap dekat Kelumpur dari bulan 10 tahun 2024 dan dah 3 kali berpindah rumah siwa untuk bagi modal urusan rawatan Nurul Fitriani yang disah menghidap leukemia kekiat 2 bulan lepas dia kahwin ni. Sebelum tu arwah aktif dan hak masalah kesihatan yang teruk dan sempat buat rawatan pemeriksaan kesihatan sebelum dia berumah tangga lah. Mohon bapai arwah merakam penghargaan kepada muak pihak yang berderma dan menghulu bantuan sepanjang usaha untuk dapat rawatan Nurul Fitriani termasuk Hospital Pakar Serawi PPUM. Juga timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof. Itu dah ya. Ha, kita ucap salam takziah lah kepada keluarga awal Nurul Fitriani. Ya, tak kesempatan untuk dia menggunakan ubat. Dan dia dapat hasil sumbangan dana wang ramai. Tapi ubat tu akan di infak kepada pesakit leukemia lain yang memerlukan rawatan seterusnya. Okay, salam takziah dari Kicauan Aisyah FM ya. Dan berita dapat aku kongsikan bersama masa ini sama kita berhibur dalam Jo Healing untuk jam nang kedua, jam nang terakhir yang menemani arahkan pendengar dan semesti dari ruang udara Aisyah FM Moy Numoy lain daripada nang lain.
1: Jo Healing layak deh. Moy Numoy Aisyah FM. Aisyah FM Moy Numoy, saluran pilihan anda. Moy Numoy Aisyah FM.
0: Kita berhibur bersama dengan kumpulan budak kacamata yang tajuk dia Ada Hikmah Tersembunyi.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui atas semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baik, jam kita dah 11.27 minit malam. Masih lagi dalam Jok Healing, jam nang kedua, jam nang terakhir ni menemani rakan pendengar. Baik, dekat Petaling Jaya, sikap pentingnya di sini, seorang penumpang jantan hampir mengganggu keselesaan pengguna lain ya. Dekat dalam transit area ringan LRT laluan Kerana Jaya mengundang kemarahan orang ramai. Menerusi satu hantaran dekat satu media sosial. Dan tentu ditinggok duduk dengan kaki terbuka luar sampai memakan ruang tempat duduk dekat sebelah dek. Dan tindakan dek tu menyebabkan penumpang lain termasuk Wan Tuhi terpaksa balik arah dan berdiri sebab ruang tempat duduk tu dah diambil adik jantan tu teh. Yang dua tempat duduk tu untuk dia swing lah contoh.

Jadi kita kena ada rasa bertimbang rasa ya, bila menggunakan pengangkutan awam ni. Sama kalau ada uang tuhi, tak salah badan orang sama anak sekalipun. Kalau badan besar tu rasa tempat duduk tu kecil, nyawa kita sehat ya. Biarlah kita beri uang kepada uang tuhi duduk, biar kita berdiri kan. Dan nyawa kita sehat lagi. Kadang kita fikir juga nyawa uang besar kadang tak berapa nak muat untuk satu kerusi tempat duduk kenderaan ataupun pengkutan awam ni kan. Jadi jangan sampai nak duduk ya, sampai makin dua kerusi, bukan makin kan. Sampai ambil ruang sampai dua kerusi ya. Jadi kita cuma rasa lah bila kita menggunakan pengangkutan awam. Baik naik bike ko, apa ada jenis pengangkutan awam lah. Itu ada berita dapat aku kongsikan bersama. Itulah dekat media sosial ya. Jam semua dekat hujung jari. Apa ni perangai kita akan boleh dirakam di uang ya. Jadi berjago-jagolah dengan kelakuan kita di khalayak ramai gitu. Sama benda-benda yang jihit kita buat dengan uang merakam pai. Benda ilang pun dengan ya, uang merakam. Jadi dua-dua seimbang ya. Tapi lagi dengih kalau benar yang tak elok kita buat uang nak merakam ya. Dalam Johor Healing ku kongsikan bersama masa ni Nasya FM Moy Numoy lain daripada nang lain. Johor Healing. Bersama dengan G Croc. Cuba.

GB Band dengan Jasadku Nyawamu. Ya, tugasanku nampak dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi semacam biasa sebelum berpisah, sambutlah salam ceria, salam sehati jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Dan selamat malam dari Queen Alam Kesinin menemani rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu, ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami, serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat, serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Salam santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, bersama-sama dengan keluarga yang tersayang, sahabat yang baik hati dan juga persekitaran yang membina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi kesempatan dan juga nikmat untuk bersama-sama di siaran udara Salam FM. Salam untuk semua untuk hari ini, hari Jumaat 19 Zulkaedah 1447 Hijri, juga bersamaan dengan 8 Mei 2026. Saya Maria akan menemani anda dari pukul 12 tengah malam sehinggalah ke pukul 4 pagi menerusi segmen Salam Santai. InsyaAllah pukul 12.15 minit tengah malam, sebentar sahaja lagi kita nak dengarkan sebuah rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini kita nak dengarkan dari Universiti Kerealiti Industri yang disampaikan sendiri oleh pengarah dari Pusat Kajian Halal Universiti Malaya. Dan untuk perinciannya, temu janji kita 12.15 minit tengah malam insyaAllah. Dan untuk waktu ini kita nak dengarkan dahulu hari ini dalam sejarah pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Sir Ismail sebagai Sultan Johor. Sesuatu yang menarik untuk kita ketahui semestinya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: ...8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Sir Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sir Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgahsana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sir Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Unku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sir Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhat? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi segmen Salam Santai 12:30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi. Baik, kita dalam rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Seperti yang dijanjikan sebentar tadi, kita nak bawa kepada pendengar seorang figura yang begitu hebat sekali. Kita bawakan dari Universiti Malaya pada malam ini, iaitu pengarah di Pusat Kajian Halal Universiti Malaya, Profesor Dr. Zalina binti Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maya.
2: Apa khabar Dr. Zalina?
3: Saya sihat. Apa khabar Maya?
2: Alhamdulillah sihat. Kelihatan begitu ceria sekali.
3: Saya bergembira dapat hari ini bersama-sama dengan Salam FM, bersama-sama dengan pendengar. Terima kasih Salam FM.
2: Baik, sama-sama insyaAllah. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada doktor kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami di Salam FM dan juga pendengar sama-sama berkongsi tentang pembangunan industri halal di Malaysia dan macam mana kita nak memperkasakan lagi industri halal di negara kita. Baik, doktor, bersempena dengan usaha kita untuk memperkasakan lagi industri halal yang kita tahu sememangnya semakin berkembang di negara kita, dan kita lihat juga peranan institusi pendidikan. Macam kita bawakan doktor malam ini kan, kita nak dengar macam mana doktor untuk memberi ujahan macam mana sektor pendidikan dalam melahirkan tenaga pakar yang berintegriti dan juga berkemahiran dalam bidang halal ni. Jadi dalam segmen khas pada malam ini yang bertajuk Dari University ke Reality Industry, kita bersama-sama dengan wakil dari Universiti Malaya, pengarah di Pusat Kajian Halal, Dr. Zalina sendiri yang akan menerangkan kepada kita, dan kita nak menelusuri sendiri bagaimana dunia akademik ni menyumbang secara langsung. Jadi doktor, mungkin kita boleh mulakan?
3: Boleh Maya.
2: Baik, kita nak tanyalah kepada Dr. Zalina, apa sebenarnya skop pengajian Fakulti Halal di Universiti Malaya itu sendiri?
3: Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar malam ini, Salam FF pada malam ini. Terima kasih sudi mengundang saya dan bercakap ya tentang halal, industri halal. Dan bila kita cakap tentang industri halal ni kan Maya, semua orang ya sekarang ini saya nampak di mana-mana, dalam berita, di TV ke dalam radio sekalipun, even rancangan ini hari ini pun perkembangan bercakap tentang halal ini di mana-mana. Jadi daripada situ kan orang selalu bertanya, memanglah industri halal, tapi apa kaitannya dengan bidang akademik? Apa yang student buat dengan dalam industri halal ni? Ada kaitan ke dekat universiti dan sebagainya? Dan tiba-tiba hari ini ada Universiti Malaya pula dalam mencari halal ini. Baik, sebenarnya kita semua adalah satu ekosistem. Okay, dan itulah yang kita namakan sebagai ekosistem halal. Apa dia ekosistem halal ni? Jadi dia merupakan satu, kalau bahasa akademik lah, bunyinya akademik sikit lah boleh Maya saya sebut. Dia panggil quadruple helix ataupun quantiple helix ataupun multiple helix. Akademik lah sikit. Panggil kan, panggil daripada universiti kan.
2: Memang dahsyat bunyi dia.
3: Tapi tak adalah dahsyat sangat. Maksudnya adalah stakeholder yang pelbagai ataupun pemegang taruh yang pelbagai dalam bidang halal ini. Bukan semata-mata melihat kepada pemberi sijil halal, bukan semata-mata hanya ada satu pihak dari industri halal yang mengeluarkan produk-produk halal. Okey, tetapi juga melibatkan universiti ataupun kalau bahasa sekarang ini paling famous kita kenali sebagai bakat halal. Jadi peranan universiti dalam ekosistem yang katanya multiple helix, quadruple helix ataupun quantuple helix, apa pun saja namanya tadi, adalah mengeluarkan, melahirkan bakat halal kepada yang begitu relevan dalam industri halal. Jadi untuk pengetahuan Maya dan pendengar-pendengar Salam FM pada malam ini, sebenarnya ia adalah ataupun bakat halal ini adalah salah satu daripada komponen yang sangat pentinglah dalam ekosistem halal itu, kerana ini adalah satu orang kata tiang yang berdiri di mana Malaysia ada pada hari ini. InsyaAllah inilah dilahirkan daripada bakat-bakat halal yang kita ada. Of course kita rely kepada industri halal, kita rely kepada persijilan halal yang dikatakan lah ya. Saya tidaklah kata kita nak syok sendiri, tak best lah kan. Tetapi kalau kita refer kepada banyak jurnal, kalau kita refer kepada banyak kalau kita baca kepada Global Index dan sebagainya, banyak yang telah meletakkan taraf Malaysia di peringkat global sebagai antara yang terkedepan. Okay, global halal leader lah di peringkat luar negara lah. Jadi nak letak Malaysia ke tahap itu, dia memerlukan tadilah sokongan ekosistem yang kuat, termasuklah bakat halal ini. Jadi peranan okay, dalam konteks industri, dari konteks universiti, dalam konteks pusat kajian halal kat Universiti Melayu pun adalah dalam membantu melahirkan bakat halal. Kami baru saja di Universiti Melayu, di pusat kajian halal Universiti Melayu, kami bersama-sama dengan pihak JAKIM membantu untuk membangunkan dasar halal negara 2035. Seumpamanya dalam seantero dunia, inilah yang pertama, dasar halal Malaysia oleh kerajaan Malaysia. InsyaAllah kita membangunkan kajian dasar halal negara, dan dasar halal negara ini telah meletakkan peranan besar universiti dan bakat halal ini sebagai pilar yang kuat dalam ekosistem tadi. Panjang lebar saya cerita Okey, itu baik. Untuk kali ini Nak Maya.
4: Baik, saya kira itu satu penerangan yang begitu berinformasi sekali tentang dasar halal Malaysia 2035. Itu dia, Masya Allah. Terima kasih. Doktor, ada juga saya nak tanya kepada doktor, dalam beberapa tahun kebelakangan ini kan kita dapat lihat peningkatan yang agak ketara terhadap minat dalam bidang halal itu sendiri.
3: Kerjaya.
4: Kerjaya kan.
3: Betul.
4: Membina kerjaya juga sebenarnya, yeah. Bidang halal ini. Mengapa bidang pengajian halal ini menurut doktor semakin mendapat perhatian daripada kalangan anak muda kita?
3: Okey. Pelbagai faktor juga, tetapi faktor utama adalah apabila Malaysia ini menunjukkan komitmen yang besar dalam negara dan juga luar negara. Kerajaan Malaysia juga saban tahun telah mengeluarkan bajet, ya, sudah lebih daripada 10 tahun dan lebih pun bajet tahunan. Okay, dari sudut belanjawan tahunan, kemudian dalam RMK yang 12, 13 dan kebelakangan ini pun kita nampak betapa kerajaan ingin memacu industri halal ini. Maka of course dia tidak dapat tidak perlulah ada sokongan yang saya sebut tadilah. Kerana itulah kerjaya dalam bidang halal ini juga memuncak pada masa yang sama. Okey, jadi dari sudut sokongan ini ataupun dokongan dari pelbagai pihak ini, industri halal, persijilan halal, memerlukan kerjaya-kerjaya yang berkaitan ataupun yang relevan untuk menyokong sama-sama memacu tadi itulah. Jadi di peringkat regulatory ataupun di peringkat kerajaan, kita ada, ya, bukan setakat yang mengeluarkan sijil halal macam JAKIM, ya, tetapi juga di setiap agensi. Di setiap agensi juga ada peranan-peranan mereka dalam halal. Kalau kita tengok agensi ni, banyak kementerian dah pun ada desk officer halal, ada bahagian, ada unit halal, ada section halal, mungkin kecil, tidaklah sebesar yang mengeluarkan sijil halal. Kemudian kita tengok di agensi-agensi di bawah kementerian macam HTC Halal Development Corporation juga memang membantu membangunkan industri halal. Selain daripada itu, kita juga tengok industri itu lagi lah kan, yang buat produk halal, yang buat R&D halal, yang bekerja dalam pengurusan halal, procurement halal, dan banyak pula. Lepas tu kita tengok pula industri itu dibagi kepada 9 sektor ataupun skim persijilan halal. Ada F&B, food and beverages yang paling banyak lah. Kemudian ada medical device, ada ubat-ubatan pharmaceutical, ada kosmetik, ada supply chainnya, dan 9 lah maksudnya OEM-nya. Jadi semua itu pastilah membuka ruang kepada pelbagai sektor yang memerlukan pegawai-pegawai halal. Itulah yang saya sebut tadi, bakat halal lah. Jadi kerjaya dalam bidang halal ni sangat menarik. Dulu mungkin kita kata jadi pegawai dekat JAKIM je lah yang bantu pergi buat audit dan sebagainya. Sekarang tidak lagi. Sebab sektor kerajaan tidak begitu besar. Mungkin orang kata limited lah peluang pekerjaan. Semua nak kerja kerajaan semua tu kan. Tetapi yang lebih vibrant, kita kata dalam menyertai industri halal ni terdapat pelbagai peluang kerjaya kepada mereka. Dulu orang masuk jadi halal supervisor ataupun slotterman. penyembelih halal. Sekarang tidak lagi, bukan, masih ada, tetapi dilebarkan, diluaskan juga kepada eksekutif halal. Jadi kalau sekarang ini kan, kalau kita dengar tu, oh ala ambil halal eksekutif ya, oh ya, yeah, ambil halal eksekutif. Jadi di sinilah sebenarnya lebih besar lagi peranan halal eksekutif itu, yang menjadikan sesebuah syarikat itu dia mendukung pematuhan halal dalam sesebuah syarikat. Jadi kejayaan halal semakin berkembang, dan sebab itulah, okay, dengan sebab itulah universiti ataupun industri saling sokong menyokong di dalam mengeluarkan bakat-bakat halal yang kompeten kepada industri halal di Malaysia, tetapi juga insyaAllah kita pun pergi global nanti.
2: InsyaAllah. Baik Doktor, saya kira betul juga, kalau tak ada usaha ataupun sokongan dari kerajaan, mungkin industri halal ni tak seperti yang kita dapat tengok pada hari ini.
3: Betul.
2: Jadi kita ucapkan terima kasih juga kepada pihak yang turut sama terlibat dalam usaha untuk memberi sokongan terhadap perkembangan juga
3: pertumbuhan
2: kerjaya ini, insyaAllah. Baik, kita bila kita bercakap saja tentang pembangunan industri halal secara menyeluruh pada hari ini, semestinya peranan institusi pendidikan seperti yang kita bawakan hari ini dari Universiti Malaya tidak boleh kita nak ketepikan. Jadi nak tanya, apa peranan fakulti halal sendiri dalam industri halal negara?
3: Izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang Universiti Malaya ya, dalam konteks halal ini. Jadi kami juga bersama-sama dengan seperti universiti lain jugalah menyumbang kepada kerjaya ataupun bakat-bakat halal yang dilahirkan ya. Tetapi walau bagaimanapun, di Universiti Malaya kita tidak ada satu fokus khusus dalam bidang pengajian halal secara spesifik lah. Maksudnya kalau kita pernah dengar degree dalam bidang halal management ke, ataupun halal teknologi ke, ataupun halal industri ke, di UM tak ada spesifik course begitulah. Jadi di Universiti Malaya ini kita ada Fakulti Pengajian Islam ataupun dikenali sebagai nama Akademi Pengajian Islam, di mana di bawah Akademi Pengajian Islam ini melahirkan graduan-graduan syariah ataupun usuluddin lah, yang spesifik, yang specialize dalam bidang syariah dan usuluddin. Tapi basically walaupun mereka ini bukan bergraduan spesifik di dalam bidang halal, yang saya sebut tadi kan, graduan dalam bidang halal industri ke, halal management ke, tidak, mereka tidak spesifik. Tetapi mereka juga mempunyai peluang untuk pergi untuk menceburi dalam bidang kerjaya halal. Sebab kerana contohnya syarat untuk menjadi seorang halal eksekutif ya, syarat untuk menjadi halal eksekutif, mereka boleh dilantik daripada sesiapa saja yang berkelulusan diploma, minimum lah diploma pengurusan halal atau mana-mana kelulusan yang setaraf dengannya. Maksudnya doesn't matter lah, daripada bidang pengajian-pengajian Islam, usuluddin syariah tu memang bawah pengajian Islam lah. Bukan setakat daripada fakulti pengajian Islam, fakulti lain ada, daripada fakulti sains pun, sains gunaan dan pengajian Islam pun adalah. Tapi daripada chemistry, daripada engineering, daripada pelbagai aspek ataupun sektor bidang lah, boleh. Okey, sebab dia kata mana-mana berkelulusan yang setaraf dengannya, minimum diploma. Kalau degree pun boleh, tak ada masalah. Katakanlah tidak ada juga yang dalam bidang yang berkaitan tadi kan, tapi dia dah start kerja, pengalaman dalam pengurusan halal sekurang-kurangnya 5 tahun. Maka mereka ini juga, dia kena ambil kursus halal eksekutif, maka mereka juga boleh menjadi halal eksekutif. Jadi sebenarnya saya nampak ada yang kata, oh tak, habis tu dekat universiti lain banyak yang mengeluarkan graduan halal. Ada pro and cons lah. Bagus lah ada graduan halal yang spesifik. Tetapi pada masa yang sama, setakat ini masih lagi dalam konteks graduan halal dan yang setaraf dengannya. Maka ada juga dalam bidang lain. Contoh kita tengok dalam food industry kan. Graduan halal food, graduan food tech ataupun graduan food science. Banyak juga yang jadi halal eksekutif di syarikat kerana mereka bukan setakat faham tentang food ataupun teknologi sains dan sebagainya, tapi juga mereka ambil halal eksekutif ni. Jadi di sini dalam konteks Universiti Malaya, kebanyakan yang kita lahirkan adalah pada Fakulti Pengajian Islam lah. Fakulti Pengajian Islam ini mereka kena ambil halal eksekutif courses, dan apabila ada syarikat yang offer halal eksekutif punya jawatan, maka boleh mohon dan boleh dilantik oleh syarikat tersebut. Okay, jadi macam yang Maya tadi sebut, fakulti tu tidak ada di UM ini yang spesifik tentang halal, tapi master kita ada. Di Universiti Melayu ada Master of Halal Management.
2: Di peringkat pengajian
3: master. Jadi kalau adalah pendengar-pendengar kita malam ini berminat lah kan, katalah daripada bidang yang berlainan, bukan dari bidang yang halal, tapi rasa macam nak buat master dalam bidang halal sebab nak mendalami mungkin bidang chemistry ataupun bidang management ataupun Islamic studies yang general, tapi rasa nak menguasai bidang halal juga. So boleh juga ambil halal, Master of Halal Management ini di Universiti Melayu. Tapi basically kita tidak mengeluarkan graduan spesifik. Jadi kalaulah dia tidak bekerja dalam bidang halal, dia boleh juga masuk bidang-bidang yang lain yang berkaitan.
2: Baik, doktor, seterusnya dalam usaha kita nak memperkasakan bidang halal kan, mesti saya kira ada cabarannya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa cabaran utama di pusat kajian halal sendiri?
3: Sebenarnya dalam bidang halal ni cabarannya banyak, dan tadi pun sedikit sebanyak pun ada sedikit daripada pencerahan tadi pun ada cabaran jugalah. Antaranya macam antara dua, kita nak keluarkan degree halal secara spesifik ke ataupun kita nak kekalkan, ya, sebab cakap pasal Universiti Melayu. Ke kita nak kekalkan general degree yang macam sekarang ini dalam pengajian Islam, sama ada syariah ataupun usuluddin lah, pengkhususan itu kan. Kalau dikira sekarang ini di bawah MQA, Malaysian Qualification Agency, kalau kita tengok semua struktur akademik yang ditawarkan oleh mana-mana institusi pengajian tinggi, wajiblah dia mesti diluluskan di peringkat MQA tadilah, kerana mereka ini, MQA ini merupakan Qualification Agency, menentukan kesahan sesuatu degree yang dikeluarkan lah. Jadi di bawah MQA ini dikeluarkan degree halal studies. Dan banyak universiti-universiti telah pun, sama ada peringkat awam mahupun swasta, telah pun mengeluarkan degree ini, which is good lah bagi saya kerana pengkhususan itu. Jadi pada masa yang sama, okay, ada di peringkat diploma, ada di peringkat ijazah, of course master PhD ni mungkin tidaklah seramai di peringkat diploma ataupun ijazah. Dan banyak universiti yang menawarkan ini, IPTS ataupun IPTA ini. Jadi kita dalam konteks ini, saya kira adakah ia setimpal ataupun keluaran universiti-universiti ini ataupun institusi pengajian tinggi yang mengeluarkan pelajar-pelajar ini sebagai pakar halal ini setara tak dengan permintaan daripada industri? Ha, jadi ada kajian yang dibuat ya, ada kajian yang dibuat oleh HDC, Halal Development Corporation, yang dilakukan oleh consulting firm, adalah sebenarnya kurang setara. Maksudnya permintaan daripada industri itu kurang berbanding dengan keluaran ataupun apa tu kita sebut, bakat halal yang dikeluarkan oleh universiti ataupun institusi pengajian tinggi. Jadi kita kena faham juga konteks, maksudnya tawaran dengan permintaan tu kan, supply dengan demand. Maksudnya dalam konteks ini cabarannya adalah supply itu lebih daripada demand.
2: Lambakan
3: bahasanya adalah lambakan. Jadi macam mana kita nak buat melambakan, macam how do we do it? Lambakan inilah. Ini dalam proses framework yang telah di kajian ini, kajian yang dihasilkan itu akan menjana kepada satu framework lah. Sudah pun menjana kepada satu framework di mana mungkin dia bukan satu pihak sajalah. Okay, dan bila pihak MQA pun tidak ada kuasa, bukanlah kuasa, maksudnya tidak ada authority untuk mengenakan sekatan kepada mana-mana institusi yang nak keluarkan bakat ini. Sebab bukan diorang, sebab selagi tidak ada satu badan profesional yang mengawal kemasukan ataupun production of bakat halal ini di peringkat universiti ataupun institusi pengajian tinggi, MQA tidak boleh kata tidak. Maksudnya kalau mereka memenuhi keperluan, semua requirement itu, MQA luluskan. Tapi dalam konteks tawaran itu, kena ada satu badan profesional. Itu yang menjadi halangan setakat ini, walaupun kita nak letakkan halal eksekutif ke ataupun bakat-bakat halal ini dalam konteks profesional. Kita tengok kan, badan profesional kan ada macam-macam accountant, okay, chemist, law, lawyers kan, semua tu ada badan profesional. Jadi dalam bakat halal ni, kalau boleh kita nak ada macam tu juga. Tetapi belum ada lagi. Jadi itu antara kekangan-kekangan lah yang menyebabkan bakat halal ini mungkin cabaran dia dari sudut kerjaya, dari sudut supply demand tadi, dan mungkin dalam konteks nak keluarkan mereka ke luar negara lah, pengiktirafan sebagainya, itu penting.
2: Kekangan ini mungkin
4: dapat kita cari solusi ataupun jalan keluar baginya, insyaAllah.
3: Yeah,
4: baik, betul. Doktor, kita wawarkan juga kepada pendengar di luar sana yang mungkin sekarang ini masih lagi berfikir-fikir untuk mohon masuk ke universiti mana. Mungkin juga boleh, apabila anda dengarkan kami pada malam ini, boleh terus mohon masuk ke Universiti Malaya melalui menerusi Akademi Pengajian Islam, sekiranya berminat untuk menceburi bidang halal untuk ke peringkat yang seterusnya. Betul, Doktor?
3: Betul, ke peringkat Master Halal Management.
4: InsyaAllah. Baik, jadi kita nak tanya dengan lebih lanjut, lebih mendalam lagi dengan Dr. Zalina. Tapi semuanya selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu. Boleh, Doktor?
3: Boleh.
4: InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini dalam Mencari Yang Halal. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.
0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
0: Apa yang halal, apa yang syubhah, dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: halal eksekutif, okay, kalau ambil di bahagian halal profesional lah, halal eksekutif ataupun halal internal auditor di bawah berapa kalau tak silap saya 20 pada masa tersebut tahun 2018 tu sejarah dia lah. Jadi UM antara yang pertama lah pada masa tersebut diiktiraf sebagai pelatih latihan halal yang diiktiraf. Wow, sekarang ni dah number dia naik lah sebab bertambahkan pelajar-pelajar daripada tempat lain. So kalau tak silap saya 39 atau 40 pelatih latihan halal atau pusat latihan halal yang diiktiraf. So kami melatih graduan-graduan yang tadi untuk kalau dilulus latihan ini, latihan ini kalau internal halal audit selama 100 jam, 100 contact hours. Kalau eksekutif sebanyak 70 contact hours. Kalau mereka lulus, sijil akan dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Mereka kalau ada tawaran boleh mempraktislah ataupun mengamal sebagai halal eksekutif ataupun internal auditor di syarikat yang dilantik oleh syarikat. Jadi kami di UM Halal ataupun Pusat Kajian Halal ini membantu dalam konteks tersebutlah membuat latihan-latihan itu. Macam mana tadi soalan kan nak tanya tentang macam mana kami di UM ini memastikan mereka relevan. Okay, antara yang penting untuk kami tekankan di Pusat Kajian Halal ini adalah bukan setakat dia faham konteks belajar. Tu memang kita baca belajar kat universiti kan, kita belajarlah prinsip, kita belajarlah fundamental. Tetapi dia kena faham industri, dia kena faham dalam konteks operasi, dia kena faham dalam konteks apa yang dibuat, permohonan, pematuhan semuanya. Walaupun bidang katakanlah dia datang daripada syariah, tapi dia kena faham juga lah industri halal, dia berkembang. Setiap hari ada perkembangan. Jadi konteks yang kami buat dalam peringkat UM adalah memastikan tenaga pengajar dia ada exposure dengan industri, dan pelajar-pelajar yang ataupun trainee yang datang belajar di bawah pusat latihan halal UM ini mendapat exposure dengan pihak industri sendiri. So sebab itulah kita kadang-kadang kita bawa lawatan ke pihak industri, kemudian ada sharing session juga daripada pihak industri. Malah trainer-trainer yang kita lantik pun kebanyakan daripada mereka yang memang dalam bidang industri. So apa yang dia share tu, itulah orang kata life experience mereka sendiri. Sebab kalau tak ada, kalaupun kalau ada pensyarah pun yang ada exposure dengan industri lah, kalau setakat yang teoretikal belajar apa itu halal, apa itu haram, macam mana nak praktis dalam bidang industri kan. So itulah di peringkat UM Halal Research Center kita nak keluarkan eksekutif halal, halal internal auditor yang kompeten supaya dapatlah mereka mengamalkan amalan-amalan pematuhan halal ini dalam industri halal sewajarnya.
1: Baik, itu dia saya kira satu pendekatan yang amat bagus, iaitu pendedahan secara terus dengan individu ataupun dengan situasi sebenar di alam pekerjaan dalam bidang industri halal sendiri. Baik, terbaik UM. Seterusnya kita nak terus tanyakan kepada doktor, bila kita sentuh soal masa depan pelajar-pelajar graduan-graduan kita ni kan, apakah aspek ataupun kebolehpasaran dan juga laluan kerjaya menjadi perkara utamalah yang kita nak sentuh. Apa peluang kerjaya bagi graduan yang lahir dari fakulti ataupun pengajian halal ini
0: yang berkaitan halal ya? Okey, dia seterbaiknya adalah apabila dia masuk kepada industri halal, kebanyakan daripada mereka ini bekerja sebagai halal eksekutif lah, kerana itu adalah syarat. Kalau dia ada dua kan, kalau kita masuk dalam latihan halal profesional ni, dia ada dua course lah, satu halal eksekutif dan satu lagi internal halal audit. Tetapi untuk internal halal audit, belum ada kewajipan, belum ada kewajipan dimandatkan kepada syarikat untuk wajib ambil halal auditor, internal halal auditor. Tetapi dalam manual persijilan halal telah mensyaratkan kewajipan kepada syarikat yang berskala medium mahupun besar untuk wajib ada sekurang-kurangnya halal eksekutif, seorang halal eksekutif lah, bergantung kepada saiz syarikat lah, bergantung kepada berapa dia ada, berapa tempat operasi dia lah. Jadi oleh bila ada kewajipan dalam manual persijilan halal mewajibkan begini, maka peluang itu dibuka kepada eksekutif halal. Tapi syarat tadilah, dia mesti yang pertama, dia mesti beragama Islam, dia mesti warga negara Malaysia. Ini pun ada juga tau, Maya, ada yang datang pada kami warga negara bukan Malaysia lah, ada yang bukan beragama Islam juga. Kami tapi berminat nak masuk dalam kursus eksekutif halal ni. Sebab apa? Kami nak belajar juga. Dan saya pun tak boleh nak kata tidak, sebab awak nak belajar kan. Jadi walau bagaimanapun, untuk mereka yang bukan beragama Islam ataupun bukan warga negara Malaysia, boleh masuk, boleh je masuk join kursus-kursus ini. Cuma mereka tidak boleh praktik praktis sebagai halal eksekutif. Dia orang tak boleh praktis lah. Okay, kemudian dia kena berjawatan tetap. Maksudnya di syarikat itu tak boleh lantik part-timer sebagai halal eksekutif. Sekejap dia naik part-timer ke sini, kejap dia part-timer ke sana, tak boleh. Dia kena berjawatan tetap di syarikat tersebut. Sebab apa? Pengawalan halal ni tak nak masa dapat sijil halal saja. Selepas daripada dapat sijil halal, tak cakna, syarikat tak cakna. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh kata eksekutif halal ni mata-mata lah kepada persijilan halal ataupun operasi halal sebenar dalam syarikat. Kalau tak ada audit, maksudnya mereka lah menjadi mata-mata. Oh, ini tak buat halal ya. Dia mempunyai tanggungjawab sebegitu. Kemudian of course lah, macam saya sebut tadi lah, kena ada diploma minimum, diploma ataupun degree dalam bidang yang berkaitan, ataupun pengalaman kena ada 5 tahun dalam pengurusan halal dan sewaktu dengannya lah. Jadi di situ kita nampak, maksudnya peluang itu ada. Peluang itu ada apabila kerajaan ataupun pihak halal authority ini mensyaratkan halal eksekutif mesti ada di industri besar dan industri sederhana. Begitu jugalah kalau kita kata tu halal eksekutif. Tapi kita kata pun sekarang ini banyak macam slaughterman ataupun halal supervisor. Halal supervisor pun kena ada, macam contoh restoran kan, kena ada halal supervisor. Kemudian rumah sembelih tu, kemudian kita nampak kalaulah syarikat tu dia ada sijil halal tapi dia berskala kecil, selain daripada berskala industri besar dengan sederhana, dia kena ada minimum pun pekerja Muslim. Jadi ini tidaklah disyaratkan kena ada diploma atau degree. Maksudnya normal pekerja Muslim pun kena ada bagi syarikat kecil yang mohon sijil halal. Kalau tak, tak boleh. Jadi semua ni adalah peluang-peluang kepada graduan-graduan ini untuk masuk. Ada orang berkata graduan kenalah pilih kerja. Kena pilih kerja dan sebagainya. Jadi itu terpulang lah kan, itu masing-masing lah subjektif. Ada orang start dengan halal eksekutif, dan saya mungkin boleh share sikit, saya rasa perkembangan dalam 5 tahun kebelakang ini lebih positif. Dulu ada orang kata tak ada ruang untuk perkembangan kerjaya. Saya nampak dalam 5 tahun, mungkin paling dekat dalam setahun dua kebelakangan ini, sudah ada jadi daripada halal eksekutif kepada senior halal eksekutif. Senior halal eksekutif. Kemudian sudah ada naik kepada assistant manager. Sudah ada yang naik kepada manager. Dan of course bagi industri-industri besar, kadang-kadang ada jawatan halal director. Okay, jadi tak banyak lagi. Kita boleh tengok, saya nampak dalam lebih kurang 30 syarikat lah yang menyediakan peluang kerjaya begitu. Kecil lagi kan? Tetapi saya pasti in the near future ni, number itu akan bertambah, dan syarikat memandang keperluan untuk menyediakan perkembangan kerjaya yang sesuai bagi graduan-graduan ini, bagi kerjaya halal ini, insyaAllah.
1: Itu dia, untuk anda yang dengarkan kami ketika ini, jangan rasa teragak-agak ataupun rasa tak ada peluang. Kalau kita belajar lebih mendalam lagi berkaitan dengan industri halal ni, ada peluang kerjaya di luar sana, insyaAllah. Dan saya juga tertarik dengan ujahan dari doktor sebentar tadi, graduan yang berkaitan dengan pengajian halal ni sendiri semestinya kena ada integriti dalam diri mereka, sebab betul, mereka akan jadi mata-mata kepada syarikat yang mereka bekerja sendiri. Baik, seterusnya doktor, kita nak tanya juga, seiring dengan perkembangan revolusi industri dan juga pendigitalan sekarang ni kan, semuanya di hujung jari, banyak teknologi yang berkembang pesat dan juga mengalami transformasi. Adakah termasuk sekali dalam bidang halal ni, adakah teknologi mempengaruhi bidang halal?
0: Sangat, Maya. Sebab tak dapat dinafikan lah kan, dalam semua aspek pun, kalau kita tinggal teknologi, kita kena tinggal. Okay, jadi termasuklah dalam bidang halal. Dan bidang halal ini, industri halal tu lama sekali, sangat berkembang pesat. Industri ini dia orang kata setiap hari itu adalah orang kata duit. Setiap hari itu adalah sen lah, setiap sen lah kan, yang dilaburkan. Jadi R&D-nya dari sudut perkembangan industri apa sahaja pun, dalam kita kata sektor halal ini ada 9 sektor ataupun skim kan, macam medical device canggih, kalau pharmaceutical setiap hari kajian dilakukan demi untuk menambah ataupun demi untuk menjana lebih banyak lah. Jadi termasuklah digitalisasi. Jadi kalau kita tinggal digitalization ataupun kita tinggalkan teknologi, kita semakin tidak maju lah. Jadi di situ halal juga tidak kurang pentingnya mencakna tentang pendigitalan, teknologi, inovasi dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam menjalankan, macam saya sebut awal-awal tadi kan, UN bantu pihak negara untuk membangunkan dasar halal negara. So kita buat kajian. Dan salah satu daripada hasil kajian kami adalah kita dapati teknologi, inovasi dan penyelidikan perlu ada sebahagian besar daripada pilar dasar halal negara. disebabkan tu terkini yang kita perlukan dia. Jadi Maya pun sebut tadi tak boleh kan, maksudnya memang sesuai ke tidak, sesuai sangat kena ada, tak boleh tinggal lah. Digitalisasi, teknologi, inovasi, penyelidikan, semua itu mesti seiring. Jadi kena pelajar, kena kompeten. Kalau dia jadi halal eksekutif atau internal halal auditor, kalau kita tidak graduate dalam bidang IT sekalipun, kalau kita bukan graduan dalam bidang sains ataupun chemistry sekalipun, kita faham. Kita faham walaupun kita tak jalankan kajian R&D, kita ni bukan daripada graduan berdasarkan R&D, tapi bila orang cerita, orang nampak, orang kata tak boleh nak kelentong lah. Sebab apa? Sebab kompeten dan ada, dia memahami dalam konteks industri itu sendiri. Itu penting.
1: Baik. Terima kasih Dr. Seterusnya sebagai penutuplah kepada perbincangan kita pada malam ini. Pastinya kita nak lihat hala tuju dalam bidang ini dalam jangka masa yang lebih panjang lagi. Jadi apa harapan tentang masa depan Halal Research Institute di Malaysia? Silakan.
0: Terima kasih juga Maya dan atas kesudiannya Salam FM pada malam ini untuk mengundang UM lah. Saya sebagai wakil daripada UM Halal Research Center. Jadi harapan sebenarnya besar Maya. Dalam bidang halal ini kita nampak perkembangan yang begitu mengkagumkan, begitu mengejutkan, dan negara sekecil-kecil Malaysia ini boleh mengguncang dunia dengan halal. Jadi it's a big mark for the country. Saya nampak ia adalah salah satu perkara yang kita patut gunakan, leverage on kedudukan tersebut istimewa kitanya di mata dunia adalah kerana antaranya adalah halal. Okay, kat mana kita dalam bidang halal, di dalam kebanyakan orang, bila saya pergi, macam bila kita jalankan kajian di luar negara, contohlah kan, masa kami buat orang kata metodologi menjejakkan kaki, buat benchmarking dekat beberapa selected jurisdiction di luar negara, bila sebut Malaysia ni kita tanya apa pandangan tentang Malaysia, setakat mana kedudukan Malaysia di peringkat global dalam konteks halal. Pioneer, maksudnya kita adalah yang pioneer buat, contohnya halal standard kita yang pertama. Kita kat Malaysia ni, Malaysia ni adalah negara pertama yang notify, yang notify WTO, World Trade Organization, tentang penggunaan halal standard. Walaupun halal standard pada masa tersebut cumalah, sehingga sekarang pun, voluntary, cuma orang kata sukarela, tetapi kita berjaya notify di WTO. Bayangkan, dan pada masa tersebut adalah 2020 kalau tak silap saya lah kan, di awal 2000 itulah. Jadi maksudnya negara lain tak buat pun lagi, tak ada halal standard pun, kita dah ada dan dah notify di WTO. Jadi itu menunjukkan antara bagaimana Malaysia telah membawa dunia, arus dunia ini dalam konteks halal ini ke satu struktur, dan semua orang ikut kita. Semua orang ikut kita. Malaysia buat apa? Orang semua nak ikut. Semua orang akan copy. Malah halal standard yang ada ni, orang bukanlah copy macam mana, copy yang baik lah. So akan di, orang kata di, ditambah baik dalam konteks negara mereka lah. Jadi harapan saya adalah melihat kita mengekalkan kedudukan tersebut, ataupun orang kata lebih pace kita lagi laju. Dan harapan saya juga adalah graduan-graduan halal kita bukan setakat competent, integrity dan sebagainya, tetapi dapat juga dijadikan orang kata mencapai peluang untuk bekerja di luar negara, sharing experience negara Malaysia di luar negara. Ada yang of course kalau kita katalah kan, macam ekonomis akan kata dia akan jadi branded kepada Malaysia lah, kita export talent kita ke luar negara ni kan, bakat halal. Okay, tapi sebenarnya kita ada cara lah untuk tidak menjadikan branded. Maksudnya bukan setakat kita, bukan dia menyumbang kepada negara tersebut, tapi sebenarnya dia bagi balik kepada negara kita. Of course dia memerlukan satu perancangan atau framework yang lebih kukuh, tetapi harapan saya sebenarnya kita dah ke arah itu pun, dan saya nampak framework itu insyaAllah dalam jangka masa terdekat ini akan dihasilkan, dan semoga halal ini membawa Malaysia lebih kuat di serata dunia insyaAllah.
1: InsyaAllah sebagai warga negara Malaysia, anak Malaysia, saya berasa bangga sedikit sebanyak yang doktor dapat kongsikan pada malam ini. Mungkin sebelum penutupnya, sebelum kita habis, sekejap je kita nak habiskan doktor.
0: Betul.
1: Sedikit kesimpulan yang dapat doktor nak rangkumkan pada malam ini dari universiti ke reality industri.
0: Baik, kepada pendengar-pendengar Salam FM pada malam ini. Ramai yang berminat untuk mengikuti kerjaya dalam bidang halal. So, tapi tak tahulah maksudnya nak cari kat mana, relevan ke lagi. Kata Dr. Zalina kata tadi, demand supply tak sama, macam supply lebih ramai pada demand je. Jadi, pesanan saya kepada anak-anak muda kan, kita tak payah takut. Okay, sebab insyaAllah ada sahaja ruang untuk kita masuk. Tetapi kita kena pastikanlah, anak-anak muda kena pastikan bahawasanya masuk bidang halal ini kena ada spiritnya. Okay, kena spiritnya. Spiritnya apa? Spiritnya adalah kita dah belajar, penat-penat belajar halal kan. Tak bolehlah kita tak cakna, mesti menjadi seorang bakat halal yang kompeten di peringkat industri. Sebab tadilah, kalau kita ni kompeten, kalau semua bakat halal ni kompeten dan bagus menyokong industri, industri halal Malaysia akan boleh diterajui, menerajui industri halal dunia pula. Sekarang ni kita belum lagi. Belum lagi. Industri halal kita di peringkat masih bagus. Tetapi untuk menerajui di peringkat dunia, sebab kita compete. Ya, bila bercakap pasal industri, dia memerlukan teknologi, dia memerlukan belanja yang besar dan sebagainya lah. Jadi Malaysia ni masih lagi industri, kita masih lagi membangun. Okay, jadi kalau halal ini, bakat halal ini boleh membantu, kalau dia kompeten, dia boleh menyumbang kepada industri tersebut, maka insyaAllah ada ruang untuk kita pergi lebih jauh lagi.
1: InsyaAllah. Jadi kat sini jelaslah bahawa Dr. Zalina dan juga kumpulan Research Center bukan sahaja melahirkan graduan, tetapi juga turut menjadi pemangkinlah kepada pembangunan industri halal Malaysia supaya lebih berdaya saing saya kira, dan juga berintegriti. Jadi
0: betul, Maya.
1: Kita harapkan pada malam ini ya, Dr. Zalina, perkongsian ini dapat membuka mata, membuka perspektif masyarakat tentang kepentingan ilmu halal itu sendiri. Terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini di atas kesudian juga perkongsian yang bermanfaat. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita pasti akan bertemu lagi di ruang udara yang sama ya, Dr. Zalina.
0: InsyaAllah. Terima kasih ya, Salam FM dan juga Maya, dan juga kepada pendengar-pendengar pada malam ini.
1: Baik, kita akan kembali lagi dalam Mencari Yang Halal. Terus dengarkan kami, Salam FM. Salam untuk semua.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
2: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

1-2 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria menerusi Radio Salam FM. Salam untuk semua. Baru sahaja berlalu sebentar tadi, kita dengarkan sebuah rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini kita dengarkan dari universiti ke realiti industri. InsyaAllah kita akan kembali lagi dalam rancangan Mencari Yang Halal pada setiap hari Jumaat pukul 12.15 minit tengah malam setiap minggu. Temu janji kita bersama-sama dengan pelbagai panel jemputan dan juga topik yang lebih segar dan juga menarik untuk santapan halwa telinga anda. InsyaAllah selepas ini pada pukul 1.15 minit pagi, sama-sama kita nak dengarkan pula rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Zakil yang diterbitkan oleh Uni Yunus. Hari ini kita nak dengarkan berkenaan dengan senyum itu sedekah. Jadi untuk perinciannya, sama-sama kita ambil iktibar 1.15 minit pagi nanti. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dan waktu ini kita nak dengarkan daripada Anik Muhai dan juga Lita Khalif dengan Kami Sembah Allah. Diikuti pula dengan Nisa Sabian. Selepas itu, Din Asalam di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Boy.
1: Hari ini, budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan perempuan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
2: #penyiaranjakim.
3: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
4: Saya Fakrul Aiman.
5: Saya Ikal Syahmir.
6: Saya Aminul Hakim.
7: Dan saya Husaini Safwan.
8: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
6: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
7: Universiti Malaya.
9: Terus dengarkan Salam FM.

0: Itu dia persembahan daripada Mizi Khamis. Tuhan Aku Rindu membawakan kita waktu sekarang 5.24 minit pagi. Ya. Semoga pagi ini membawa sinar baru untuk kita semua. Kerana selepas gelap malam, Allah tetap hadirkan cahaya untuk kita. Jadi kita bangun semula. Dalam hidup kita ni, bukan semua perjalanan kita ni sentiasa indah ya, seperti lagu ini. Yang saya ikut dadakan tadilah. Lagu persembahan Mizi Khamis ni. Jadi kita semua perjalanannya sentiasa ada hari yang indah, ada hari yang tidak tenang, ada hari yang tidak bahagia, ada hari yang sedih, ada hari yang kecewa. Jadi ada hari yang kita kuat, ada hari yang kita jatuh, ada waktu kita rasa penat, kecewa, hampir putus asa. Tetapi indahnya Islam ni, Allah tak pernah meminta kita jadi manusia yang sempurna. Jadi Allah cuma mahu kita terus kembali, kita bangun semula. Sebab apa? Kerana jatuh itu bukan pengakhiran. Kadang-kadang jatuh itulah yang membuatkan kita lebih dekat dan dekat seterusnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. 5.30 minit pagi, macam biasa kita nak teruskan sambungan ayat 61 hingga 64 dalam kita menghayati bacaan surah Al-Baqarah. Dan seterusnya 5.40 minit pagi kita akan ikuti halaqah hadis dengan perkongsiannya tentang sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. Itu dia. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya azan subuh ya, solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, 5.52 minit pagi. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama saya pagi ni Sofi Abdullah sehingga 8 pagi. Ini baru jam yang kedua, saya nak anda kekal bersama Salam FM sehingga jam yang keempat pertemuan kita untuk hari ini, hari Jumaat 20 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 8 Mei 2026.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa

0: غير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayuran, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula tidak membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yakni Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian setia kamu semasa kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu, yakni sambil kami berfirman, terimalah Taurat yang telah kami berikan kepada kamu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh dan ingatlah, jangan lupakan apa yang tersebut di dalamnya supaya kamu bertakwa.
1: ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

0: Kemudian sesudah itu kamu membelakangkan perjanjian setia kamu itu, yakni tidak menyempurnakannya. Maka kalau tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, yakni dengan membuka pintu taubat, nescaya menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jahil.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Uji bakat penyampai radio Salam FM. Impikan suara anda ke udara, inilah masanya. Hadirkan diri pada Rabu, 13 Mei 2026, 9.30 pagi hingga 4 petang bertempat di Konti Salam FM, Aras 2, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya.
4: Warga negara Malaysia, lelaki berusia 25 hingga 40 tahun, memiliki STPM atau diploma yang setaraf, bersedia bekerja shift 12.30 malam hingga 8 pagi, berpenampilan menarik dan aktif di media sosial.
3: Ha, ingat, bawa sekali salinan resume dan gambar berukuran pasport tau. Jangan lepaskan peluang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk sampaikan ilmu yang sesuai dengan pendengarnya. An Ali karamallahu wajhahu qal hadithu an-nasa bima ya'rifun. Atuhibbu an yukadzdzaba Allah wa rasuluhu? Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qal ma anta bimuhaddithin qauman haditha la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Daripada Sayyidina Ali karamallahu wajh berkata, hendaklah kamu bercakap kepada manusia dengan barang yang mereka faham. Apakah kamu suka bahawa Allah dan Rasulnya didustakan oleh orang? Hadis riwayat Imam Bukhari. Daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada engkau berkata-kata di hadapan suatu kaum dengan ilmu yang belum dapat difahami oleh mereka, kecuali perkara itu akan menjadi fitnah bagi sebahagian mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesimpulan daripada hadis, akal dan daya faham manusia ini berbeza-beza. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Ada yang pintar dan ada yang dungu. Ada orang yang telah terpelajar dan ada orang yang masih jauh ketinggalan. Ada yang telah terbiasa dengan satu aliran saja dan ada yang terbuka dengan beberapa aliran. Ada orang yang bersifat toleransi dan ada juga orang yang sangat fanatik. Dan begitu seterusnya. Maka seorang da'i, yakni seorang pendakwah ataupun penceramah atau pendidik, hendaklah memahami tingkatan pemikiran umatnya dan kadar kemampuan mereka dalam menerima sesuatu pemikiran. Tujuan baik untuk merubah suatu pemikiran yang tertutup belum cukup untuk menjamin kejayaan cita-cita itu. Ia sangat memerlukan kepada kebijaksanaan dan kepandaian melayani hati nurani masyarakat. Kalau kita salah menyampaikan sesuatu yang sememangnya baik, maka fikiran kita akan ditolak oleh masyarakat. Oleh itu, kita perlu kepada kelicikan di dalam membuat perubahan supaya umat tidak menentang kita di langkah permulaan. Tetapi, bila umat telah disedarkan sedikit demi sedikit dan mereka terus dibimbing dan dituntun dengan perasaan yang penuh kasih sayang, insya-Allah mereka akan berubah. Bahkan, mereka sendiri yang akan membuat perubahan itu di dalam jiwa mereka terlebih dahulu. Maka dengan demikian, dapatlah suatu cita-cita dicapai dengan mudah dan selamat. Tindakan bijaksana ini bukan bererti kita merestui kesalahan yang mereka lakukan, tetapi ia merupakan langkah-langkah awal atau suatu hikmah yang mesti dilalui oleh seseorang pendakwah yang bijaksana agar dia sampai ke tujuan dengan aman dan selamat. Semoga setiap titis air mata penyesalan atas dosa-dosa yang silam ditukarkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi benih kebahagiaan dan kejayaan di dunia serta kejayaan di akhirat.
0: #PenyiaranJakim 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua. Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
4: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
5: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Yeah.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: Abang dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau. Kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke? Ha? Ha? Aku panggil kau sekarang. Kau datanglah. Kau tak faham ke? Ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Ya, kembali lagi kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerusi pagi Assalam untuk edisi hari Jumaat penghulu segala hari. Salam saya Dul Ayam. Ya, semoga hari Jumaat ini hari yang penuh keberkatan untuk kita semua. Kita memulakan pagi ini dengan senyuman, dengan kesyukuran, dengan penuh kebahagiaan insyaAllah. Saya Sofie Abdullah pagi ini menemani Aki Ukti waktu ataupun jam yang ketiga pertemuan kita pagi ini. 20 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 8 Mei 2026 Masihi, ya. Dan saya nak kongsikan berita yang apa yang berlaku di sekitar kita untuk pagi ni, ya. Institusi mufti bukan sekadar perlu dihormati tetapi mesti diperkasa. Kerajaan Madani melalui JAKIM sebagai agensi penyelaras bersama 14 buah jabatan mufti seluruh Malaysia menyusun langkah memuktamadkan gerak kerja penstrukturan semula institusi mufti negeri-negeri. Dan langkah besar ini bukan sekadar melibatkan perjawatan dan juga organisasi tetapi juga demi mewajahkan institusi mufti yang lebih tersusun, integriti, pantas, relevan menangani isu masyarakat. Dan seterusnya, berkenaan dengan kenyataan media, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang mana merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan memberi perkenan kepada golongan belia untuk membaca khutbah Jumaat bersempena sambutan Hari Belia Negara 2026. Dan sesungguhnya inisiatif ini mencerminkan keprihatinan dan juga kebijaksanaan kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuan ku yang juga sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam di Malaysia dalam memperkasa penglibatan generasi muda khususnya mengimarahkan institusi masjid serta menyuburkan syiar Islam. Baiklah, antara berita-berita lain yang juga dimuatkan pagi ini ialah sebanyak 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguatkuasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Dan katanya statistik menunjukkan kesalahan paling tinggi yang dikesan adalah melibatkan lesen kenderaan motor tamat tempoh, diikuti ketiadaan insurans, tiada lesen vokasional dan juga tiada lesen memandu kompeten. MyCard baru yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Dan menurut Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham alias, katanya antara ciri keselamatan baru yang diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, teks micro, code response pantas ataupun QR bagi tujuan penguatkuasaan dan juga chip dengan tahap inskripsi yang dipertingkatkan. Malaysia perlu terus menarik pelaburan strategik dan berkualiti tinggi sambil memastikan syarikat tempatan meraih bahagian yang lebih besar daripada nilai yang dicipta oleh pelabur global yang beroperasi di negara ini. Selain itu juga, kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi membanteras aktiviti pemprosesan sisa elektronik haram termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dipersetujui pada mesyuarat Menteri-Menteri Alam Sekitar dan juga ahli-ahli majlis kerajaan negeri yang bertanggungjawab mengenai alam sekitar. Dan yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, di Mekah lebih 900 jemaah Malaysia yang baru tiba di Mekah bergerak ke Masjidil Haram bagi melakukan umrah wajib malam tadi. Dan terdahulu kumpulan jemaah dari KT041, KT051 dan juga KT056 bergerak dari Abraj Al-Jinadiriya ke Masjidil Haram pada 11 malam waktu tempatan 4 pagi Malaysia dan selesai sekitar 2 jam kemudian. Baiklah, itu sahaja berita yang boleh saya kongsikan setakat ini. Ada banyak lagi berita, insyaAllah saya akan kongsikan mana yang penting untuk sama-sama kita kongsikan pagi ini. Ya, sebagai info untuk kita, sambil-sambil kita dengar Salam FM, kita kongsi info, kita dengar lagu nasyid, kita kongsi juga dengan rancangan-rancangan yang telah pun disusun atur pagi ini. InsyaAllah antaranya untuk jam yang ketiga ini, 6.30 minit pagi, kita nak ikuti Nidaul Islam, perkongsian Elakkan Prasangka Glosari Islam. Dan insyaAllah 7 pagi kita akan berehat seketika untuk kita dengarkan berita selanjutnya menerusi berita luar dan juga luar negara dalam utama. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami dan juga setia bersama saya Sofia Abdullah menerusi Salam FM pagi at Salam sehingga pukul 8 pagi.
4: Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya, dan sesiapa membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surah ini juga digalakkan dibaca pada setiap hari Jumaat.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
4: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persisian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
3: Apa yang halal? Apa yang syubha? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
4: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
3: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga.
2: Saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam.
3: Untuk semua.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lestari Islam.
1: Talak. Talak bermaksud merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz cerai atau yang mengandungi makna seumpamanya.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Pujian bagi Allah.
4: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
3: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

Dia mati pada hari tersebut sebelum waktu petang. Maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam dalam keadaan yakin dengannya,

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Baiklah, untuk topik pagi kita pagi ni, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apakah ibrah yang boleh kita ambil menerusi tajuk ataupun topik pagi ni, boleh kongsikan dengan Sofia pagi ni. Talian WhatsApp kami 011-1317-2911. Dan nantikan juga kita akan ikuti agenda At Salam pagi ni, 7.35 minit pagi. Nanti saya bawakan kepada anda untuk kita sembang-sembang sedikit ya, untuk satu program ni. Jadi jangan kemana-mana, terus setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk jam yang keempat pertemuan kita untuk pagi ni hari Jumaat. Masya Allah, tabarakallah, 7.12 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ya, syukur pada Allah kita masih lagi dapat bersua sehingga saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih lah, syukran kasiran atas kesudian Aki Ukti ya, antum temani saya seawal pagi tadi pukul 4 pagi tugasan saya sampailah saat ini. Dan insyaAllah kita habiskanlah tugasan ni, segmen ni, sampai ke penghujungnya pukul 8 pagi nanti ya. Hari ini Jumaat, penghulu segala hari, 20 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama 8 Mei 2026 masih topik pagi kita. Pagi ni ada yang dah tanya apa topiknya Sofia. Kan saya dah war-warkan awal tadi, tapi saya ulang baliklah topiknya. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apakah ibrah yang boleh kita ambil untuk pagi ni? Sama-sama kita kongsikan kalau anda ada pengalaman ke, cerita ke, ataupun pendapat lah untuk kita sama-sama kongsikannya lah. Bila kita cakap tentang melentur buluh ni, biarlah dari rebungnya, sudah pasti ianya permulaan dari kita seawal usia kita kecil lagi lah ya. Didikan kedua ibu bapa kita ataupun penjaga kita, sesiapa saja yang memberikan contoh yang terbaik agar kita dilentur dari awal lagi sehinggalah kita menjadi hari ini. Siapa kita hari ini adalah penentunya apabila waktu kita dari kecil itu bagaimana hasil didikannya, bagaimana kita dilentur. Ya, kalau kita lihat hari ini pelbagai yang berlaku ya, siapa yang harus dipersalahkan, kerana ibu bapa, penjaga ya, mungkin tok nenek kita dah mendidik kita dengan cara yang betul, tapi apakah ataupun di manakah silapnya? Contohnya yang kita lihat keganasan rumah tangga baru-baru ni ya, berita tentang remaja yang melakukan pembunuhan. Jadi perkara-perkara begini kalau boleh kita tak mau langsung berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengar berita yang amat-amat menduka citakan. Jadi apa kata kalau kita sama-sama kongsikan apa yang anda faham tentang melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apakah ibrah yang boleh kita ambil? InsyaAllah saya akan bacakan pendapat Aki Ukti yang kirimkan kepada saya pagi ni. Talian WhatsAppnya 011-1317-2911. Dan nantikan juga untuk pagi ni, menerusi agenda Islam, saya akan menghubungi Yang Berbahagia Encik Abu Bakar bin Ma'ruf selaku penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM untuk kita sembang-sembang tentang aktiviti gerak bakti madani mahasiswa menyumbang masyarakat berkembang. 7:35 minit pagilah, sekejap lagi ya. Baiklah, untuk seketika waktu kita nak dengarkan dulu apa pula kisahnya menerusi sketsa keluarga Ustaz Akil pagi ni tentang senyum itu sedekah. Kita dengarkan.
2: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
3: Abang Akil, kenapa orang selalu kata saya ni sombong, padahal saya tak buat apa-apa pun. Aduh.
4: Ah, mungkin sebab muka Amri ni nampak garang. Tengok tu, misai pun melintang.
5: Biasalah tu. Lazimnya pandangan pertama yang orang lihat pada kita jadi ukuran bagaimana orang menilai kita.
4: Macam mana tu bang?
5: Contohnya, kalau kita sentiasa senyum, orang akan menganggap kita senang didekati atau cepat mesra.
3: Senyum tak semena-mena nanti orang kata kita tak betul pula. Susahlah nak senyum ni.
4: Okey, jap. Cuba Amri senyum. Nampak periang orangnya.
3: Macam ni. Aduh, kak, saya ni hari-hari penat kerja tu tak? Susah nak datang senyum daripada muka saya ni. Dahlah kerja pergi berjebak sawit sana tu. Nak senang ke? Kenalah serius.
5: Senyum memang nampak kecil, tapi nilainya besar. Rasulullah SAW bersabda, senyuman kamu kepada saudaramu adalah sedekah.
4: Dengar tu. Tak perlu keluarkan duit pun, senyum pun dapat pahala.
5: Senyum itu bahasa muka yang menunjukkan keikhlasan dan kejujuran, yang melembutkan yang keras, mendekatkan yang jauh.
3: Jadi bang, saya kena belajar senyum lah kalau macam ni.
4: Alah, senang je Amri. Senyum nampakkan gigi, kemudian lirikkan mata ke tepi. Yang penting, bukakan hati menjadi ikhlas.
5: Lama-lama hati akan mengikut. Akhlak ini boleh dilatih.
3: Dah banyak senyum ni. Nanti orang nampak lah nanti lompong-lompong gua ni. Kan dah accident 10 tahun lepas. Habis hilang ni.
4: Macam-macam lah kau ni Amri. Boleh je senyum tutup mulut tu kan.
5: Orang tua kalau senyum tak ada gigi pun tetap manis. Senyum ni banyak manfaat. Apa dia? Dengan senyum mampu mengubah perasaan sedih kepada gembira. Senyum ni kurangkan stres.
4: Betul.
5: Senyum juga meningkatkan hormon positif yang menjadikan seorang itu sentiasa senyum, menjadikan penampilan

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Itu dia, senyum itu sedekah, rancangan terbitan Uni Yunus pagi ni. Senyum-senyum, walaupun kita mungkin ada masalah, kita ada ujian, kita ada pelbagai rintangan yang berlaku hari ini, pagi ini ataupun hari-hari yang sebelumnya membuatkan mood kita swing macam tu kan. Ataupun kita rasa macam serba tak kena, kita senyumlah serba sedikit, dapat mengubat hati kita sendiri. Kan kita mulakan dengan senyuman pagi ni, insyaAllah biar orang tengok kita pun, orang rasa happy. Orang lain pun akan turut tersenyum sama-sama. Baiklah, kita nak kongsikan untuk pagi ni, topik pagi kita kan berkenaan dengan melentur buluh. Biarlah dari rebungnya, apakah ibrah yang boleh kita ambil? Cik Farah kita, Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Lama tak dengar perkataan ni untuk zaman sekarang ni kan. Kita keluarkan balik, Alhamdulillah. Bagi saya bermaksud didikan awal sangat penting. Kalau anak dibiasakan dengan adab dan juga solat sejak kecil, besar nanti dia lebih mudah menjaga diri. Ya, apapun, lenturlah buluh, biarlah dari rebungnya. Kita kena jadi penyambung kebaikan itu untuk anak kita pada masa akan datang. Baiklah, Cik Salmah kita, selamat pagi Sofia. Ya, Alhamdulillah. Ya, Kak Sal kita, kata Kak Sal, saya dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, tapi mak sangat tegas tentang solat berjemaah. Dulu rasa penat, sekarang baru faham benteng hidup saya. Itulah dia, benteng hidup. Jadi apapun, semuanya bermula dengan lenturan buluh itu, biarlah dari rebungnya. Maksudnya dari kecil lagi kita kena betulkan, kita kena ajarkan, kita kena didik anak-anak kita supaya mereka faham bila dah besar nanti apa itu salah dan silap, apa itu benar dan betul. Itu dia. Terima kasih Kak Sal pagi ni kongsikan dengan saya. Bagaimana dengan anda? Saya tunggu jawapan anda ataupun pendapat anda ataupun cerita anda. Melentur buluh biarlah dari rebungnya, apakah ibrahnya, apakah yang boleh kita sama-sama jadikan teladan dan juga sempadan untuk kita ambil pagi ini, perkara-perkara yang positif supaya kita dapat sedut aura yang positif. InsyaAllah kita pun naik seri, kita pun lupa masalah-masalah kita kan. InsyaAllah. Dan macam Sofia katakan tadi, nantikan agenda Esalam berkenaan dengan Gerak Bakti Madani Mahasiswa Menyumbang Masyarakat Berkembang akan saya bawakan secara langsung dengan tetamunya yang saya akan hubungi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami tentunya. Salam FM, salam untuk semua. Pagi Esalam pagi ni edisi Jumaat.
2: Doa dilimpahkan kesihatan.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM, salam untuk semua. Bila kita sebut tentang salam ni kan, saya ingat Nabi bersabda, bila kita jumpa dengan siapa-siapa, kita kenalah bagi salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita berada dalam segmen Lughatus Salam, di mana kita nak belajar pelbagai bahasa. Dan jeng-jeng-jeng, untuk tahun ni Dr. T akan ajar anda bahasa Thai. Bahasa Thai, sebut dalam bahasa Thailand, Bahasa Thai. Bahasa Thai. Put Bahasa Thai dai mai. Boleh cakap bahasa Thailand tak? Lebih kurang macam tu. Jadi situasi dia ni, bayangkan kita berada di Thailand dan kita nak tanyalah, tanya harga. Tanya harga bilik, tanya harga barangan yang kita nak beli, tanya harga menu di restoran. Macam mana kita nak tanya? Kita sebut dalam bahasa Thailand, Ani. Okay. Ani taurai. Ani taurai. Ni tu, yang ni yang bahasa Thailand ni. Kalau dalam bahasa Malaysia, ini kan, ini. Bahasa Thailand, ni. Ini tu sama je dengan bahasa Malaysia, ni. So kalau nak sebut ini berapa, ani taurai. Taurai tu berapa. Alright, so kalau dia jawab neng roi bat. Neng roi bat. Ingat kan, neng tu satu. Neng song sam si ha hok chat pat kau sip. Itu bahasa Thailand lah sebutan kiraan dalam 1 sampai 10. Tapi bila dia letak depan neng tu loy ataupun roy, roy tu 100 ataupun ratus. So neng loy ataupun neng roy maknanya 100. So dia akan sambunglah, neng loy bat 100 bat. Alright. Dan kena ingatlah, duit Thailand ni dia kuat sikit daripada kita. Kalau dulu RM10 sama dengan 100 baht, sekarang dah tak macam tu kan. Sekarang dalam RM70 baru dah dapat 100 baht. Macam tu ke? Tak ingat lah, lebih kurang mata currency dia. Yang penting currency mereka kuat. Okay, so jangan lupa untuk practice bercakap bahasa Thai supaya mana tahu boleh dapat harga yang murah dengan kedai. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Uji bakat penyampai radio Salam FM. Impikan suara anda ke udara, inilah masanya. Hadirkan diri pada Rabu, 13 Mei 2026, 9.30 pagi hingga 4 petang, bertempat di Konti Salam FM, Aras 2, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya. Warga negara Malaysia, lelaki berusia 25 hingga 40 tahun, memiliki STPM atau diploma yang setaraf, bersedia bekerja shift 12.30 malam hingga 8 pagi, berpenampilan menarik dan aktif di media sosial. Ingat, bawa sekali salinan resume dan gambar berukuran pasport tau. Jangan lepaskan peluang. Salam FM, salam untuk semua.
3: Itu dia, jika anda ada bakat, ada minat ya, dan seorang freelancer lah ataupun pekerja-pekerja yang bukan bekerja secara tetap, memang berminat untuk jadi seorang penyampai radio Salam FM ataupun DJ radio Salam FM, bolehlah sama-sama ya untuk uji bakat ya. Anda nak tahu dengan lebih detail lagi syarat-syaratnya macam tadi yang Fendi katakan, anda juga boleh lihat sendiri iklannya ataupun kami punya promonya kan, ada di media sosial kami, Salam FM, di Instagram, di Facebook juga. Jadi anda bolehlah tengok dekat situ. Kalau memenuhi kriteria, insyaAllah boleh mencuba. Yang penting ada bakat. Dan bukan bakat sahaja, tapi ada komitmen untuk datang waktu pagi. Maksudnya kita ada dua segmen kan, dua shift kerjanya, 12.30 malam hingga 4 pagi ataupun 4 pagi hingga 8 pagi. Jadi kami mengalu-alukan kedatangan penyampai-penyampai baharu ini, insyaAllah. Semoga bakat anda dapat diserlahkan di sini, insyaAllah. Mana tahu suaranya nanti dikeudarakan, berada di corong radio Salam FM pagi-pagi, insyaAllah kan. Itu dia, rezeki kita tak tahu kalau kita tak cuba. Mana tahu kalau cuba, rezeki Allah beri, dapatlah jadi seorang penyampai radio dengan kami semua, tim-tim Salam FM, insyaAllah. kita bergabung. Kan? Baiklah, sebelum saya nak teruskan topik pagi ni, apa kata kalau kita berehat seketika lah ya, kita dengar satu lagu persembahan daripada Marsha, dan insyaAllah saya selepas ini nak sambung, bukan sambung topik kita, tapi saya nak sambung apa yang saya dah janji dengan Aki Ukti pagi ni berkenaan dengan topik kita agenda Ed Salam ni. Kan, 7.35 minit pagi kita nak ikuti apa yang nak disampaikan oleh Encik Abu Bakar selaku penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM tentang program Gerak Bakti Madani Mahasiswa Menyumbang Masyarakat Berkembang. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami Salam FM.
4: Apa yang telah terjadi tidak lagi berarti.

0: Itu dia Marsha Milan, tangisan seorang pendosa. Yang pastinya ya, apa saja yang pernah kita lakukan waktu-waktu dahulu, waktu silam kita ya, biarlah kita padamkan dengan doa-doa kita hari-hari ya. Kita mohon pada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu, insya-Allah, dan kita sama-sama berubah ke arah kebaikannya ya. Untuk hari ini seperti yang Sofia janjikan tadi, di talian dah pun menunggu, iaitu Encik Abu Bakar Ma'ruf selaku penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM untuk slot ataupun menerusi segmen agenda at salam pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, DJ Sofia.
0: Ya, Encik Abu Bakar Ma'ruf selaku penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM pagi ni, sihat?
1: Alhamdulillah.
0: Itu dia. Kita nak cerita sedikitlah Encik Abu Bakar ya.
1: Ya, ya.
0: Berkenaan dengan program yang akan berlangsung, iaitu berkenaan dengan Gerak Bakti Madani Mahasiswa Menyumbang Masyarakat Berkembang. Ya. Jadi, boleh ceritakan sedikit dengan kami berkenaan dengan matlamatnya, bagaimana dengan penganjuran program ini, Gerak Bakti Madani ini, secara lebih detail lagi. Cik Abu Bakar, silakan.
1: Baik, untuk makluman DJ Sofia dan semua pendengar, program Gerak Bakti Madani ini bertemakan Mahasiswa Menyumbang Masyarakat Berkembang. Kami di bahagian dakwah JAKIM telah menempatkan penggerak masyarakat orang asli, iaitu PMOA, di perkampungan orang asli seluruh semenanjung Malaysia, termasuklah di kampung orang asli Hulu Tamu, tempat di mana kita akan adakan program pada kali ini. Para PMOA kita semestinya akan bekerjasama dengan mana-mana pihak yang ingin melakukan aktiviti dakwah ataupun program kerohanian, dan kerap kali juga bersama dengan mahasiswa ya, dan pensyarah IPT juga untuk program sebegini. Program Gerak Bakti Madani kali ini adalah kolaborasi antara pelbagai agensi agama di peringkat persekutuan seperti YADEM, PPZ Mawib, Yayasan Taqwa, dan di peringkat negeri seperti Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Mufti Selangor, Jabatan Kemajuan Orang Asli Selangor, dan agensi-agensi di peringkat daerah Hulu Selangor, pemimpin setempat termasuklah Tok Batin, syarikat korporat seperti KFC dan Gardenia, NGO-NGO setempat, NGO Islam, dan juga dari institusi pengajian tinggi, iaitu kali ini Universiti Sains Islam Malaysia USIM sebagai koordinator program. Dan matlamat utama program ini adalah untuk menzahirkan kebersamaan antara semua pihak, semua agensi dalam aktiviti kemasyarakatan yang kalau kita tahu secara umumnya memang dilaksanakan oleh banyak pihak, tetapi kali ini kita bergabung dalam menyentuni masyarakat, khususnya masyarakat orang asli. Dan yang menariknya ya, DJ Sofia, kita libatkan juga generasi muda, iaitu mahasiswa, sebagai satu aktiviti dan ruang untuk mereka terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Sebab kata DJ Sofia dalam slot tadi, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dan matlamat kita juga adalah untuk menyantuni secara konsisten masyarakat setempat, khususnya komuniti orang asli Muslim dan saudara baru, dengan memberi sokongan moral, kelas bimbingan agama secara berfasa, dan aktiviti lain yang dapat meningkatkan kefahaman agama mereka, selain dapat membantu memudahkan urusan harian dan keperluan asas mereka. Dan kita juga mahu memperkukuhkan ukhuwah antara pelbagai pihak dan menyokong aspirasi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dengan hashtagnya Madani Membantu, dalam usaha memperluas agenda kesejahteraan ummah yang inklusif. Maknanya tiada sesiapa yang terpinggir, insyaAllah.
0: Itu dia. Jadi macam yang Cik Abu Bakar katakan tadi kan, kita ada gabungan antara agensi kerajaan, NGO Islam dan belia khususnya kan. Jadi bagaimana agaknya kolaborasi ini dapat berikan impak yang positif untuk keseluruhannya penduduk kampung khasnya?
1: Baik, DJ Sofia, kolaborasi seperti ini sangat baik dan boleh memberikan impak yang sangat positif kepada penduduk. PMOA yang semestinya berkhidmat dan kita tempatkan di kampung tersebut ya, mendampingi penduduk secara harian dan dibantu juga oleh NGO-NGO setempat. Dan mereka ni dapat memberikan tunjuk ajar dan berkongsi pengalaman kepada mahasiswa yang datang nanti. Ia dapat memberi satu pendedahan praktikal kepada para belia kita, mahasiswa, tentang ilmu dakwah dan juga kerja lapangan berasaskan keperluan masyarakat yang sebenar. Melalui gabungan ini, kita dapat membina trust, ya, iaitu kepercayaan dan kerjasama berimpak tinggi antara masyarakat kampung, belia, mahasiswa dan agensi kerajaan. Sebagai contoh, pelajar USIM dan PMOA bekerjasama dalam melakukan aktiviti mengagih sumbangan bantuan dan sumbangan makanan dari agensi kerajaan dan syarikat korporat, serta dapat menziarahi rumah penduduk dan beriadah bersama-sama penduduk. Dan ini dapat memberi kegembiraan dan memori indah kepada penduduk, insyaAllah.
0: Ya, insyaAllah. Jadi antara aktiviti-aktiviti yang menarik sepanjang nanti program Gerak Bakti Madani ini, Cik Bakar?
1: Baik, seawal jam 10 pagi nanti, ya, DJ Sofia, kita akan adakan aktiviti Jom Baiki Ibadah Kita yang akan berlangsung sehingga jam 12:30 hari. Selain itu, pameran dan pemeriksaan kesihatan juga kita akan adakan dan dikelola oleh Pejabat Kesihatan Daerah. Akan diadakan juga perkongsian dan demonstrasi penentuan arah kiblat oleh petugas dari Jabatan Mufti Selangor. Dan di sebelah petang, selepas program perasmian oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Awal Agama, akan diadakan ziarah Kasih Madani ke rumah penduduk kampung. Akan diadakan juga perlawanan persahabatan, bola sepak antara penduduk kampung, mahasiswa, pasukan dari agensi dan dari pejabat YB Menteri sendiri. Dan selepas selesai semua aktiviti, akan ditutup dengan acara kenduri rakyat. Seluruh penduduk kampung kita akan jamu pada malam tu, insyaAllah.
0: Jadi ada sumbangan tak ataupun bentuk sumbangan yang dirancang untuk diberikan kepada penduduk? Maklumlah ada macam-macam aktiviti, ada kolaborasi macam ni, pastinya ada sumbangan, ya, yang dirancang.
1: Baik, betul tu DJ Sofia, bila kita adakan program Turun Padang sebegini, pasti ada buah tangan yang dibawa hasil sumbangan dari pelbagai rakan strategik. Penyerahan ini akan disempurnakan oleh YB Menteri semasa majlis perasmian sekitar jam 5 petang nanti. Antara sumbangan yang dirancang adalah sumbangan bakul makanan untuk setiap ketua isi rumah di Kampung Orang Asli Hulu Tamu. Dan untuk menyemarakkan lagi syiar Islam di kampung tersebut, kita juga akan menyerahkan sumbangan pengimarahan musola dan juga kita akan menyumbangkan set khemah untuk musola serta kit solat. Dan yang istimewanya, kita akan kita memang sangat mengambil beratlah mengenai hal pendidikan anak-anak orang asli. Jadi akan ada sebuah komputer riba laptop yang akan disumbangkan kepada pelajar contoh orang asli di sana. Yang ini juga untuk memberi semangat kepada anak-anak yang lain untuk terus belajar. Dan kita sediakan juga goodies untuk anak-anak yang hadir ke program itu nanti, insyaAllah.
0: Agar anak-anak orang asli pun tidak terpinggir ataupun ketinggalan lah dari sudut teknologi dan sebagainya, biar dia seiring dengan anak-anak bandar, ya.
1: Ya, betul-betul DJ.
0: Jadi yang terakhirnya sebelum kita menutup tirai berkenaan dengan Gerak Bakti Madani ni, harapan bagi Cik Abu Bakar sendiri dan juga bagi pihak penganjur dan juga pesanan lah bagi kejayaan untuk gerak program Bakti Madani ni.
1: Baik, DJ Sofia dan semua pendengar, program Gerak Bakti Madani ini bukanlah program one off, tetapi ia membuktikan komitmen berterusan dakwah melalui khususnya Ustaz-Ustazah PMOA yang kita tempatkan di perkampungan orang asli. Dan harapan kami agar kerjasama yang utuh antara institusi pengajian tinggi seperti USIM, agensi kerajaan dan masyarakat setempat ini dapat menjadi satu contoh pembangunan ummah yang lestari. Dan kepada para pendengar Salam FM, kerja dakwah dan menyantuni masyarakat pedalaman atau luar bandar ini bukanlah satu sekadar tugas agensi agama semata-mata. Ia menuntut keprihatinan kita bersama. Marilah kita sebarkan mesej rahmah, sentiasa bersama-sama membantu komuniti di sekeliling kita dengan cara yang kita mampu dan membina keharmonian sesama insan di negara kita yang tercinta ini, insyaAllah.
0: Itu dia, dan kami di Salam FM mendoakan dan sama-samalah kita mengharapkan agar program ini berjaya untuk kali ini, ya, dan untuk akan datang, insyaAllah. Dan untuk Cik Abu Bakar juga, selamat bertugas nanti, ya.
1: Baik, terima kasih DJ Sofia.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia Encik Abu Bakar Ma'ruf selaku penolong pengarah bahagian dakwah JAKIM. Kita cik-cik tadi ya berkenaan dengan penganjuran Gerak Bakti Madani mahasiswa menyumbang masyarakat berkembang, insyaAllah. Jadi untuk semua, apa kata kalau kita teruskan lagi topik pagi kita yang berbaki lebih kurang 15 minit saja lagi, walaupun tak banyak masa, tapi sedikit sebanyaklah perkongsian untuk pagi ni dapat memberikan impak yang baik untuk kita pagi ni meneruskan perjuangan agar lebih positif. Kalau sebelum ni kita rasa murung kan, kita rasa moody, kita rasa tak seronok kan, mungkin sedikit sebanyak dapatlah mengubah mood kita pagi ni. Alhamdulillah lah kalau pagi ni ada yang dah tersenyum, yang monyok tadi ada yang mula dah gembira kan, Masya Allah. Tapi apa kata kalau kita nak dengar dulu apa pula Kak Bedah nak cakap pagi ni. Silakan Kak Bedah.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Tengah hadap jam ke tu? Janganlah stres-stres, tenang-tenangkan aja. Kan Kak Beda ada di sini akan berceloteh di telinga anda. Gitu. Baiklah, Kak Beda bukan apa. Kak Beda nak tegur sikit, ya. Jangan ada yang terasa. Tapi kalau terasa, baguslah. Sekarang ni kan, Kak Beda tengok kan, ramai sangat jenis yang solat nanti dulu. Masya Allah. Bila azan dah berkumandang, dia buat apa? Dia buat tak tahu. Dia sibuk bekerja, mengadap komputer, mengadap handphone lama-lama. Katanya dalam hati, alah, takpelah, kejap lagi lah aku solat. Dia punya kejap lagi, alih-alih dah masuk waktu solat seterusnya. Aduhai. Bukannya kita tak tahu, bukannya kita tak dengar, tapi kita buat-buat tak nampak kan. Kita scroll-scroll media sosial tu boleh pula berjam-jam. Tengok drama boleh pula habis 10 episod. Tapi nak solat 5 minit macam berat nak angkat gunung. Tak boleh macam tu. Jadi Kak Beda nak tanya sikit, ya. Kita ni sibuk sangat ke dalam hidup ni? Atau sebenarnya kita tak letak solat tu sebagai keutamaan? Cuba fikir. Janganlah bila sampai kita dah susah, barulah terhege-hege nak cari sejadah. Masa senang, tak apalah, nanti dulu. Allah tak pernah nanti dulu kan, kita tahu tak? Kita bangun pagi, Allah bagi kita oksigen, Allah bagi kita bernafas, Allah bagi kita makan, kita kenyang, dapat hidup. Semuanya on time, betul tak? Tapi kita hubungan dengan Allah asyik tangguh aja. Yang lagi sedih ada yang kata, tak apalah, janji aku solat juga walaupun lewat. Mana boleh macam tu. Memanglah solat tu tetap wajib, tapi melewatkan tanpa sebab tu bukannya benda kecil tau. Bayangkan kita buat orang tunggu lama, orang pun terasa hati. Ini pula kita biarkan panggilan daripada Tuhan. Tak rasa apa-apa ke? Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda cuma nasihat je. Sebab itulah Kak Beda nak pesan, kalau kita dengar azan tu, cuba terus kita bangun. Jangan bagi syaitan ruang nak pujuk. Kejap lagi, lawan sikit. Kita kena paksa diri kita solat di awal waktu. Memanglah awal-awal kita rasa susah sikit nak istiqamah, tapi insyaAllah lama-lama akan jadi biasa. Janganlah tunggu rajin baru nak solat. Solat dulu baru hati jadi rajin. Faham tak? Ingat dia, kita ni hidup tak lama. Jangan nanti kita dah tak ada masa baru nak kejar solat yang kita tangguh tu. Lepas ni kita tepuk dada, tak ada iman, ya. Itu sajalah bebelan Kak Beda hari ini. Ingat ya, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Kak Beda undurkan diri dulu. Kita jumpa lagi.

Ya, terima kasih Kak Beda. Tegur kita semua pagi ni, pendengar-pendengar Salam FM. Tegur saya juga kan, jangan solat lewat ya. Macam mana kita busy pun, macam mana kita sibuk, banyak kerja, kita nak kejar deadline dan sebagainya. Solat kita dulukan ya. InsyaAllah kita kejar akhirat, kita dapat dunia ya. Kita doa sama-sama untuk diri saya. Aki Ukti doakan untuk saya, saya doakan untuk anda juga insyaAllah. Baiklah, kita nak teruskan lagi pagi ini. 7.49 minit pagi, berbaki beberapa minit saja lagi lah sebelum saya nak tamatkan tugasan saya. Saya nak rehat kejap kan. Baiklah, saya pendek-pendekkan sedikit untuk sahabat-sahabat kita yang kirimkan pagi ni. Alhamdulillah Kak, tadi Kak Salma saya dah baca ya. Ni Cik Hakim kita. Hakim kata zaman sekarang ni ramai sangat saya tengok mak ayah bagi gadget dekat anak terlalu awal. Rebung yang tak dijaga. Tu dia, marah betul dia. Rebung yang tak dijaga. Bila besar susah nak dibentuk. Jadi didiklah anak dengan kasih sayang dan perhatian, bukan dengan skrin. Tu dia, betul juga kan. Seterusnya Amirul kata, Amirul pula, assalamualaikum. Mak ayah yang ajar hormat orang tua sejak kecil memang nampak beza bila dewasa. Nilai tu nampak kecil, tu yang bentuk akhlak anak-anak sehingga mereka dah besar. Jadi untuk zaman sekarang ni, yang perlu dilentur paling utama adalah hormat menghormati dari kecil lagi. Sahabat kita yang seterusnya, Cik Firdaus, assalamualaikum DJ Sofia. Waalaikumsalam. Saya pernah lalai dulu tau, masa remaja sebab terlalu bebas. Bila dah jadi ayah-ayah macam sekarang ni, saya sedar pentingnya pantau pergaulan anak dari awal. Melenturlah buluh itu, biarlah dari rebungnya. Terima kasih. Pak Mail kita kata, orang dulu bukan banyak harta, tapi anak-anak dijaga adabnya. Sebab itu walau hidup susah, masyarakat lebih hormat menghormati. Itu dia. Dan seterusnya sahabat kita kata, Hajah Nurmala, didikan awal itu satu pelaburan jangka panjang. Apa yang ditanam hari ini, itu yang dituai nanti. Jadi lenturlah buluh dari rebungnya, penting. Ia bukan saja kata-kata biasa yang perlu kita titik beratkan sekarang ini kepada anak-anak yang semakin jauh. Jadi anak tengok apa yang mak ayah buat, tunjuk contoh yang baik, bukan hanya dengar apa mak ayah cakap ya. Jadi kita kena jadi orang kata kita tunjuk dululah, sebelum kita nak anak kita jadi yang terbaik, kita dulu kena jadi orang-orang yang baik-baik. InsyaAllah kalau kita nak anak kita jadi baik, kita dulu mulakan, kita dulu tunjukkan insyaAllah. Baiklah, kita nak saya nak hidangkan satu lagu sebelum saya menutup tirai untuk pagi ni. Kita nak simpulkan berkenaan dengan tajuk pagi ni, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apakah ibrah yang boleh kita ambil?

Ya, kita dah sampai ke penghujung segmen Pagi Assalam untuk edisi hari Jumaat. Salam FM, salam untuk semua. Akhir kalam, ya. Akhir kata daripada saya untuk topik pagi kita melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Anak-anak kita ni ibarat kain putih, ya, Aki Ukti. Jadi cara kita bercakap, kita layan, kita didik, akan membentuk masa depan mereka. Jadi ibrahnya ialah perubahan yang besar bermula dengan kebiasaan yang kecil yang dibuat setiap hari. Jadi kalau nak masyarakat yang baik untuk anak-anak kita, untuk orang di sekeliling kita, pembinaan akhlak mesti bermula dari rumah sejak kecil lagi ataupun sejak usia yang muda, ya. Bukan saja anak-anak kita tapi kita sendiri dalam usia sekarang dan menuju 10 tahun ke depan, insyaAllah kalau dipanjangkan usia, kan, kita lenturlah diri kita jadi insan yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Kalau sebelum tu kita ni orang yang solat lewat, kan, kita mulakan macam Kak Bedah kata tadi, kita solatlah awal waktu, ya. Banyak perkara-perkara lain lah yang boleh kita ubah dalam hidup kita, dalam diri kita, agar kita beroleh kejayaan dunia akhirat, insyaAllah. 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. 12:30 malam kami kembali lagi. Izinkan saya beristirahat. Illa liqa ma'an salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 91.1, My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung